0: bukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak makan ket nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum ya, dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih seru lagi sistemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mudah mengakses, gitu ya.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
7: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
4: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
4: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
15: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
4: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

pendengar, Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Malang pagi ini yang di Probolinggo, juga terima kasih Anda bisa dengarkan kami di 88,3 FM. Dari pemerintah Kota Batu, pendengar, kabarnya terus melakukan inovasi begitu ya untuk penguatan sektor pertanian lokal supaya lebih modern, efisien dan juga ramah lingkungan. Jadi ada penerapan Smart Integrated Farming atau pertanian terpadu berbasis teknologi. Pemkot Batu ini mengupayakan untuk mentransformasi sistem pertanian tradisional menuju pengelolaan digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir, pendengar. Dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batu, Ari Setiawan, juga menyampaikan bahwa Smart Integrated Farming ini adalah sistem pertanian modern

mulai dari tahap menanam hingga distribusi ke pasar itu ada dalam satu ekosistem sistem digital yang saling terintegrasi. Nah, selain itu juga program ini mengintegrasikan berbagai unit usaha dalam satu kesatuan pengelolaan yang padu, pendengar. Jadi meliputi tanaman atau hortikultura, peternakan, perikanan, pengolahan limbah dan juga energi. Tujuannya supaya bisa mengembangkan pertanian modern di Kota Batu ini, membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat dan juga untuk mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Karena dampak positifnya ternyata tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi biaya, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga bisa membuka lapangan kerja baru, pendengar. Nah, oleh karena itu, untuk merealisasikan konsep ini, maka Pemkot Batu sudah menyiapkan rencana kawasan pengembangan smart integrated farming ini ya. Ada lokasinya di Desa Giri Purno, Kecamatan Bumiaji, dengan luas area mencapai kurang lebih 2,2 hektar, pendengar. Jadi kawasan ini nantinya akan dibagi menjadi 4 zona utama. Untuk zona A itu untuk visitor center dan pusat edukasi pertanian, kemudian zona B untuk pertanian hortikultura. Jadi di sini ada komoditasnya mulai dari apel, jeruk dan juga sayur mayur. Kemudian zona C itu ada area peternakan dan perikanan, dan untuk zona D itu untuk pengolahan limbah dan energi terbarukan dengan pemanfaatan biogas, pembuatan kompos, kemudian juga budidaya maggot. Jadi pengembangan kawasan ini memang bisa dikatakan sebagai langkah konkret ya untuk mewujudkan visi Batu Sae, yaitu bersama-sama membangun sektor pertanian Kota Batu yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Kabar terbaru dari Probolinggo, pendengar, Wali Kota Probolinggo ajak generasi muda bangun koperasi modern dan digital. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam. Umam, silakan.
4: Baik, Laras dan pendengar, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin mengajak seluruh insan koperasi, khususnya generasi muda, untuk membangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin acara gabungan peringati Hari Koperasi Nasional ke-79 di kantor Wali Kota Probolinggo. Menurut Wali Kota, ia mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dicapai tanpa ekonomi kerakyatan yang kuat. Karena itu, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pelaku usaha kecil. Aminuddin juga mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan solidaritas, serta memperluas kolaborasi agar koperasi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ia turut memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota serta pegiat koperasi di Kota Probolinggo yang terus berkomitmen mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Wali Kota menekankan masa depan generasi berada di tangan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi. Menurutnya, koperasi masa kini harus bertransformasi menjadi koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan, analisa data, serta platform digital untuk memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah, menurut Aminuddin, juga terus menyempurnakan berbagai kebijakan agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Di akhir sambutannya, Wali Kota Probolinggo berharap koperasi yang sehat mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Demikian informasi yang akan diputar RRI Probolinggo. Nama Siki melaporkan.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam Malang Pagi ini. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog Malang Menyapa. Prioritas nasional hari ini akan membahas tema 5 pihak satu tujuan rehab narapidana di Rutan Bangil bersama dengan Esti Sulistia yang nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Ada Bapak Yanuar Rinaldi, beliau adalah Kepala Rutan Kelas 2B Bangil Pasuruan, dan juga narasumber kedua ada Bapak Mas Duki SHMH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN dari Kabupaten Pasuruan. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekarang atau tidak.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
2: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
3: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
2: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
3: Hah? Zat pendukung apaan?
2: Nih temanku nawarin, katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
3: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
2: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
3: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
2: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
3: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja hari ini. Karena Malang agak mendung sih ya, tapi semoga habis ini cerah. Secerah aktivitas yang Anda akan lakukan butuh cuaca cerah, butuh suasana hati yang cerah pula. Nah, pagi hari ini saya Esti Sulistya kembali bersama Anda dalam program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa. Khusus kami hadirkan perbincangan untuk membahas apa yang ada di kawasan Pasuruan. Ya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih jadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan selama bertahun-tahun ini juga menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Mulai dari tingginya jumlah narapidana kasus narkotika, kemudian keterbatasan kapasitas, hingga risiko peredaran gelap narkoba yang tetap terjadi di balik jeruji besi. Data dari Dirjen Pemasyarakatan menunjukkan perkara narkotika ini masih mendominasi penghuni lapas dan rutan di Indonesia. Nah, di rutan kelas 2B Bangil, Kabupaten Pasuruan, persoalan ini terlihat juga nyata gitu ya. Dari hampir 600 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, ternyata 85%-nya merupakan narapidana kasus narkotika. Artinya, sebagian besar penghuni membutuhkan pendekatan rehabilitatif agar setelah menjalani pidana, mereka tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, sebagai langkah konkret, Rutan Bangil membangun kolaborasi lintas sektor dengan BNN Kabupaten Pasuruan, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, ada juga Yayasan Sahwahita Nusantara, ada Plato Foundation, dan Nawasena Lawang. Lewat kerjasama ini, ada 30 WBP yang mengikuti tahap awal program rehabilitasi narkoba. Membahas topik ini lebih lengkap, pagi ini kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan dua narasumber. Nanti kita akan minta data lebih detail kepada Kepala Rutan Kelas 2B Bangil Pasuruan, Pak Yanuar Rinaldi, yang akan hadir dalam perbincangan melalui telepon. Kemudian di studio kami hadir Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Pasuruan, Pak Mas Duki SIMA. Sudah hadir di studio kami pagi ini. Pak Mas Duki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malang.
1: Ya.
0: Deket kan Pasuruan Malang, Pak?
1: Wah, dekat. Saya dulu di Malang juga.
0: Oh, pernah di Malang
1: iya,
0: juga?
1: Iya, pernah di Malang.
0: Oke, baik. Jadi kayak reuni aja ini kita ya pagi ini. Baik, Pak Mas Duki nanti bisa cerita banyak tentang seperti apa sih sebenarnya kasus narkotika dan termasuk upaya-upaya yang dilakukan seperti yang saya antarkan di bagian awal tadi bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan juga perlu melakukan beberapa inovasi untuk memastikan ketika nanti udah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka tidak lagi terjerumus dalam narkotika. Nanti kami akan bincang lebih jauh juga bersama dengan Pak Yanuar yang memang posisinya sedang luar kota ya,
1: yeah,
0: pagi ini, tapi akan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita. Saya mau minta gambaran dulu nih, mau ketemu sama Pak Mas Duki. Sebenarnya kalau Malang Kota dan Malang Raya ini kan challenge untuk narkotikanya juga sangat kompleks karena kawasan banyak pendatang, pendidikan dan sebagainya.
1: Iya.
0: Kalau di Pasuruan gimana? Saya minta gambarannya ini. Kalau kasus narkotika di Pasuruan, Pak.
1: Iya, sebenarnya hampir sama di setiap daerah. Cuman Pasuruan ini kan lintasan dari Surabaya ke Banyuwangi, dari Surabaya ke Malang, itu kan selalu lewat Pasuruan. Terus kemudian ada beberapa tempat transit di Pasuruan itu yang menjadi potensi atau rawan dari peredaran narkotika. Sehingga makanya kita selalu kolaborasi dengan beberapa stakeholder karena perang terhadap narkotika itu nggak akan bisa menang kalau kita sendirian. Kita harus ikut melibatkan seluruh stakeholder sehingga beberapa stakeholder itu mulai peduli. Karena kami menganggap bahwa narkotika itu masih belum dianggap sebagai musuh bersama. Makanya kalau kita menganggap bahwa narkotika itu sudah mulai musuh bersama, saya yakin semuanya itu mulai menggeliat ya, menyatakan perang terhadap narkotika gitu.
0: Oke. Masyarakat luas kalau misalnya di Pasuruan itu kan sebenarnya tipe atau karakter publik masyarakatnya seperti apa ini, Pak? Sehingga kemudian masalah narkotika juga masih perlu jadi perhatian serius, Pak.
1: Kalau karakter Jawa Timur ini enggak jauh beda ya sama Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan ini kompleks memang. Ada sukunya Madura, Jawa, Cina, Arab bahkan ya. Di Bangil itu juga banyak Arab. Terus kemudian dari heterogennya suku yang ada di wilayah Pasuruan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena setiap suku juga pasti punya karakter yang berbeda gitu ya. Walaupun nanti secara kebiasaan relatif lebih sama karena kita hidup dalam satu wilayah. Tetapi dalam treatment-treatment tertentu kita juga harus menyesuaikan dengan karakter mereka gitu.
0: kasusnya banyak di mana ini Pak? Sekolah atau masyarakat umum gimana Pak?
1: Nah kalau sebenarnya di masyarakat umum dan pekerja paling banyak. Di sekolah itu tahun lalu kita lakukan tes urin acak, itu kita mendapatkan 32 siswa yang positif di Pasuruan. Nah kalau 32 positif narkoba ini kan juga luar biasa, padahal kita acak di sebelah sekolah. Di sebelah sekolah.
0: Itu cuma random ya? Random. Gak tahu kalau dites semuanya ya?
1: Iya, kita memang ada keterbatasan alat dan anggaran, sehingga kita random, terus kemudian tapi kita pilih randomnya. Gitu. Sehingga kan di BNN itu punya konselor yang punya kemampuan untuk mendeteksi, walaupun belum dites urin, kita sudah mulai curiga. Tapi patut diduga ya, bukan mendakwa. Ya, yang ini aja deh yang kita tes urin, yang si A, si B, si C dan seterusnya, kemudian kita tes urin ya. Kalau kita bilang alhamdulillah, seolah-olah kita bersyukur ya mendapatkan itu ya. Gimana ya? Ya miris, kemudian kita mendapatkan siswa itu positif narkotika gitu.
0: Ya, pondok pesantren kan juga banyak Pak kalau di Pasuruan.
1: Iya, karena Pasuruan itu kan juga dikenal sebagai kota santri yang banyak pondok pesantrennya. Kita juga masuk dalam pondok pesantren karena khawatir mereka masuk, karena pesantren itu kan boarding ya, atau di khawatirnya mereka antar teman, karena narkotika ini nggak akan bisa sendiri, dia akan ngajak kawan lainnya untuk berbuat atau menghisap narkotika itu.
0: Kabarnya juga ada pondok pesantren yang biasanya secara mandiri mereka melakukan tes urin juga Pak?
1: Iya. Alhamdulillah di Pasuruan sudah ada, contohnya Pondok Sidogiri itu sampai ribuan. Setiap tahun ada tes urin, mereka beli alat sendiri dan kami membantu dalam rangka pengetesan. Kita bantu tenaga SDM-nya. Mereka beli alatnya sendiri, terus kemudian ya itu kan lebih murah. Mereka bisa komunikasi dengan vendornya, kemudian beli alatnya, kita yang melakukan pengetesannya.
0: Oke. Itu biasanya dilakukan ketika apa? Tahun ajaran baru?
1: Tahun ajaran baru atau pasca liburan. Karena kan begini, Pondok Sidogiri itu menganggap bahwa kalau seandainya liburan, itu di luar pengawasan pondok. Sehingga dia kembali lagi kepada temannya. Terus kan pihak pondok gak tahu background dari anak yang dipondokkan itu seperti apa sebelumnya. Ketika dia pulang ke kampungnya, kalau seandainya sebelumnya dia melakukan sesuatu, dia akan balik ke komunitasnya. Harapannya untuk mencegah atau meminimalisir penyalahgunaan narkotika, maka sebelum balik ke pondok itu tes urin terlebih dahulu di pondok gitu.
0: Oke. Itu untuk pondok yang kemudian punya inisiatif untuk melakukan tes urin bagi ribuan santrinya ketika mereka kembali ke pondok. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana juga banyak orang yang jangankan untuk tes urin gitu. Bahkan mungkin mereka gak peduli tentang peredaran narkotika.
1: Betul.
0: Nah, ini kan jadi tugasnya Pak Mas Dugin dan kawan-kawan sekarang. Justru bagaimana bisa membidik kelompok ini supaya mereka teredukasi. Nah, kembali ke awal tadi saya sempat singgung, karena sesuai dengan apa yang kita bahas pagi ini adalah tentang bagaimana di lembaga pemasyarakatan. Prihatin juga, ternyata 85% penghuni rutan adalah kasus narkoba. Separah itu memang Pak.
1: Iya, narkotika ini luar biasa memang. Makanya kita gak cukup dengan penegakan hukum perang terhadap narkotika itu. Ketika orang dipidana atau masuk dalam pemasyarakatan, menjadi warga binaan pemasyarakatan, apakah langsung sudah tuntas? Sudah dipidana, terus kemudian dia keluar, gak pakai lagi, ada jaminan gak seperti itu? Makanya terus kemudian saya dengan Pak Kepala Rutan, Pak Yanuar, itu saya sampaikan, Pak Yanuar, gimana kalau seandainya kita buat rehabilitasi di dalam? Kepentingan saya adalah mengurangi angka residivis terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah Pasuruan gitu. Makanya ayo kita coba dululah gitu. 30 orang kita mulai. Tentunya kita lakukan asesmen terlebih dahulu untuk melakukan treatment setelahnya. Karena kan gak mungkin kita tanpa diagnosa terus kemudian kita treatment orang itu gitu. Nah asesmen itu diagnosa awal gitu.
0: Saya kan ketika dapat informasi ini saya langsung, bukannya kalau yang dimasuk tahanan itu biasanya mereka adalah para pengedar gitu, bukan apa korban atau pengguna gitu. Tapi ternyata faktanya gimana Pak?
1: Karena begini, para pengedar, para bandar, kalau bandar yang besar itu mungkin nggak pakai dia. Nah makanya orang-orang yang pakai itu aja mungkin dibodohin dia. Padahal bandar itu ya nggak pakai. Kalau nggak, dia nggak bisa mengendalikan gitu. Kalau orang pakai itu kan nggak bisa mengendalikan dengan baik. Nah, para pengedar yang ada di wilayah Pasuruan, selain ngedar dia pakai juga. Makanya kita asesmen lagi yang pengedar berapa, pengedar mulai dari tingkatan-tingkatannya, kemudian kita asesmen dia pakai atau tidak gitu. Kalau dia sekaligus pakai maka kita bantu terkait dengan rehabilitasinya agar nanti keluar dari rutan itu tidak pakai lagi atau tidak relapse.
0: Jadi yang direhab adalah mereka tadi ya yang pakai itu.
1: Yang
0: tadi.
1: Sekaligus pakai.
0: Oke, baik. Kita coba minta informasinya juga karena sekarang sudah tersambung bersama Kepala Rutan Kelas 2B Bangil Pasuruan Pak Yanuar Rinaldi. Pak Yanuar, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Esti.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi Pak Kepala BNN.
1: Pagi Pak Yanuar.
0: Baru saya kirim foto kita selfie tadi Pak Yanuar, kami di studio loh ya.
2: Oh iya, siap.
0: Siap. Ini Pak Yanuar karena posisi di luar kota ya Pak ya?
2: Iya, kami lagi melaksanakan sekolah di luar kota di Bandung.
0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah lancar kemarin ujiannya Pak.
2: Ya, alhamdulillah berkat dukungan semuanya, terutama Pak Kepala BNN Bu.
1: Ya, lain kali gabung ke sini Mas.
0: Siap. Ya. Ya, Pak Yanuar, tadi kami sempat singgung soal bagaimana sebenarnya kehidupan di dalam rutan ya. Ternyata memang 85% penghuni rutan kelas 2B Bangil itu adalah kasus-kasus narkotika. Ini gimana ceritanya kemudian Anda? Tadi Pak Mas Duki udah sempat spill sedikit ya, kolaborasi gitu ya dengan banyak pihak. Seperti apa sih sebenarnya tujuan mulianya Pak Yanuar dan kawan-kawan di rutan ini?
2: Ya, jadi sedikit menjelaskan Ibu. Mungkin kalau sekarang itu kan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu menjadi sebuah ancaman ketahanan nasional kita ya. Nah, teruntuk di rutan Bangil, kita mempunyai posisi paling hilir yang dimana kita mempunyai beban langsung untuk melaksanakan pemulihan-pemulihan atau memperbaiki seseorang, terutama orang yang pelaku tindak pidana narkotika. Nah, di sini sedikit menyampaikan juga bahwasanya di rutan Bangil ini pada per hari ini jumlah warga binaannya itu 595 orang. Nah, sebanyak 365 orang diantaranya yaitu perkara narkotika. Nah, tentunya ini mempunyai permasalahan sendiri yang dimana kita mempunyai inisiasi, mempunyai gagasan bagaimana kita melaksanakan tugas dengan baik dan aman, tentunya tanpa ada gejolakan, dan warga binaan tersebut bisa melakukan atau kita bisa memberikan pembinaan dengan sebaik-baiknya sehingga ketika nanti yang bersangkutan kembali ke tengah masyarakat ataupun sudah bebas ya tidak mengulangi perbuatannya. Seperti itu.
0: Baik. Jadi bagi tugasnya gimana ini sekaligus ngobrol sama Pak Mas Duki. Pak Mas Duki bagian apanya, rutan bagian apanya? Gimana Pak Mas Duki?
2: Iya. Tentunya kita dalam proses pembinaan di sini kita melaksanakan rehabilitasi. Kita juga kan tentunya mempunyai meminta sharing knowledge atau meminta ilmunya sehingga dari kepala BNN atau dari yayasan-yayasan rehabilitasi baik itu pemerintah daerah juga dari melalui dinas kesehatan mentransformasikan ilmunya ke rutan Bangil untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
0: Baik, saya ke Pak Mas Duki. Ini prosesnya gimana Pak sampai kemudian ada 30 WBP yang di rehabilitasi ini Pak Mas Duki?
1: Ya,
0: karena tadi Anda bilang ada asesmennya dulu ya.
1: Jadi sebelumnya kita lakukan asesmen terlebih dahulu. Karena kan tidak semua nanti yang ada tindak pidana narkotika di rutan itu menjadi bagian yang direhabilitasi. Setelah di asesmen kan kita akan tahu siapa pecandu siapa bukan. Ketika nanti ada yang pecandu baru kita lakukan rehabilitasi. Nah kemudian kita berdua, kita diskusi antara saya dan rutan Pak Yanuar, gimana kalau seandainya rehabilitasi ini bukan hanya di dalam gitu. Dia waktu keluar dia harus dilanjutkan nanti rehabilitasi di dalam, terus kemudian di luar tidak ada rehabilitasi gimana? Maka harus ada rawat lanjut gitu. Nah rawat lanjut maka harus kita libatkan pihak luar, kemudian melibatkan yayasan panti rehabilitasi komponen masyarakat. Ya contohnya tadi di Plato Surabaya, Sawahita Sidoarjo, dan Nawasena Lawang. Nah ada tiga yayasan panti rehabilitasi yang dilibatkan. Harapannya nanti setelah dia keluar dari, atau kalau nanti ada JB atau asimilasi, itu mereka selain lapor ke Bapas, mereka juga konsultasi atau rehabilitasi rawat jalan di 3 panti rehab yang ditunjuk.
0: Okay.
1: Ini bagian daripada saya sampaikan tadi meminimalisir pengulangan tindak pidana yang sama. Gitu.
0: Baik, 365 yang kasusnya narkotika dari 595 orang ini Pak Yanuar. Ya. Tapi ternyata ya, baru 30 ya yang ikut program, program rehabilitasi ini. Kenapa ya, baru 30?
2: Ya, gimana Pak? Kita, pertama mungkin kita keterbatasan tempat. Mm-hmm. Yang kedua ini kan baru berjalan pada baru ini kita baru menggagas, menginisiasi dari hasil perbincangan ngopi-ngopi Pak dengan Pak Kepala BNN sehingga kita dapat inovasi, dapat apa namanya terobosan sehingga gimana kalau kita laksanakan, ya alhamdulillah berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari BNN, dari Yayasan Rehabilitasi dan pemerintah daerah, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan kita laksanakan bertahap dari sebanyak sementara saat ini 30 orang.
0: Okay.
2: Ketika nanti sudah selesai, mungkin kita bisa menambah peserta rehabilitasi itu sendiri.
0: Pak, itu 595 warganya di sana, tapi sebenarnya daya tampungnya berapa Pak kalau kelas 2B Bangil ini Pak?
2: Iya, kapasitas kami sangat kecil Bu. Kapasitasnya 200 orang.
0: Kapasitas 200?
2: 9 orang.
0: Yes. Yang ditampung 595, yang narkotika betul. 365.
1: Iya,
0: iya. Iya. Ya, gimana ngatur betul. Pembinaannya ini Pak ketika ada yang 30 direhab dan sebagainya? Ngaturnya gimana nih, Pak Januar?
2: Ya tentunya kita punya kegiatan harian, kita bisa mengatur ya, kegiatan yang melaksanakan kunjungan, melaksanakan berobat, melaksanakan kegiatan ibadah pesantren dan sebagainya. Kita atur, kita buatkan jadwal sehingga kegiatan-kegiatan tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain dan tentunya kita memanfaatkan tempat yang ada dan juga ilmu-ilmu apa dari mitra-mitra kami itu bisa kita melaksanakan tidak secara berbarengan waktunya.
0: Ya. Baik, Pak, ini saya belum pernah masuk ke dalam rutan. Bukan masuk rutan ya, masuk ke dalam rutan. Maksudnya melihat dan sebagainya. Ya, ya, ya. Ini biasanya gimana berarti pembagiannya? Kan tadi ada kasus narkotikanya sekian ratus, 365 gitu. Sementara kan juga ada masalah-masalah hukum lain ya. Ya, ini apakah mereka ya, yang narkotika tinggal satu blok gitu, gimana Pak?
2: Ya, kalau kita saat ini kasus perkara narkotika ini kita pisahkan dengan pidana umum lainnya. Dan terutama untuk peserta rehabilitasi ini kita lakukan pelaksanaannya kita dalam satu kamar, kita tampung dalam satu kamar sehingga yang bersangkutan ini peserta rehab ini bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi itu.
0: Ya. Di rehabnya diapain Pak? Nah, yang di luar tembok kan nggak tahu ini kegiatannya gimana ini Pak yang luar.
2: Ya baik, kalau untuk kegiatan rehabilitasi kita banyak berbagai macam. Yang pertama mungkin tahapannya salah satunya pemeriksaan atau screening awal. Untuk yang keduanya asesmen kebutuhan. Nah, jadi kita bisa kebutuhan warga binaan itu untuk melaksanakan rehabilitasi apa yang metode apa yang cocok untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga kita ada intervensi psikososial. Disitulah kita bisa melakukan konseling individual, kelompok ataupun melalui intervensi dari pihak keluarga juga.
0: Baik.
2: Lalu yang keempat yaitu motivasional interview. Jadi kita melakukan penerapan teknik wawancara khusus ataupun assessment melalui membangun serta memperkuat motivasi bagi peserta rehab itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pencegahan kekambuhan, relapse, prevention. Seperti itu.
0: Ini kan kondisinya akan sangat berbeda mungkin. Yeah. Satu narapidana dengan narapidana yang lain.
1: Betul.
0: Termasuk misalnya tingkat kekambuhannya dan sebagainya, tingkat ketergantungannya.
1: Betul.
0: Apa yang Anda cermati Pak Mas Duki, bagaimana kondisi teman-teman kita yang ada di dalam rutan ini?
1: Iya. Makanya kenapa jumlahnya masih 30 gitu ya. Padahal kan yang ada di situ ada 360 penyalahguna narkotika. Kemarin saya sampaikan kepada rutan juga bahwa efektifnya konselor itu membina 5 orang residen atau klien. Sehingga kalau terlalu banyak nanti khawatirnya nggak berhasil. Nah makanya kita pilot projectnya 30 dulu, terus kemudian kita ukur keberhasilannya, kita evaluasi lagi, setelah itu kita perbaiki, baru nanti kita gelar. Kalau seandainya mau silakan banyak sekaligus silakan, cuman harus disesuaikan dengan konselor yang ada. Karena efektif itu nanti satu konselor 5 resident atau 5 klien. Tetapi kalau seandainya lebih dari itu ya nggak ada masalah sih, cuman yang penting konselornya itu mampu untuk itu. Nah di kemudian hari saya kemarin juga mengusulkan gimana kalau seandainya intervensi berbasis warga binaan sendiri. Warga binaan itu kita latih menjadi konselor, dia mengkonseling temannya yang ada di dalam gitu.
0: Bisa ya Pak ya?
1: Loh bisa, itu kan ilmu yang bisa kelihatan. Mereka setelah di, ini kan direhab nih. Kalau di rehab itu sama halnya dengan residensial, dia mengalami apa yang telah dipulihkan oleh orang lain. Berarti kan dia juga sudah mulai empirisnya mengalami apa pembelajaran yang langsung dia mengalami, mendapatkan ilmunya, menerapkan ilmu itu. Nah kemudian dia ditularkan, tinggal nanti bagaimana cara mengkonseling aja. Nah itu nanti bisa kita latih bagaimana cara mengkonseling temannya agar nanti kedepannya kalau seandainya tidak ada tiga yayasan itu, di warga binaan itu bisa merehab temannya sendiri. Makanya intervensi berbasis warga binaan. Saya sampaikan itu. Wah okay. Cocok ini Pak katanya. Ya kalau seperti itu boleh nanti sediakan aja berapa orang. Ya paling enggak kita pilot project 5 orang lah gitu. Karena 5 orang itu akan kita godok. Ya kita kita
0: dibekali
1: didik
0: gitu, Pak.
1: Ya kita didik, kita berikan pelatihan, kita bimtek selama 3 hari gitu. Ya berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Terus kemudian kita latih bagaimana cara mengkonseling, praktek gitu. Karena kan orang tidak langsung bisa gitu. Yang langsung bisa itu kecuali kalau makhluk itu bebek
0: ya.
1: Begitu menetas langsung bisa berenang. Ya kan? Ya kan? Bebek itu kan begitu. Begitu menetas langsung bisa berenang. Nah kalau orang diajarin setelah tahu ilmunya, kita praktekkan terlebih dahulu. Orang BNN mengkonseling klien, dia menyaksikan. Terus kemudian dibalik, dia yang konseling klien, orang BNN yang menyaksikan. Sehingga terus kemudian kita berikan tambahan atau masukan, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin.
0: Oke. Bapak, Pak Yanuar, ini saya mau baca dulu komentar dari pendengar yang gabung lewat YouTube RRI Malang Official ya Pak ya. Ada
2: boleh,
0: yang
2: boleh.
0: Sudah bergabung bersama kami, mantap Pasuruan ini dari P2MBNNK Pasuruan. Kemudian good information Pak, Kepala BNNK Pasuruan. Lanjut ada yang bilang juga Pasuruan rawan loh Pak, ini yeah. Dari Pak Mahfud.
1: Betul.
0: Kemudian mantap Pak Kepala, Yahoo Pasuruan, ya opo Pasuruan, ya opo Pasuruan iki Pak, ayo bareng-bareng perang ambek bandar rakyat. Ambek bandar, rakyat siap semua. Oke, okay, artinya support dari publik luar biasa. Kemudian mantap sungguh, menginspirasi agar daerah Pasuruan bisa bersih dari narkoba. Lanjut, saya mau ke komentar dari Ed Kocai. Mirip memang Pasuruan, miris memang Pasuruan Pak. Ayo kita perangi narkoba sampai ke akar-akarnya. Sehat selalu petugas BNN. Kemudian seru nih pembahasannya. Ada juga yang komentar, tanpa kerjasama masyarakat dan pemerintah, hal ini sulit untuk dicapai. Kemudian ada komentar, BNN Kabupaten Pasuruan bisa.
1: Okay. Yes.
0: Ini supportnya luar biasa. Saya ke Pak Yanuar ini. Pak Yanuar, biar Pak Yanuar juga nggak nungguin nih lewat telepon. Pak Yanuar, ini yang 365 ini rentang usia mereka, usia berapa aja ini Pak? Yang ternyata mereka ditahan karena kasus narkoba ini Pak?
2: Wah, kalau dibuat rentan itu berbagai macam dari... Yeah. Yang muda, yang masih pemuda, bahkan ada yang lansia juga. Tindak, bahkan di Rutan Bangil kita melakukan tahanan wanita, dan ada juga pelaku tindak pidana narkotika yaitu berjenis kelamin wanita juga.
0: Oh, jadi ada perempuannya juga di sana?
2: Iya, jadi sekarang ini untuk perkara narkotika ini tidak memandang usia, jenis kelamin, dan semuanya. Jadi sangat-sangat membahayakan saat.
0: Rata-rata mereka gimana Pak? Pengedar atau pengedar besar atau gimana gambarannya 365 orang ini?
2: Tentunya dari 365 ini berbagai macam, ada pengedar maupun pengguna. Nah untuk saat ini kalau kita yang kita melakukan asesmen bahwa yang bersangkutan ini sudah vonis, sudah dia dan hasilnya bahwa dia pengedar besar atau bandar besar itu menjadi sebuah apa namanya hasil yang dimana kita menyampaikan ke pimpinan bahwa ini adalah orang rawan sehingga kita pindahkan ke Nusa Kambangan.
0: Ya. 30 orang ini tentu sudah lewat proses panjang tadi Pak Mas juga cerita ada asesmennya dan sebagainya. Tapi syarat apa yang dari rutan kemudian tentukan untuk memilih 30 orang itu? Karena kan masa tahanannya juga berbeda-beda ini. Kasusnya juga beda-beda ini, Pak Januar.
2: Iya, jadi mengapa kami mengambil 30 orang? Yang pertama, kita melaksanakan sortir dari yang bersangkutan ini pidana-pidana singkat dulu. Biasanya yang di bawah 2 tahun kita
0: yang 2 tahun.
2: Okay. Yang pendek-pendek dulu. Karena yang besar yang ketika tinggi-tinggi hukumannya tentunya biasanya kita pindahkan ke lapas-lapas yang ada di wilayah Jawa Timur. Sehingga kita fokus kepada warga binaan yang pidana yang singkat untuk perkara narkotiknya sehingga kita bisa melaksanakan rehabilitasi itu sendiri. Dan ketika dia yang bebas, tentunya harapan kami bisa diterima oleh pihak keluarga dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
0: Baik. Pas sama baca dulu WA yang sudah masuk, saya juga mengingatkan untuk pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, yang mau gabung lewat WA silahkan kirimkan ke 081-555-6915 ya. 081-555-6915. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya masih berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Yang pertama masih tersambung lewat telepon, Kepala Rutan Kelas 2B Bangil Pasuruan Pak Januar Rinaldi, kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Pasuruan. Yang hadir di studio kami ada Pak Mas Duki SHMA. Saya mau baca dulu WA dari pendengar yang sudah bergabung sama kami. Selamat pagi, ada yang komentarnya begini Pak, bukankah peredaran narkoba itu juga bisa terjadi di balik jeruji besi? Saya tunggu jawabannya Pak Januar dulu. Pak, ini publik ternyata masih ada yang tanya, masih bisakah ada peredaran narkoba di balik jeruji besi Pak?
2: Baik Ibu, tentunya kita melaksanakan tugas ini yaitu ada dasarnya. Ini salah satunya yaitu yang paling tinggi yaitu aspacita dari Bapak Presiden, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika. Lalu juga kita melaksanakan program dari 15 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dimana pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan di lapas dan rutan. Nah, ini menjadi sebuah perintah yang dimana kita harus bersih-bersih. Kita harus tahu situasi perkembangan zaman bahwasanya untuk kasus-kasus narkotika ataupun peredaran gelap narkotika, baik yang petugas ataupun warga binaan yang memberikan fasilitasi atau pelaku atau masih ingin bermain-main di rutan untuk melakukan peredaran gelap atau melakukan memakai narkoba akan ditindak tegas.
0: Oke. Seperti. Siap, saya lanjut ke WA berikutnya. Kalau di rutan apa ada yang sakau juga Pak? Kemudian ini publik boleh tanya apa aja mumpung ketemu sama Pak Kepala Rutan nih ya. Silakan di 081-555-6915. Kemudian ada juga, oh ternyata ada juga ya kasus narkotika yang perempuan, turut prihatin. Ya, kemudian saya juga baca komentar berikutnya nomor akhirnya 945. Ayo berantas narkoba bersama. Semoga dengan rehabilitasi semacam ini mereka bisa punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Baik, itu beberapa komentar. Lanjut Pak, nanti kan ketika misalnya, karena tadi hukumannya pendek ya Pak Mas Duki, salah satu syaratnya tadi kan begitu, mereka nanti kalau keluar gimana pemantauan selanjutnya Pak? Pak Januar.
2: Oh ya, baik. Kita punya data, kita punya aplikasi dari kegiatan ini. Kita mempunyai inovasi yaitu sistem aplikasi pemulihan dan pemantauan rehabilitasi. Jadi kita bisa memantau bahwa apakah yang bersangkutan ini sudah tuntas belum melaksanakan rehabilitasinya ataupun tingkat keberhasilannya apakah sudah berhasil. Nah, kita bisa melihat dari sistem ini. Nah tentunya ketika yang bersangkutan rehabilitasinya masih belum tuntas, nah ketika dia bebas, nah rata-rata kan penghuni yang penghuni ataupun peserta rehabilitasi ini masih alhamdulillah masih di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah sehingga ketika dia bebas masih belum tuntas melaksanakan rehabilitasi, kita bisa merekomendasikan ke yayasan-yayasan rehabilitasi yang sudah kita laksanakan perjanjian kerjasama. Misalnya yang bersangkutan ada berdomisili di Purwodadi, nah bisa melaksanakan rehabilitasi lanjutannya di Lawang, di Nawasena.
0: Baik, itu menjawab pertanyaan peringat. Oh ya, tadi yang belum kejawab, emang kalau di dalam rutan masih ada yang sakau juga, Pak?
2: Ya, tentunya kalau sekarang nih, untuk kasus pelaku-pelaku narkotika, kalau sakau sampai gitu kayak zaman-zaman dulu, kayaknya sudah nggak ada. Tapi mungkin masih ada orang yang mempunyai keinginan, ingin masih memakai atau menggunakan. Nah, itulah tugas kita, bagaimana kita memberikan pembinaan kepribadian dan kita melaksanakan rehabilitasi sehingga keinginan-keinginan untuk melakukan memakai barang-barang haram tersebut, ya insya Allah terhindar.
0: Baik. Semoga kolaborasi terus jalan, nanti saya akan menggali lebih jauh dari Pak Mas Duki. Tapi Pak Yanuar, ke depan apa yang dilakukan? Sekarang kan 30 nih, sudah ada target berikutnya nggak? Abis ini rehab tahap kedua berapa gitu? Sudah ada planning ke sana, Pak?
2: Ya, kita akan melaksanakan asesmen lagi untuk peserta-peserta yang dikira bisa melaksanakan rehabilitasi. Saya harap juga tentunya dari teman-teman yayasan, dari teman-teman BNN, bahkan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan juga bisa membantu kami dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ataupun pembinaan bagi warga binaan.
0: Baik.
2: Untuk kedepannya kita juga akan kalau bisa sebanyak-banyaknya kita melaksanakan rehabilitasi, akan kita laksanakan.
0: Oke. Terima kasih Pak Zanuar Rinaldi sudah berbincang bersama Radio Republik Indonesia Malam pagi ini. Lanjut Pak aktivitasnya, monggo, sampai ketemu jumpa darat, ya, tahu nanti kapan kita ngobrol. Baik. Sampai jumpa ya. Sama-sama.
2: Sampai jumpa, sampai ketemu ya. Pak Mas Duki izin.
1: Iya, silakan ya. Mas.
0: Mari Pak Zanuar Rinaldi, Kepala Rutan Kelas 2B Bangil Pasuruan. Posisinya masih luar kota, tapi masih bisa berbincang bersama kita. Terima kasih Pak Zanuar. Pak, saya itu kalau dengar kata rehabilitasi itu bayangan saya adalah mereka yang mungkin masih belum apa ya istilahnya, mereka bukan pengedar, kemudian mereka ditempatkan di satu tempat, kayak dapat pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi sebenarnya konsep rehabilitasi itu kan bentuknya, modelnya banyak nih, Pak Mas Duki. Jadi apa yang kemudian membedakan? Kalau rehabilitasi kita sering dengar ada Lido misalnya, itu yang di Jawa Barat ya?
1: Yang di Bogor.
0: Di Bogor. Terus ada juga di Jawa Timur juga punya kan Pak?
1: Jawa Timur gak punya.
0: Oh, belum punya kita?
1: Belum punya.
0: Oke, ini mah jadi PR lagi. Model-model rehabilitasi yang efektif itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya?
1: Semua rehabilitasi itu modelnya efektif.
0: Diajari apa sebenarnya ketika?
1: Ya, diajari seperti tadi disampaikan sama Pak Rinaldi tadi ya. Yang terakhir itu adalah relapse prevention atau mencegah kekambuhan. Semuanya efektif, cuman pasca rehabnya ini yang harus kita perhatikan. Ini kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ketika anaknya dikirim ke tempat rehab, maka keluarga itu harus berbenah. Karena beberapa kenyataan di lapangan, ini fakta ya, bahwa anak-anak pakai narkotika itu gara-gara broken home atau tidak harmonis di rumahnya. Broken home itu bukan berarti bercerai antara ayah dan ibunya, tetapi ayah dan ibunya itu sudah mulai tidak peduli dengan anaknya.
0: Kurang perhatian.
1: Tidak perhatian. Karena saya pernah tanya sama seorang anak itu, "Nak, kapan kamu terakhir cium tangan orang tuamu?" Terus kemudian dijawab begini, "Pak, jangan tanyakan kapan saya terakhir cium tangan orang tua saya. Tapi tanyakan kepada orang tua saya, kapan dia terakhir belai kepala saya." Nah ini kan berarti yang harus dibenahin itu anaknya direhabilitasi, berarti keluarganya juga harus diperbenah. Ketika nanti direhabilitasi udah selesai nih, udah pulih nih, gak pakai lagi, dia pulang ke rumah, kondisinya masih sama, potensi balik lagi ada, karena itu menjadi trigger.

0: kembali lagi karena itu trigger, Mbak. Orang pernah pakai itu keinginannya sangat kuat untuk kembali lagi, orang yang pernah pakai. Kalau orang yang nggak pernah pakai, ah ngapain sih gitu aja kok apa sewa? Enggak. Orang pakai narkotika itu cengeng. Dia itu akan kembali lagi ketika misal nih, nggak usah jauh-jauh, dia melihat gambar. Dia pernah pakai, terus kemudian pernah direhab, terus lihat gambar narkotika. Dia menjadi trigger, waduh, gemetar dia. Karena itu sages.
1: Okay. Sampai kondisi terburuk seperti apa? Tadi kan sempat ada yang tanya soal sakau misalnya.
0: Untuk kondisi saat ini, karena pemakaian-pemakaian narkotika itu, kalau dulu sakaunya luar biasa, kalau putau dulu ya, zaman dulu. Ini sekarang kalau sakaunya sabu itu ya gelisah. Terus kemudian ya uring-uringan paling itu. Tapi merasakan sakit yang luar biasa itu tidak. Tetapi menjadi dampak ketika dia sakau itu melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Dia melakukan hal dulu, misalnya pukul teman, pukul orang tua kalau tidak dikasih uang, mencuri dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk kesakuan-kesakuan yang sekarang. Makanya perlu diantisipasi terkait dengan hal yang demikian. Selalu saya sampaikan kepada masyarakat, kalau seandainya ada keluarganya yang pakai narkotika, laporkan ke BNN. Karena itu dijamin oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 128. Pecandu penyalahguna, korban penyalahguna yang belum cukup umur, dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak diproses hukum.
1: Ya.
0: Artinya tidak dipidana. Yang sudah cukup umur melaporkan dirinya sendiri juga tidak dituntut pidana. Tapi kita akan lakukan asesmen. Asesmen itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduannya, mulai dari ringan, sedang atau berat. Kalau ringan sampai sedang, kita bisa bantu rawat jalan di BNN kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Timur, dan itu tanpa biaya, gratis. Okay. Kalau rawat jalan, karena kita nggak punya rawat inap sekarang.
1: Jadi harus inisiatif untuk lapor ya.
0: Iya.
1: Baik itu misalnya anggota keluarga,
0: betul,
1: teman, sahabat gitu.
0: Betul.
1: Oh, teman saya misalnya dia pakai narkoba dan dia kecanduan, bisa nggak Pak direhab misalnya?
0: Bisa,
1: bisa.
0: Oh. Nah sepanjang dia dilaporkan ya. Tapi kalau sudah ditangkap maka akan prosesnya lain gitu loh. Nah makanya kalau mau direhab tanpa diproses hukum laporkan. Tapi kalau seandainya ditangkap nggak bisa lagi lapor. Karena kan ada seorang tua datang ke PNN, Pak tolong anak saya pemakai. Loh, katanya direhab Pak. Iya direhab kalau seandainya dilaporkan. Anaknya di mana Bu? Saya tanya. Lagi di Polres. Loh kok di Polres? Iya,
1: sudah ketangkap.
0: Semalam ditangkap. Nah, kalau sudah ditangkap berarti urusan dari kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sepanjang itu nanti pemakai atau tidak ada BB-nya, maka pihak kepolisian akan membawa yang bersangkutan atau tersangkanya itu datang ke BNN untuk dilakukan asesmen. Kalau seandainya memang betul tidak ada masuk dalam jaringan, maka langsung kami rekomendasikan untuk rehabilitasi.
1: Okay.
0: Sepanjang dia masuk dalam jaringan, maka proses hukum lanjut. Nah inilah tadi, Pak ini kok pemakai, tetapi kok kenapa diproses hukum lanjut dan dimasukkan dalam rutan?
1: Ternyata ikut ngedarkan.
0: Masukkan dalam jaringan. Nah ternyata masuk dalam jaringan gitu. Nah Pak di dalam sebenarnya banyak peredaran di dalamnya, makanya kita lakukan upaya gitu loh. Upaya tadi itu salah satunya adalah rehabilitasi di dalam. Kalau tidak ada lakukan upaya sama sekali, berarti itu kan pembiaran itu. Nah sekarang rutan sudah melakukan upaya rehabilitasi di dalam, sehingga untuk minimalisir peredaran yang ada gitu. Kalau seandainya, ini kan sama halnya hal ekonomi ya, ada supply, ada demand. Ketika demandnya nggak ada, ya suplainya kemana gitu. Kalau di dalam nih nggak ada lagi orang yang pakai, terus dia mau jual ke siapa? Kalau dulu sering saya contohkan, kalau seandainya kita di laut jualan gamis, jualan daster, ya nggak laku. Orang kita di pantai. Kalau kita di dunia pesantren jualan baju renang, ya juga nggak laku. Ya artinya sesuai dengan kebutuhan, demand and supply-nya gitu.
1: Oke. Saya mau ke WA dulu Pak.
0: Monggo.
1: PR-nya banyak nih. Komentar yang gabung lewat YouTube juga gitu, War on Drugs for Humanity. Kemudian ada yang keren Pak Surwan ya. Saya geser ke WA dulu. WA ada yang tanya begini Pak. Sebentar saya buka dulu ya.
0: Ya.
1: Ada yang komentar Artis-artis itu biasanya ketangkep juga rehabilitasi, Pak. Oke. Okay. Ya, nanti mungkin bisa kasih respon juga soal ini, Pak.
0: Iya.
1: Artis kok itu biasanya?
0: Ya itu tadi kan pemakai ya. Kan. Ya.
1: Berarti dia pemakai ya, bukan pengedar.
0: Bukan pengedar. Makanya tadi sepanjang dia bukan masuk dalam jaringan, okay. Dia hanya pemakai, pecandu.

0: maka harus kita pulihkan dia untuk mengurangi demand. Makanya kan penanganan narkotika itu ada dua sisi, ada demand reduction, ada supply reduction. Nah, supply reduction penanganannya lain, demand reduction juga penanganannya lain.
1: Oke, ada pertanyaan, rehab itu ada biayanya atau tidak? Kemudian komentar berikutnya, kalau misalnya ada teman yang dia pengguna narkotika, saya nggak tahu dia pengedar atau bukan, kalau misalnya lapor, apakah data saya juga terlindungi, Pak?
0: Ya.
1: Oke, silakan Pak. Kita, ini kalau lapor kemana berarti? Kepolisian dong? Atau ke BNN?
0: Ke BNN boleh, kepolisian boleh. Ya, okay. Boleh, silakan. Kan kadang masyarakat itu nggak bisa kita paksakan kenyamanannya, Bu. Kita nyaman di mana, disitulah dia akan melaporkan. Jadi silakan ke kepolisian boleh, ke polsek karena terdekat, ke BNN boleh. Kalau seandainya terlalu jauh, boleh melalui apa WA personil yang dikenal misalnya.
1: Okay.
0: Nah, itu akan tetap kita rahasiakan dan itu kita lindungi. Perlindungan yang paling aman itu tanpa perlindungan.
1: Lupa. Gimana nih? Perlindungan paling aman tanpa perlindungan.
0: Sebenarnya begini, kalau kita selalu nempel seseorang dengan perlindungan, orang lain akan curiga, ada apa dia kok nempel sama BNN terus dan BNN menempel sama dia terus.
1: Kalau bahasanya sekarang cepu ya.
0: Iya. Ya, artinya itu nanti berarti
1: dia kan tukang lapor ya, atau apa
0: kok,
1: gitu.
0: Kok melindungi ya? Ada apa dilindungi gitu ya. Makanya kalau kita tidak berhubungan sama sekali, loh, orang kan enggak tahu ya. Kecuali yang bersangkutan cerita, kalau aku nih dia ditangkap, kulaporkan dia ke BNN. Nah, itu kan akhirnya dia lupa kok saya enggak dilindungi. Gimana kita melindungin? Sama halnya kayak gini. Kita mau ngobatin orang sakit tapi yang sakit enggak mau sembuh, gimana coba? Apa yang salah dokternya?
1: Ya orang yang gak mau sembuh.
0: Ya, kita mau lindungin tapi dia bilang-bilang sama orang. Misalnya, ah gara-gara aku nih dia ditangkap nih.
1: Aku yang lapor loh.
0: Aku yang lapor tuh. Ya, kan kita kadang-kadang mau pingin bangga ya, pingin diakui. Ya ini kan hal-hal yang demikian, aduh ya gak apa-apa.
1: Oke, jadi tadi bahasanya Bapak apa? Melindungi dengan?
0: Tanpa perlindungan.
1: Tanpa perlindungan. Itu kayak silent apa, silent operation aja gitu ya. Gak usah teriak-teriak gitu.
0: Iya, gak usah teriak-teriak. Jadi, sehingga terus kemudian itu keamanan yang luar biasa. Dan alhamdulillah kalau di Pasuruan itu banyak dukungan pemerintah daerah, terus anggota dewan. Kemarin anggota dewan sudah melakukan inisiasi untuk pembuatan perda.
1: Ya.
0: Nah ini luar biasa ini.
1: Saya komentar berikutnya, miris ternyata Jawa Timur belum punya tempat rehab ya Pak. Ada sudah ada rencana kesana belum sih Pak? Kita punya tempat rehab di Jawa Timur. Tadi buktinya kasusnya banyak.
0: Banyak. Ya setiap daerah itu pasti punya keinginan untuk itu. Ada keinginan punya panti rehabilitasi.
1: Tetapi
0: ya, dengan tiadanya tempat rehabilitasi tidak mengurangi semangat kita untuk melayani masyarakat. Sehingga BNN itu mempunyai program intervensi berbasis masyarakat. Nah makanya di setiap masyarakat itu kita latih menjadi konselor. Harapannya masyarakat bisa memulihkan masyarakat sendiri ya. Karena kenyataan di lapangan, saya tadi sampaikan lapor ke BNN tidak ditangkap, itu pun banyak yang nggak mau lapor gitu. Takut, masih takut loh, masih takut. Ah bener nggak ya? Jangan-jangan jebakan Batman gitu.
1: Oh, nanti tetap ditangkap.
0: Makanya ya udahlah kita latih aja lah masyarakat sendiri. Hari ini saya sudah, yang tahun ini sudah melatih 6 desa, 6 desa untuk mempunyai relawan pemulihan, relawan pemulihan atau kalau bahasa BNN itu agen pemulihan.
1: Pernah ngobrol sama teman kan Pak? Yeah. Jadi sebenarnya kalau semua kasus narkoba kemudian ditangkap, itu nanti rutan akan penuh dengan mereka yang berkaitan dengan kasus narkotika.
0: Iya. Yeah.
1: Benar gitu ya Pak ya?
0: Memang benar. Cuman persoalannya itu gimana ya? Narkotika itu kalau semuanya pun ditangkap, tetap masih ada. Karena itu sudah ada innamal khamru wal maisir itu. Sejak dulu loh narkotika itu ada loh.
1: Jadi sekarang justru yang dikuatkan adalah di lini pencegahan.
0: Betul, betul.
1: Seberapa sulit sebenarnya mencegah peredaran narkotika? Mungkin dengan potretnya di Pasuruan lah.
0: Sulitnya
1: di mana Pak?
0: Sulit pencegahan itu kalau kita lakukan sendirian. Tetapi akan gampang pencegahan itu kalau kita lakukan bersama. Sebenarnya. Nah artinya kalau di Pasuruan kita sudah mulai sampai ke tingkat PAUD. PAUD.
1: Ada edukasi untuk anak-anak PAUD.
0: Iya, untuk
1: PAUD. Dengan cara seperti apa Pak?
0: Ya, PAUD ini sebenarnya kita ajarkan pola hidup sehat, terus kemudian tidak gampang akrab dengan orang asing, tidak gampang menerima pemberian yang kita tidak kenal siapa orangnya, termasuk makanan, itu PAUD. Kita sampaikan itu. Terus kemudian SD, SMP, SMA. Kita mulai menanamkan sugesti. Seperti halnya dulu waktu saya kecil, mungkin Mbak Esti juga waktu kecil disampaikan jangan pernah duduk di atas bantal, nanti bisulan. Sampai sekarang ada nggak yang berani duduk di atas bantal?
1: Nggak berani.
0: Nggak berani kan? Tapi apa hubungannya bisul sama bantal? Nggak ada hubungan. Kita duduk di atas bantal nggak ada masalah, nggak bisulan. Tetapi karena sugesti waktu kecil kita diberikan seperti itu, sampai sekarang kita takut mamang gitu. Nah ini yang mau saya coba kembalikan lagi dengan melawan budaya dableknya kita.
1: Budaya dablek itu gimana sih Pak?
0: Kita nggak tahu saya ya.
1: Apa uangnya dikandani gitu?
0: Nah, dablek itu kan gini. Kalau sulit diomongin masih nanti diomongin lagi enak. Ini dilarang seperti disuruh. Itu kan dablek namanya ya. Coba Mbak Esti perhatikan, jangan tengok ke kiri. Apa yang dilakukan oleh orang?
1: Malah tengok ke kiri.
0: Ya kan? Jangan tengok ke kiri.
1: Oh, berarti aku dablek kalau gitu. Ya.
0: Nah, budaya dablek ini biasanya bisa dilawan dengan sages-sages di awal, terus kemudian menjadi orang itu mempunyai self of regulation. Nah, self of regulation itu kan dengan kebiasaan. Misal, apa saja kebiasaan kita untuk mengetahui dengan kebiasaan seseorang kalau dia kesandung kakinya, apa yang disampaikan di mulutnya itulah kebiasaannya.
1: Oke. Ini masalah pembiasaan juga ya. Dari kecil berarti memang harus dididik untuk mereka sadar bahaya narkotika.
0: Bahaya narkotika.
1: Dengan pola hidup sehat dan sebagainya. Oke, kembali ke laptop.
0: Laptop. Oke.
1: Kembali ke soal bagaimana kemudian upaya yang Anda dan kawan-kawan sudah lakukan bergandeng tangan dengan rutan. Karena rutan ini juga ternyata punya problem tadi. Saya kaget juga ketika tadi ternyata daya tampungnya cuma berapa, kapasitasnya 200 sekian, dihuni oleh 595 orang. 365-nya adalah kasus narkoba. Kita bisa bayangkan betapa padatnya gitu.
0: Padat luar biasa.
1: Maka sebenarnya pola-pola pembinaan seperti apa yang kemudian mungkin ini bisa jadi percontohan gitu ya, untuk rutan-rutan yang lain atau kawasan-kawasan lain yang sudah dilakukan di BNN Pasuruan dan di rutan Bangil ini Pak.
0: Ya. Selain direhabilitasi di dalam, saya nunggu Pak Karutan pulang, saya mau minta data keluarganya. Karena kita ada namanya FSG, Family Support Group. Sehingga yang mensupport yang bersangkutan itu dari keluarganya dulu. Kalau nanti di keluarganya aja gak support, apalagi lingkungan yang lain. Artinya gini, jangan sampai di justifikasi yang aneh-aneh ketika dia pulang balik ke rumahnya atau balik ke keluarganya ada barang hilang langsung dijustifikasi, wah si fulan ini yang ngambil nih.
1: Tapi stigma itu kan memang masih ada Pak.
0: Nah makanya stigma ini harus kita kikis. Jangan stigmatisasi ya.
1: Stigmatisasi ya.
0: Jadi stigma ini harus hilang. Ya, ya memang nggak bisa hilang begitu saja. Tetapi paling nggak di keluarganya saja, masa keluarganya aja masih tetap menuduh, apalagi lingkungan yang lain. Makanya saya mau mencoba ada family support group di antara 30 orang itu dari family-familynya itu nanti kita kumpulkan kembali dan kita berikan edukasi dan kita konseling juga.
1: Make sure memastikan bahwa ketika misalnya narapidana yang udah keluar, mereka udah direhab. Ketika pulang keluar dari situ nanti keluarganya juga support untuk bikin benteng juga.
0: Betul, gitu. Makanya harus kita siapkan keluarganya. Ini makanya saya sampaikan, kalau rehabilitasi semuanya efektif. Nah, bagaimana pasca rehabnya? Nah, di pasca rehabnya itulah kita perlu dukungan keluarga, perlu dukungan temannya, perlu dukungan. Nah, kalau seandainya perlu dukungan teman, kita nggak tahu siapa temannya. Makanya yang paling gampang itu adalah siapa keluarganya, terus kemudian kita berikan edukasi, kita berikan terapi juga terkait dengan psikososialnya. Kita berikan lagi bagaimana memperkuat klien untuk tidak lagi pakai narkotika dan menambah kekuatan relay prevention yang ada dalam residen itu.
1: Kalau begitu nanti jadi lingkaran setan ya, bulat gitu aja gitu, nggak selesai-selesai problemnya.
0: Betul, betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Terima kasih untuk yang juga sudah gabung lewat YouTube, ini juga ada komentar, keren Pak Kepala Rutan Bangil, nanti semoga juga ada banyak inovasi-inovasi.
0: Amin, amin.
1: Kami tunggu nanti Pak, kalau ada perkembangan selanjutnya. Ini kan 30 udah, berikutnya nanti keluarga mau dikumpulin juga sekali. Nanti akan ada rehab untuk yang lainnya, ini PR-nya masih banyak loh, berapa tadi? 365
0: Kalau sama Rutan, PR juga kita lanjutkan ke depan. Di masyarakat juga kami tetap bergerak, seperti ketahanan keluarga kita lakukan, remaja teman sebaya kita kerjakan, ada desa bersinar, ada pemberdayaan masyarakat, banyak kita lakukan.
1: Yang direhab berapa banyak di luar rutan ini kalau di wilayah Pasuruan?
0: Ya, yang kita rekomendasi rehabilitasi ya sekitar 200-an lebih sekarang.
1: Tapi itu mereka posisinya sekarang di mana Pak?
0: Di Sawahita, Nawasena, Plato, terus Merah Putih, panti rehab yang kami rekomendasikan. Iya.
1: itu banyak. Masih jalan ya sampai sekarang?
0: Masih jalan. Okay. Ada yang sudah selesai program rehabnya. Terus FSG tadi itu kami juga mulai galang kembali gitu.
1: Ya. Pak, next time kita mungkin bisa sharing apa ya, best practice atau kisah suksesnya program rehabilitasi gitu. Ya. Teman-teman yang mungkin sudah jalani rehab kemudian mereka berhasil gitu, bisa jadi contoh buat yang lain, Pak.
0: Iya, ada yang bisa yang sudah direhab malah sekarang menjadi konselor, ada juga. Ada yang sudah jadi konselor.
1: Kapan-kapan kita aja ngobrol ya bersama Eren.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak Pak Mas Rugi sudah hadir di Malang jauh-jauh dari Pasuruan.
0: Iya, dengan senang hati.
1: Dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi untuk yang juga sudah hadir melalui line telepon tadi ya, meskipun posisinya masih ada di Bandung ya, Pak Yanuar ya. Pak Kepala Rutan kelas 2B Bangil. Kemudian tadi juga untuk pendengar yang sudah gabung melalui YouTube maupun yang bergabung melalui WA. Seru sekali rasanya kita bisa sharing untuk hal-hal semacam ini supaya kita bisa punya perspektif apa tadi soal menghilangkan stigma ya. Betul. Kita berusaha juga untuk membangun ketahanan keluarga, terhindar dari narkotika. Saya Esti Sulistya, matur nuwun Anda yang sudah terus menyimak program-program di Pro 1 RRI Malang. Selepas ini jangan lupa untuk gabung di program Halo RRI. Selamat pagi.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.
5: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Andriansyah, merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Andriansyah palsu merupakan hoax atau berita bohong. Kami lansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan, bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Andriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Penggadaian. PT Penggadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Jadi pendengar, unggahan di media sosial yang menyebut bahwa temuan 74 emas yang disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Andriansyah yang merupakan emas palsu adalah berita bohong atau hoax. Demikian, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
5: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
6: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
5: Dari radio dong.
6: Hah? Radio? Apa gak kuno?
5: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
6: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
5: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
6: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, tetringin ya.
5: Iya.

0: yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lanjutkan rangkaian Malang pagi ini. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kali ini kita ada dalam program Halo RRI. Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan beragam keluhan, beragam kemudian permasalahan terkait dengan layanan publik, begitu ya. Ada beberapa hal yang patut kemudian kita soroti, begitu ya. Ada masukan dari Anda dari beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Juga monggo silakan, saya tunggu nanti lewat WA di 081555600915. Sekali lagi, Anda boleh kirimkan WA di 081555600915. Untuk Anda yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official, juga silakan mendengar, tambahkan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda, apa harapan Anda terkait dengan topik-topik yang coba kita soroti pada pagi hari ini lewat live TikTok RRI Malang Official. Hari ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, beberapa topik coba kami tawarkan pada Anda ya. Kami minta pendapat Anda terkait dengan hal tersebut. Misalnya di antara adalah percobaan atau uji coba pelaksanaan atau operasional jalan tembus yang ada di kawasan Griya Santa Candi Panggung, kemudian persiapan pengoperasian Trans Jatim Koridor 2, pendengar. Kabarnya juga sudah punya nama begitu ya, Trans Jatim Koridor 2 yang akan segera beroperasi kabarnya bulan Oktober 2026 ini. Kemudian proyek peningkatan Jalan Gondang Legi Balikambang ini, pendengar, di kawasan Malang Selatan yang kabarnya terus dipercepat ya. Untuk Anda di wilayah setempat, bagaimana kondisinya saat ini juga boleh melaporkan begitu ya, update kepada kami terkait dengan pengerjaan peningkatan jalan di kawasan Gondang Legi dan juga Balikambang. Dan kami juga akan soroti kekeringan di wilayah Kabupaten Malang pagi hari ini, pendengar. Kabarnya 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang juga sudah menunjukkan bahwa akan ada potensi kekeringan begitu ya. Untuk Anda warga Kabupaten Malang, juga sudah ada tanda-tanda kekeringankah, ada debit air yang menyusut di sekitar wilayah Anda? Kami juga tunggu untuk komentar Anda dan juga laporan Anda terkait dengan hal tersebut. Serta pendengar, 1 Agustus 2026 rencananya Perumjasa Tirta 1 atau PJT 1 itu akan menutup akses Bendungan Lahor ya, bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang melintas di atas Bendungan Lahor. Itu kan sebetulnya bukan jalan fungsional begitu, pendengar, itu adalah bendungan begitu ya, kabarnya kondisinya retak. Oleh karena itu, 1 Agustus 2026 akan ditutup bagi kendaraan roda 4 dan juga kendaraannya lebih begitu ya. Kondisi jalannya ini karena mengalami keretakan, sehingga yang diperkenankan adalah kendaraan roda 2. Bagi kendaraan roda 4 atau lebih, diharapkan mencari jalan atau alternatif rute yang lain begitu, pendengar. Terkait dengan laporan administrasi publik, pantauan harga kebutuhan pokok, apabila ada layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, Anda juga boleh sampaikan kepada kami, pendengar, sekali lagi lewat WA di 081555600915. Mau kirim voice note boleh, mau disertakan foto videonya juga monggo, atau untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui live TikTok RRI Malang Official juga ditunggu ya, sampai jam 10 Halo RRI edisi 29 Juli 2026. Nah, saya tidak sendiri, pendengar, ada Esti Sulistia di ruang gatekeeper yang juga mau update beberapa hal untuk Anda. Ada informasi, ada aduan dari pendengar, kita coba ke Esti Sulistia ya di ruang gatekeeper. Silakan, selamat pagi, Esti.
3: Pagi, salam sehat.
2: Salam sehat, alhamdulillah.
3: Iya, ini ada satu WA yang pagi ini agak menohok.
2: Apa itu?
3: Harga daging sapi Rp148.000 per kilogram.
2: Wow, hampir Rp150.000 ya.
3: Gak makan rawon dulu katanya.
2: Sementara gak nyate dulu, gak ngerawon dulu ya warga Malang Raya. Okay. Ya.
3: Ya, itu komentar yang kami terima dari pendengar lewat WA tadi pagi dari nomor akhirnya 675. Jadi ada informasi harga daging sapi Rp148.000 per kilogramnya. Ada kenaikan nampaknya. Lama gak beli daging sapi kan gak tahu ini kalau ada perkembangan harga ya. Terima kasih informasinya. Ya, tapi tadi komentarnya nggak makan rawon dulu. Ya, nggak apa-apa Bu, tetap masak rawon ya. Oke, okay. Saya juga mau sapa untuk pendengar yang sudah sharing. Jadi hari Senin kemarin, saat hari pertama uji coba, terusan Gria Santa juga sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ada Mas Rafael waktu itu yang sempat lewat, kemudian bergabung lewat telepon, menceritakan soal bagaimana excitement-nya, perasaannya
2: antusiasnya,
3: antusiasnya
2: gitu ya,
3: ketika melintas di terusan Gria Santa. Jadi sudah dibuka uji coba selama 10 hari yang dilakukan untuk Anda yang akan melintas dari Jalan Simpang Candi Panggung ke arah Gria Santa. Saya dan Ruli, karena waktu itu siaran sama Ruli kan hari Senin, setelah dialog penasaranlah kami. Kemudian kesanalah kami gitu ya, kami berdua kesana. Kemudian memasuki terusan Gria Santa melalui Simpang Candi Panggung. Oke, masih sepi waktu itu. Kemudian di ujung yang tembok bagian belakang perumahan Gria Santa itu yang sudah dibuka, itu banyak juga ada petugas, ada dari Satpol PP ada, kemudian ada beberapa unsur dari Kelurahan Mojolangu yang juga hadir di sana. Kami sempat berhenti sebentar, kemudian sempat ambil beberapa foto lah. Kan kami juga merasa, oh ini ya jalan tembusnya gitu. Nah, kemudian ada juga petugas yang datang nyamperin, dari mana, foto-foto, ada apa gitu. Kami jelaskan dari RRI, Pak. Tadi pendengar banyak yang tanya. Nah, ternyata uji coba sudah dibuka, jadi udah los nih. Kemarin sore saya juga lewat sana lagi. Saya sempat foto-foto juga, kemudian ada petugas dari Dinas Perhubungan yang, Pinara sini Mbak, Pinara gitu. Bentar Pak, izin saya dari RRI mau ambil foto. Jadi petugas sempat saya tanya, Bapak ini berarti ada petugas piket? Iya, 24 jam. Di pintu masuknya itu Arga, di situ kan sebenarnya juga sudah disediakan ada pos gitu kan.
2: Yeah.
3: Jadi ada petugas dari Dinas Perhubungan yang piket untuk mungkin memastikan lancar dan aman di sana gitu. Jadi ada petugas yang, karena ini uji coba selama 10 hari untuk kemudian nanti dievaluasi. Itu untuk terusan Gria Santa. Nah, saya dan Ruli hari Senin kemarin menelusuri mulai dari simpang Candi Panggung, kemudian kami masuk ke Gria Santa. Lanjut, yang ditutup itu yang pintu masuk utama dari arah Soekarno-Hatta. Jadi tidak hanya portal yang ditutup, tapi ada juga lapisan kayak bambu yang dibikin papan itu, apa sih namanya, dianyam-anyam itu.
2: Baik, kalau ya, kapan hari kan ada beberapa waktu yang diperkenankan kendaraan untuk melintas ya sih. Tapi ya, sekarang sudah itu, ditutup bambu itu ya.
3: Waktu itu kan sempat ada pengaturan waktu kan, pukul 6 sampai 8 pagi dibuka, pukul berapa sampai berapa dibuka. Tapi kemarin diblok tuh sama bambu, jadi kanan dan kiri. Ada sih saya fotonya, nanti saya tunjukkan. Jadi kami gak bisa melintas ke depan waktu itu. Jadi keluarnya harus tetap lewat Masjid
2: Ramadan itu ya.
3: Masjid Ramadan, betul. Nah, hari Senin kemarin kami juga dapat laporan dari pendengar. Di jam-jam pulang sekolah sempat ada kemacetan panjang di sana. Di jalan masuk ke Gria Santa dari arah Candi Panggung lewat depan Masjid Ramadan. Karena kan jalannya sempit ya.
2: Betul.
3: Itu kalau misalnya pas lagi antrian bubar. Di sana kan ada SD,
2: betul, ada SMP juga,
3: SMP, ada SMP Negeri 16. Nah, agak macet di sana karena harus bergantian.
2: Jadi lewat depan Gria Santa itu juga udah tidak bisa lagi ya, Esti, ya, total
3: dari,
2: ya?
3: Dari Soekarno-Hatta.
2: Iya, dari Soekarno-Hatta.
3: Oh, ditutup, ditutup.
2: Oke.
3: Ya, itu yang kami dapat informasinya waktu hari Senin. Awang Sukmawan, tim liputan kami juga udah turun ke sana. Ada sebagian warga yang masih menolak ya jalan tembus tersebut karena masih dalam proses hukum yang masih terus berlangsung. Saya juga sudah coba kontak ke warga yang ada di sana untuk bisa berbincang bersama kita. Kita tunggulah nanti gimana ya. Semoga warga Gria Santa ada yang mau bicara di Halo RRI. Ya, lanjut, ada juga yang sudah lapor ini kawasan Malang Selatan udah kering kerontang. Ada kawasan-kawasan hutan jati dan sebagainya yang sudah mulai kering, waspada jangan sampai ada kebakaran. Itu informasinya. Terus ada juga yang kasih komentar, bener ya Trans Jatim Koridor 2 mau beroperasi bulan Oktober.
2: Kabarnya demikian, nah, dan sudah ada namanya lagi.
3: Namanya Kanjuruhan.
2: Kanjuruhan
3: ya. Trans Jatim Kanjuruhan. Oke, itu informasi sementara. Kita coba kontak ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan teman-teman di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Lanjut, ada pertanyaan juga. Oh, kemarin sempat melintas di Bendungan Lahor. Puncak mungkin ya maksudnya, itu bukan jembatan. Tapi puncak Bendungan Lahor. Ada bagian kayaknya retak, ada kayak dipasang tanda, kata pendengar begitu. Tapi belum ada larangan melintas, masih boleh melintas. Larangan melintas kabarnya masih 1 Agustus. Kita coba konfirmasi hal ini ke teman-teman di Jasa Tirta untuk dapat komentarnya, dapat informasi lebih jauh. Saya coba kontak ke mana dulu nih? Ke BPBD dulu ya, Arga?
2: Oke.
3: Kita ke BPBD, nanti saya juga coba kontak langsung ke Jasa Tirta. untuk minta informasi soal bagaimana kondisi puncak Bendungan Lohor. Waktu itu saya kan sempat nyebutnya Jembatan Bendungan Lohor. Kata teman-teman, itu bukan jembatan, puncak bendungan.
2: Puncak bendungan.
3: Ya, itu usianya sebenarnya udah usia lanjut itu bendungannya. Makanya harus dijaga supaya tidak banyak getaran. Dalam dialog terakhir sih seperti itu.
2: Yeah.
3: Tapi saya coba kontak ke BPBD dulu, Angga. Okay. Supaya nanti bisa dapat gambaran seperti apa sih sebenarnya kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.
2: Yeah.
3: Tadi sudah ada laporan kawasan-kawasan yang kering. Nah, ini kan bahaya ini kalau sampai ada yang buang puntung rokok.
2: Betul.
3: Atau bakar sampah gitu ya di dahan-dahan kering, rumput-rumput kering di wilayah kawasan perbukitan.
2: Ya.
3: Arga, lanjut dulu ya.
2: Oke,
3: saya
2: terima kasih.
3: Saya kontak dulu ke Pak Purwoto.
2: Siap.
3: Makasih.
2: Nah, itu dia tadi pendengar beberapa informasi dari pendengar yang disampaikan ST Sulistia begitu ya. ST Sulistia bersama Ruli pada saat itu juga sempat melihat langsung bagaimana operasional Jalan Tembus Soekarno-Hatta Griya Santa dan juga Candi Panggung yang dioperasionalkan di uji coba tadi tanggal 27 kemarin ya, 27 Juli 2026. Ternyata ada penolakan warga karena proses hukum juga masih berjalan. Kalau beberapa waktu yang lalu kan sempat memang portal yang depan Griya Santa itu ada waktu-waktu yang diperkenankan untuk melintas dan juga tidak. Nah, kali ini pendengar sudah diblokade dengan anyaman bambu begitu ya, jadi tidak bisa masuk dari arah Soekarno-Hatta lewat perumahan Griya Santa. Nah, di antara pendengar yang kemudian juga sudah ngecek begitu ya, sempat nyoba jalan tembus Candi Panggung Griya Santa Soekarno-Hatta, gimana ini komentarnya? Gimana kemudian pantauan Anda di lapangan begitu pendengar? Atau ada komentar apa terkait dengan warga di kawasan Griya Santa, utamanya RW 12 yang masih kekeh begitu ya, melakukan penolakan terhadap jalan tembus kawasan Soekarno-Hatta, kemudian Griya Santa dan juga Candi Panggung. Ditunggu ya, WA-nya di 081-555-600-915 atau boleh bergabung komentar di live TikTok RRI Malang Official. Nah, pagi hari ini pendengar kita juga update ya, di wilayah Kabupaten Malang itu ada beberapa titik yang dikabarkan itu berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau ini. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mengungkap ada 13 desa rawan kekeringan. Lokasinya ini menyebar di 6 kecamatan, yakni Sumber Manjing Wetan, kemudian Bantur, Paga, Gedangan, Kalipare, dan juga Donomulyo, pendengar. Jadi, terungkapnya belasan desa yang rawan kekeringan itu diketahui dari hasil asesmen, keputusan melakukan asesmen karena sudah berlaku siaga kekeringan sejak 15 Juni 2026 yang lalu, pendengar. Nah, beberapa desa yang di wilayah Kabupaten Malang itu yang berpotensi kekeringan, sekali lagi tadi itu ada menyebar di 13 desa, dan berada di 6 kecamatan ya, diantaranya Sumber Manjing Wetan, Bantur, Paga, Gedangan, Kalipare, dan juga Donomulyo. Nah, kali ini kita akan coba berbincang bersama beliau, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Malang. Bersama kami melalui sambungan telepon ada Bapak Purwoto. Pak Purwoto, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arda.
2: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya?
4: Ya, baik.
2: Alhamdulillah. J. Pak Purwoto, 13 desa di 6 kecamatan Kabupaten Malang yang berpotensi kekeringan ini, tandanya bagaimana ini Pak? Sudah kemudian dipetakan akhirnya punya potensi kekeringan, sudah menunjukkan tanda-tanda khusus mengalami kekeringan atau seperti apa ini Pak Purwoto?
4: Ya, makasih Mas Arda. Jadi kalau di BBBD ini kan kita setiap tahun namanya siklus bencana itu kita kan sudah tahu kapan waktunya bencana hidrometeorologi, kapan waktunya saatnya bencana kekeringan. Nah, ketika masa bencana kekeringan ini, itu dari tahun ke tahun kita sudah bisa memetakan wilayah-wilayah mana yang tahun-tahun sebelumnya itu selalu kita kirim drop bantuan air bersih, desa mana, kecamatan mana, ini kan tiap tahun berulang. Jadi yang desa-desa yang tiap tahun berulang untuk kita kirim air bersih itu mempunyai potensi untuk kekeringan di tahun ini, gitu ya.
2: J.
4: Kemudian mungkin di tahun ini mudah-mudahan itu sedikit berkurang dari tahun lalu karena pemerintah Kabupaten Malang sesungguhnya tidak membiarkan kekeringan itu terjadi setiap tahun. Oleh karena itu sebetulnya mulai tahun kemarin itu kebijakan pemerintah Kabupaten Malang melalui PDAM atau Tirta Kanjuruan itu sudah menyalurkan atau sudah apa ini pasang ini PDAM ke wilayah selatan itu. Bahkan sekarang titik sudah di Sumber Mancing Wetan, sudah di Gedangan sudah bergerak, kemudian Kalipare, Donomulyo sudah bergerak. Ini PDAM-nya kita Kabupaten Malang.
2: Baik.
4: Sehingga harapan kami justru di tahun ini potensi atau dampak kekeringan ini yang terutama untuk kebutuhan air bersih warga masyarakat itu bisa berkurang dari tahun lalu. Memang setelah kami amati di lapangan, asesmen teman-teman, itu titik air bersih dari PDAM itu sudah nyampe di beberapa lokasi, namun belum semua warga masyarakat ini amprah atau menyalurkan ke rumah masing-masing. Itu yang terjadi.
2: Baik.
4: Dan sampai dengan saat ini, ini untuk wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan tadi itu masih belum, ini baru dua surat permintaan pengiriman air bersih, yaitu di Sumawe itu di Sumber Agung sama justru di Sumber Pucung Karangkates. Ini yang surat sudah masuk.
2: Oke. Okay.
4: Sehingga dua surat itu setelah di asesmen oleh teman-teman ke lapangan juga belum titik kritis atau belum kering kritis. Jadi masih ada sumber air, hanya pasokannya yang minim gitu.
2: Seperti okay. itu Mas. Baik. Jadi kalau warga Kabupaten Malang ingin drop air bersih ini, mekanisme atau prosedurnya gimana, Pak?
4: Mekanismenya melalui kepala desa itu membuat surat ke bupati, tembusan ke BPBD gitu aja. Nanti setelah surat itu dikirimkan ke kami, kami akan turunkan tim untuk melakukan asesmen apakah benar di daerah ini ada kekeringan kritis gitu. Kekeringan kritis, kemudian kita asesmen sana ada berapa rumah tangga yang mengalami kekeringan kritis itu, baru kita bisa melakukan eksekusi untuk ngirim di titik mana pengiriman ini dilakukan dan sebagainya. Seperti itu, Mas.
2: Nah, kondisi asesmen kekeringan kritis itu nampak seperti apa? Maksudnya yang dimaksud kekeringan kritis itu seperti apa sih, Pak Purwoto?
4: Iya, benar. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi yang dimaksud, emang sudah ada SOP-nya kita, yang dimaksud kekeringan kritis ini apabila dalam satu kampung atau wilayah, mungkin sekupnya RT atau RW atau dusun begitu ya, dalam satu kawasan lingkup masyarakat itu dalam jarak 3 kilo ini benar-benar sudah tidak ada air bersih sama sekali, terutama untuk air kebutuhan rumah tangga. Itu udah kritis itu. Kalau sudah itu pastilah kita udah pasti kirim itu untuk mencukupi kebutuhan mereka.
2: Oke.
4: Okay. Nah, ya seperti itu. Indikatornya memang kekeringan kritis.
2: Baik. Tapi yang di Sumber Agung sama di Sumber Pucung tadi yang sudah bersurat belum kritis ya kondisinya ya, Pak Suparto ya? Pak Purwotonya?
4: Belum.
2: Pak, dari kirim surat kemudian sampai di assessment itu butuh waktu berapa lama, Pak? Lama tidak, Pak Purwoto?
4: Ya tidak. Kalau kirim surat hari ini, kita perintahkan hari ini assessment, kemudian memang mereka assessment, kan mereka sudah terbiasa teman-teman melakukan kaji cepat ya. Misalnya asesmen hari ini kemudian melaporkan ke kita hari ini, betul Pak, di wilayah ini memang sekarang saat ini sedang kekeringan kritis ya, malam ini kita kirim bisa, kita kan semuanya sarana-prasarana peralatan di kita kan ketika menghadapi bencana ini kan kita sudah standby semua.
2: Baik. Nah, kalau asesmennya menunjukkan kekeringan kritis, maka kemudian bantuan air bersihnya ini pripun Pak, proses atau prosedurnya Pak Purwoto?
4: Ya, kita biasanya kita koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Ini nanti titiknya di mana? Jadi kita kirim ini menentukan titik pengiriman. Jadi kita kan pakai tangki-tangki besar itu ya, pakai tangki-tangki kita itu. Atau biasanya di sana kita minta kepada Pak Kades di wilayah mana, di situ kita pasang ini tandon. Kita punya banyak tandon, sini ada 250-an tandon. memang kita persiapkan tergantung kebutuhan di sana. Dalam satu hari itu kira-kira kebutuhannya berapa liter untuk berapa kakak warga itu. Itulah yang perlunya kita assessment, sehingga dalam satu kampung itu kita dalam satu hari kebutuhan minimalnya misalnya cukup 2 tandon atau 3 tandon, sehingga tiap hari kita kirim, tinggal jamnya jam berapa, biayanya teman-teman sering malam kirimnya biar nggak panas, dipakai satu hari. Seperti itu aja.
2: Baik, mudah-mudahan di wilayah Kabupaten Malang tidak terulang seperti beberapa tahun yang lalu yang kekeringannya sampai parah ya Pak Purwoto untuk musim kemarau di tahun 2026 ini ya Pak ya.
4: Ya, mudah-mudahan, karena sudah banyak disuplai oleh PDAM untuk wilayah selatan.
2: Baik, itu sekaligus menjawab laporan pendengar kami Bapak tentang kekeringan di wilayah Malang Selatan ini yang potensinya krisis air bersih, begitu, utamanya di Sumber Mancing Wetan dan beberapa desa lainnya. Ada juga yang WA ini Pak Purwoto terkait di wilayah Kabupaten Malang itu banyak bukit, banyak lahan yang sudah mulai gersang ini Pak, dan juga rawan kebakaran ini. Nah, terkait dengan potensi hal tersebut, antisipasinya bagaimana Bapak?
4: Ya sama, jadi kalau di masa kekeringan ini kan potensi kerawanan kita itu ada 3 ya. Yang pertama itu tadi kecukupan air bersih untuk warga masyarakat itu yang pertama. Kemudian yang kedua potensi kekeringan terhadap masyarakat yang membutuhkan air pada pertanian atau potensi gagal panen, kekeringan dan sebagainya itu potensi yang kedua. Dan potensi yang ketiga itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah itu ya. Untuk yang kami di domainnya kami di BBBD itu pada poin 1 dan poin 2 sebetulnya. Untuk poin 1 dan poin 3 ya. Kami harus bisa menjamin suplai kebutuhan air bersih warga itu, sama kami berusaha untuk menanggulangi supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk pertanian ini domainnya teman-teman dari Dinas Pertanian untuk itu. Nah, terkait pertanian yang antisipasi kebakaran lahan dan hutan ini, sebetulnya kita sudah tiap tahun kita juga sudah punya titik-titik potensi yang di mana yang tiap tahun ada kebakaran hutan dan lahan, itu kita sudah bisa memetakan. Sehingga kami kerjasama dengan perhutani, kerjasama dengan relawan, kerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan yang berhimpitan dengan hutan, itu sudah kita lakukan. Dan bahkan sampai hari ini kemarin atas permintaan dari perhutani wilayah Singosari yang untuk antisipasi kebakaran hutan di daerah Lereng Arjuno, tepatnya di Gunung Asu, ini teman-teman sudah mengirim 3 tandon yang sudah diredikan di sana. Tandon sudah terisi air di sana.
2: Baik.
4: Sehingga ketika ada kejadian api kecil aja, itu kita sudah tidak perlu mengirim air dari wilayah kota situ untuk ditarik diangkut ke sana, karena sudah kita tersedia air di sana dan bisa dilakukan penyemprotan dini oleh petugas-petugas perhutani yang ada di sana, dan itu kita yang menyiapkan untuk tandon-tandonnya.
2: Baik, Jay, siap. Pak Purwoto, terima kasih banyak Bapak sudah update bersama Pro 1 RRI Malang. Penanggulangan antisipasi tadi ya, kekeringan kaitannya dengan krisis air bersih dan juga bencana karhutla. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat juga punya antisipasi ya, yang kita lakukan secara mandiri dan juga pribadi, sehingga tidak kemudian bergantung pada pemerintah Kabupaten Malang dan juga BPBD ya, Pak Purwoto.
4: Satu lagi Mas Agra, sebenarnya yang perlu kita sampaikan, mengantisipasi adanya musim kekeringan ini kepada seluruh warga masyarakat. Masyarakat yang kekurangan air bersih ini, untuk bisa mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air bersih lah untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu terutama ya. Tuh, kemudian untuk yang wilayah kebakaran hutan dan lahan ini, mohon untuk perambah petani hutan atau para apa ini mungkin wisata yang ke gunung ke hutan itu untuk diantisipasi sedemikian rupa agar tidak membuang puntung rokok, tidak membuat bakaran-bakaran di wilayah yang rawan untuk kebakaran itu, sehingga dampak yang bakaran yang besar tidak terjadi. Itu aja sih yang bisa kita sampaikan.
2: Baik, mudah-mudahan diperhatikan ini oleh masyarakat Kabupaten Malang, Pak Purwoto. Matur nuwun untuk waktunya sekali lagi, Bapak. Lain waktu kita sambung kembali, Pak Purwoto.
4: Terima kasih, Mas Agra.
2: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto Esos MSI, menjawab pertanyaan Anda soal gimana sih kalau di wilayah Kabupaten Malang itu ketika debit air kita sudah mulai menyusut, mungkin begitu ya, agar tidak krisis air bersih, dan juga beberapa titik di wilayah Kabupaten Malang yang dilaporkan oleh pendengar sudah mulai tampak kering begitu ya untuk lahan dan juga hutan. Tadi Pak Purwoto sampaikan ketika misalnya debit air kita sudah mulai menyusut begitu pendengar, Anda bisa lapor bersurat melalui desa, ditembuskan kepada Bupati Malang, dan tembusannya tujuannya ke Bupati Malang, ditembuskan ke BPBD, nanti langsung di-assessment di wilayah Kabupaten Malang oleh BPBD apakah wilayah Anda itu masuk kekeringan kritis atau tidak. Masuk kekeringan kritis itu tandanya di wilayah Anda sekitar 3 km itu sudah tidak ada lagi sumber air, begitu mendengar. Nah, kalau sudah menunjukkan kondisi itu, maka BPBD Kabupaten Malang langsung kirim bantuan air ke wilayah setempat, begitu ya. Nah, tadi soal terkait dengan lahan atau hutan yang lagi kering di wilayah Kabupaten Malang, tadi misalnya di titik-titik yang rawan bencana karhutla, tadi BPBD Kabupaten Malang juga sudah siapkan tandon begitu ya, ketika ada titik api di situ, jadi tidak perlu repot-repot lagi mengirimkan air dari wilayah pusat Kabupaten Malang atau dari Mako BPBD, tapi di wilayah setempat sudah ada tandon untuk memadamkan api di wilayahnya, begitu kalau ada api ya. Nah, tadi dihimbau oleh tadi Pak Purwoto menyampaikan bahwa masyarakat mengatasi atau kemudian merespon musim kemarau ini untuk wilayah yang potensinya rawan kekeringan atau krisis air lebih efisien ya pendengar, ketika menggunakan air bersih. Kemudian kalau karhutla ini kebanyakan dari ulah kita ini sebagai masyarakat pendengar, buang puntung rokok atau buang sampah, membakar sampah, kemudian apinya dibiarkan, atau waktu buka lahan pertanian begitu pendengar, membabat rumput dan lain sebagainya lalu dibakar. Nah, ini hati-hati ketika Anda melakukan hal tersebut agar potensinya tidak terjadi karhutla. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto Esos MSI. Nah, kita coba bergeser ke topik yang lain ya. 1 Agustus 2026 ini pendengar, dari Perum Jasa Tirta 1 berencana menutup akses dari Bendungan Lahor yang biasanya dilintasi oleh masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 begitu pendengar. Nah, per 1 Agustus 2026 PJT 1 itu punya kebijakan yang bisa melintas itu hanya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau lebih, ini diminta melewati akses atau jalan yang sudah tersedia selain akses Bendungan Lahor pendengar, atau mencari rute yang lain begitu ya. Namun rencana penutupan akses Bendungan Lahor Desa Karangkates Kecamatan Sumber Pucung itu menuai protes warga. Jadi kebanyakan penolakan itu dari warga Blitar yang sering menuju Malang lewat bendungan tersebut. Penolakan warga Blitar itu disampaikan oleh Kepala Subdivisi Pengusahaan dari Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 Bayu Sakti 27 Juli kemarin. Seperti kami infokan selanjutnya pendengar, dari PJT 1 berencana menutup ya akses per 1 Agustus 2026, dan penutupan itu diberlakukan untuk kendaraan roda 4 dari arah Malang, sementara kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas tapi hanya warga sekitar. Nah, rencananya penutupan juga ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pendengar tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Surat itu tertanggal 12 September 2025 ya, lalu dimaknai sebagai keputusan menutup jalan di atas bendungan. Nah, berkaitan dengan hal itu pendengar, dia melanjutkan bahwa petugas di atas bendungan akan melakukan penyekatan pada kendaraan di portal kendaraan, dan di rut PJT 1 Bapak Fahmi Hidayat juga mengatakan akan ada penambahan sarana dan prasarana atau sarpras berupa pagar dan juga pos jaga. Nah, pantauan di lokasi, kendaraan ini masih bisa melintas seperti biasa ya, baik dari arah Malang maupun Blitar. Namun ada satu pos pemandangan yang mencolok di jalan atas bendungan, yaitu ada garis polisi di ujung jalan bendungan dari sisi Malang ke arah Blitar yang membentuk persegi panjang. Di dalamnya itu ada garis-garis putih begitu pendengar. Mungkin itu sarpras yang disiapkan oleh PJT 1 begitu ya, menindaklanjuti upaya penutupan jembatan Lahor, bukan jembatan tapi puncak bendungan Lahor itu pendengar. Jadi roda 2-nya masih diperkenankan, roda 4-nya di kemudian alihkan pada rute yang lain. Nah, saya lanjut lagi ke ruang gatekeeper, ada si Sulistia mau update nih pendengar terkait dengan hal itu kepada Anda. Silakan, Esti.
3: Ya, Arga dan juga

0: Pak Hernando, soal bagaimana sebenarnya kondisi di Pak Erwando Rahmadi ya, soal kondisi terakhir waktu itu bulan apa ya, bulan sekitar bulan Mei atau Juni, kami sempat wawancara pula dengan Perum Jasa Tirta 1 diwakil oleh Pak Erwando Rahmadi. Itu disampaikan rencananya memang 1 Agustus, karena ini kan salah satu objek vital nasional yang harus dijaga kan. Jadi karena usia bendungannya juga sudah sekian puluh tahun, maka dalam rangka untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan akan ada pembatasan. Nah, tapi kalau yang retak ini kan mungkin perkembangan terbaru, Arga. Nanti coba dikonfirmasi. Saya sudah kontak ke Pak Erwando, tapi beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di waktu yang bersamaan. Jadi sekarang sedang ada di dalam acara, maka nanti akan diwakili oleh Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat, ada Aris Widya, yang nanti akan memberikan penjelasan soal update kondisi di sana, Arga. Jadi nanti Arga bisa langsung ngobrol dengan Divisi Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Aris Widya. Oke, sesaat lagi nanti akan saya sambungkan. Lanjut untuk yang tentang tadi, ada yang nanya soal koridor. Oh, ada juga yang tanya ini ada Arga, nomor damkarnya wilayah Malang itu berapa? Oke, sebentar. Pemadam kebakaran wilayah Malang Raya itu kalau layanan respon cepat ada di 112. Damkar Kota Malang itu di 0341-362-222 ya. Silakan pendengar, kalau yang di Kota Malang damkar itu ada di 0341-362-222. Kalau misalnya mau lewat nomor GSM itu di 082-333-555-776. Ya, tadi karena sempat disinggung Kabupaten Malang, kayaknya Kabupaten Malang perlu di-share juga gak sih?
1: Iya.
0: Ya, yang di Kabupaten Malang, yang damkar itu nomornya di 081-333-990-365. Karena tadi kan Pak Purwoto, Pak Kalak BPBD sempat sampaikan kalau misalnya ada tanda-tanda kayak misalnya mau ada, apa sih, lahan-lahan kering yang ada kebakaran, ya bisa kontak ke BPBD atau pemerintah daerah setempat ya, kelurahan, atau bisa damkar nih. Kalau Kabupaten Malang bisa di 0341-346-999 atau di 081-333-990-365. Batu perlu batu?
1: Boleh, Esti.
0: Batu boleh ya. Damkar batu itu di 08113-114-91113. Ini nomor cantik nih. 08113-114-91113. Itu damkar Kota Batu, atau bisa juga lewat telepon di 0341-512-111. Itu menjawab pertanyaan dari pendengar. Tadi ada juga nanya soal ini ya, Arga ya, Transjatim ya.
1: Transjatim koridor 2.
0: Itu namanya koridor 2 itu kabarnya sih lewat Gondang Legi. Tapi itu baru kabarnya ya. Kan kita harus mendengarkan penjelasan yang sebenar-benarnya dari teman-teman di Dinas Perhubungan. Saya coba spill infonya, nama Trans Jatim Koridor 2 nanti akan menghubungkan Malang ke Panjen itu namanya adalah Kanjuruhan. Itu Bu Gubernur kabarnya sudah menyetujui ya nama bus Trans Jatim Koridor ini. Nanti lanjut rutenya di mana saja. Rencananya sih saya dapat info titik ini, Arga, haltenya di sekitar 40 titik deh. Banyak banget ya.
1: Karena panjang mungkin rutenya ya.
0: Tapi 40 titik mungkin pulang perginya kali ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari Malang ke Kepanjennya 20, sini ke 20 barangkali begitu. Ya, nanti kita tunggu. Tapi saya tak kontak dulu ke teman-teman di Jasa Tirta supaya bisa kita enggak punya hutang gitu ya untuk penjelasan soal tadi bendungan Lahor. Tunggu, Arga, saya mau ke Jasa Tirta 1 dulu ya.
1: Okay.
0: Untuk minta informasinya ke Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Perum Jasa Tirta 1, Aris Widya.
1: Baik, terima kasih Esti. Itu dia tadi mendengar beberapa komentar yang sudah masuk ya. Tanya salah satunya tadi nomor damkar. Penting untuk Anda catat pendengar, karena beberapa waktu terakhir di wilayah Kota Malang, kemarin di kawasan Sawo Jajar, kalau tidak salah warung mie ayam ya, itu terbakar. Kemudian tanggal 24 hingga tanggal 25 Juli kemarin, hari Jumat sampai Sabtu, saya baca artikel di wilayah Kabupaten Malang itu dalam 2 hari, pendengar, itu bisa 5 titik mengalami bencana kebakaran ya. Jadi sekali lagi hati-hati pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, tadi boleh catat nomor-nomor damkar yang bisa Anda hubungi ketika ada titik api di wilayah Anda begitu ya. Daripada semakin membesar, bisa direspon cepat oleh damkar di wilayah Malang Raya itu 112. Sekali lagi nomornya 112, kalau Kota Malang 082, 3-nya 3 kali, 5-nya 3 kali 776, atau 0341-362, 2-nya 3 kali. Kalau damkar

0: Kabupaten Malang itu 081-3-3x990-365 atau di 0341-346-9-3x. Kalau Damkar Kota Batu di 08-113-114-9113 atau di 0341-512-1-3x pendengar. Hati-hati ya, sepanjang musim kemarau ini pendengar, bencana kebakaran di kawasan hutan maupun lahan ataupun di wilayah permukiman, Anda sebagai masyarakat di wilayah Malang Raya juga patut menjaga hal itu agar potensinya tidak semakin meluas. Sekali lagi, kalau buang putung rokok begitu pendengar, apalagi yang masih menyala, hati-hati. Yang suka buang sampah, bakar-bakar sampah, itu juga hati-hati, patut diawasi pendengar. Kalau Anda lagi bakar sampah, jangan sampai ditinggal. Kemudian untuk arus listrik, kemudian instalasi listrik yang tidak sesuai, ini monggo diperhatikan begitu ya, karena itu bisa memercikan api dan potensinya kebakaran dari korsleting listrik. Dan kalau memasak pendengar, kompornya jangan sampai ditinggal, jangan sampai kelupaan untuk dimatikan ya, sehingga bencana kebakaran bisa kita minimalisir dari tingkat rumah kita. Nah, terkait tadi bendungan Lahor begitu ya, untuk Anda sempat melintas tidak di kawasan bendungan Lahor begitu ya, penutupan total kan 1 Agustus 2026 untuk kendaraan roda 4, sementara roda 2 masih diperkenankan melintas di puncak bendungan begitu mendengar. Bagaimana untuk Anda yang sering melintas di kawasan tersebut merespon adanya rencana ini per 1 Agustus 2026, Perum Jasa Tirta 1 melarang bagi kendaraan roda 4 atau lebih melintas di atas bendungan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya juga masih tunggu komentarnya. Dan kali ini kita sudah berbincang bersama, kita akan segera berbincang bersama Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat dari Perum Jasa Tirta 1, sudah tersambung melalui telepon, ada Pak Aris Widya. Pak Aris, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Kabar baik hari ini, Bapak sehat ya? Inje, Arga di Studio Pro 1 RRI Malang, Pak Aris.
1: Ya.
0: Baik, Pak Aris, boleh digambarkan saat ini kondisi existing bendungan Lahor itu seperti apa sih Pak? Kabarnya ada retak ya?
1: Baik, Mas Arga, bisa kami sampaikan untuk kondisi bendungan Lahor saat ini aman Pak ya, kondisi secara umum aman, bendungan Lahor bisa menjalankan fungsi sebagai bendungannya dengan baik. Untuk kondisi retakan mungkin yang juga banyak diketahui oleh masyarakat termasuk yang melintas di sana juga sudah mengetahui ya, ada permasalahan retakan di puncak bendungan Lahor. Ini ada 5 titik yang retakan dan saat ini selalu kami pantau Pak, jadi kami pantau kondisinya secara umum masih aman, ini nanti tetap kita pantau dan akan kita tindak lanjuti setelah dari hasil pemantauan dan evaluasi nanti memperlihatkan kondisinya seperti apa. Jadi masih dalam pantauan kami Pak untuk kondisi retakan di bendungan Lahor.
0: Baik, jadi retakan itu di puncak bendungan yang sering dilintasi oleh masyarakat itu ya, atau pengendara itu ya Pak Aris ya?
1: Iya betul Pak, saat ini kalau kita melintas di bendungan Lahor, kalau dari arah Malang ke Blitar, masuk ke puncak bendungan Lahor, di sebelah kiri ada beberapa, ada 5 titik ya, ada 5 titik retakan yang sudah kita tandai, kita kasih batas pengaman, ada pengamannya sehingga tidak bisa dilewati, itu juga kondisinya seperti itu.
0: Baik, misalnya. Seberapa besar atau seberapa parah ini retakannya Pak Aris?
1: Secara umum untuk saat ini tidak parah Pak ya, tidak parah, masih kita pantau kondisinya, jadi harapannya sih tidak berdampak serius ke kondisi bendungan Lahor, tapi tentu kita perlu upaya-upaya mitigasi Pak, upaya-upaya mitigasi supaya kerusakan ini tidak semakin memburuk seperti itu.
0: Baik, tadi dipasang ada tanda begitu ya Pak ya, sehingga tidak terlintas atau apa ya, tidak semakin parah begitu kondisi retakannya ya Pak Aris di 5 titik tersebut ya.
1: Iya Pak.
0: Nah, saat ini untuk 1 Agustus ini rencana penutupan bagi roda 4 yang hendak melintas di kawasan puncak bendungan ini Pak. Selain retakan tersebut, mengapa kemudian kita harus mengimplementasikan aturan tersebut atau kebijakan itu begitu? Latar belakang atau pertimbangannya apa ini Pak Aris?
1: Ya baik Pak Arga, ini coba kami jelaskan, kami sampaikan ke semua pendengar di RRI ya. Jadi yang selama ini dilintasi oleh masyarakat itu adalah puncak bendungan. Jadi puncak bendungan Lahor, bukan jalan umum atau jembatan. Jadi itu yang pertama. Kemudian fungsi bendungan Lahor ini utamanya adalah untuk pengendalian banjir, kemudian untuk irigasi, suplai irigasi, suplai air baku, dan juga untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga air. Ini fungsi bendungan Lahor, jadi tidak ada fungsi untuk jalan umum. Kemudian yang selama ini terjadi memang dilintasi oleh masyarakat untuk kendaraan yang melintas, dan itu kita evaluasi. Jadi pemanfaatan bendungan termasuk di puncak bendungan itu selalu kita evaluasi, sehingga kemudian kita putuskan di per 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas karena risikonya adalah kepada infrastruktur bendungan. Infrastruktur bendungan Lahor ini sudah beroperasi kurang lebih 50 tahun. Jadi kurang lebih 50 tahun sejak diresmikan pada tahun 1977. Jadi untuk per 1 Agustus ini hasil evaluasi kami akan dilakukan penutupan untuk roda 4. Nah, untuk roda 2 ini masih bisa melintas. Roda 2 masih bisa melintas dengan menggunakan kartu tap kartu.
0: Nah, roda 2 masih bisa melintas dengan kartu tap itu ya. Nah, untuk dapat kartunya ini gimana Pak Aris?
1: Untuk saat ini existing masyarakat sudah memahami, Pak Arga, kalau melintas di bendungan Lahor itu menggunakan kartu e-money ya. Paham semuanya. Iya, kartu e-money sudah paham dan itu tetap akan kita terapkan. Namun bedanya nanti kalau untuk saat ini kan berbayar Rp1.000. Jadi roda 2 saat ini berbayar Rp1.000, kalau roda 4 itu berbayar Rp3.000. Nanti per 1 Agustus 2026 ya, roda 4 ditutup, tidak boleh lewat. Untuk roda 2 masih bisa melintas dengan tap kartu dan tidak berbayar. Prinsipnya tidak berbayar. Ini masih kami lakukan koordinasi secara teknis, apakah nanti dikenakan Rp1 atau seperti apa ya. Tapi prinsipnya dari yang roda 2 dikenakan biaya Rp1.000, ini prinsipnya tidak dikenakan biaya atau mungkin hanya Rp1. Ini kita detailkan tekniknya nanti per 1 Agustus 2026.
0: Nah, nanti ketika 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 yang melintas, yang tidak diperkenankan melintas di puncak bendungan itu, aksesnya bisa lewat mana ini Pak? Kalau dari Malang Blitar atau Blitar Malang ini Pak Aris?
1: Ya, baik. Kalau dari arah Malang ke Blitar, ini nanti sebenarnya di sana itu sudah ada jalan umum Pak, jalan nasional ya, itu sudah ada. Jadi kalau dari sisi Malang ke Blitar itu di pertigaan masuk di Karangkates. Jadi kalau ke kiri itu ada bendungan Karangkates sama wisata Karangkates. Nah, kalau belok kanan itu ke arah bendungan Lahor, ini yang lurus Pak. Nah, yang lurus itulah yang jalan nasional, jalan umum yang menghubungkan antara Malang dengan Blitar. Itu yang dari sisi Malang ke Blitar. Kalau dari sisi Blitar ke Malang, itu ada di depan Polsek Selorejo, di desa Selorejo Blitar. Nah, itu kalau dari sana nanti lurus, itu yang nanti akan menghubungkan dari Blitar ke Malangnya. Jadi itu lewat situ nanti untuk roda 4 agar tidak melalui bendungan Lahor.
0: Baik. 1 Agustus kan sudah beberapa hari lagi ini Pak Aris ya. Nah, untuk rencana implementasi nanti jelang 1 Agustus, koordinasinya mungkin pemantapannya bersama pemerintah daerah setempat atau stakeholder terkait, gimana nih Pak untuk penempatan petugas dan lain sebagainya begitu?
1: Iya, ya Pak, sudah. Jadi dalam rangka pembatasan akses untuk roda 4 per 1 Agustus ini dari Perum Jasa Tipa 1 selaku pengelola bendungan Lahor sudah koordinasi dengan instansi terkait, jadi termasuk dengan Bapak Bupati Malang, dengan Bapak Bupati Blitar, jajaran Pemda Malang dan Pemda Blitar, ya pihak keamanan dari Polres, dari Dandim, ini sudah kami koordinasikan. Jadi untuk persiapan per 1 Agustus ini untuk langkah pembatasan akses puncak bendungan Lahore harapannya bisa berjalan dengan lancar, dan juga mohon dukungan dari semua masyarakat yang selama ini menggunakan puncak bendungan Lahore untuk akses dari Malang Blitar, Blitar Malang ini bisa menyesuaikan.
0: Baik. Pak Aris Widya, terima kasih banyak Bapak sudah bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang berbagi update soal rencana penutupan puncak bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4. Lain waktu kita sambung kembali ya, mungkin ketika hendak penerapan nanti 1 Agustus dan setelah 1 Agustus kondisinya seperti apa, mungkin ada gambaran yang bisa disampaikan kembali ya bersama Pro 1 RRI Malang, Pak Aris.
1: Ya, terima kasih Pak Arga.
0: Selamat kembali beraktivitas, Pak Aris. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Bapak Aris Widya dari Perum Jasa Tirta 1. Tadi sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan jembatan ya yang kita lintasi di Bendungan Lahore itu pendengar. Itu adalah puncak bendungan. Puncak bendungan kondisinya saat ini ada 5 titik yang mengalami retakan, terus dipantau dan ditindaklanjuti setelah pemantauan akan dilakukan evaluasi bagaimana penanganannya begitu ya. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Pak Aris, 1 Agustus 2026 kendaraan roda 2 masih dapat melintas, sementara kendaraan roda 4 baik dari arah Malang maupun dari arah Blitar, dari arah Malang yang mau ke Blitar, yang dari Blitar mau ke Malang, ini bisa melintasi jalan nasional yang sebetulnya sudah tersedia begitu ya. Tinggal kita mengubah kebiasaan saja begitu pendengar. Per 1 Agustus 2026 jangan lupa untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih begitu ya, untuk Anda yang aksesnya dari Malang ke Blitar lewat jalan nasional atau rute yang sudah ditetapkan, begitu pula sebaliknya dari Blitar ke Malang lewat jalan nasional yang sudah di rutenya ini bisa Anda lintasi, daripada ya kita terus membebani begitu ya puncak bendungan Lahore sebagai objek vital nasional yang fungsinya untuk PLTA, untuk mencegah banjir, untuk irigasi yang terus kita harus pelihara. Nah, demikian pendengar informasi yang kami dapat sajikan untuk Anda dalam Halo RRI hari ini 29 Juli 2026. Terima kasih banyak ya yang sudah memberikan respon, ada pertanyaan, ada kemudian laporan. Mudah-mudahan dari perbincangan yang kami hadirkan bersama narasumber tadi bisa menjawab segala laporan, keluhan ataupun pertanyaan Anda. Kita jumpa lagi di Halo RRI hari Jumat 31 Juli 2026. Kalau Halo RRI itu di Pro 1 RRI Malang, kita mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian Halo RRI 29 Juli 2026 hari ini pendengar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Kita jumpa next time 31 Juli 2026 di jam yang sama dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca yang akan digambarkan oleh forecaster atau perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Kali ini ada Bu Retno Wulan dari SP. Bu Retno, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Arga.
4: Kabar baik hari ini, Bu, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Monggo disampaikan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Bu Retno.
5: Baik, selamat pagi menjelang siang ya para pendengar RRI Malang dimanapun Anda berada. Berikut dapat kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Malang Raya. Cuaca hari ini diprediksi umumnya berawan dengan suhu udara diperkirakan untuk Kota Batu berkisar antara 15 hingga 24 derajat Celcius. Sementara untuk suhu di Kota Malang diprediksi lebih sedikit lebih hangat ya, yaitu antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Malang diprediksi suhunya berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. dengan kelembapan udara diprediksi 50 hingga 98%. Untuk angin hari ini diprediksi kecepatannya mencapai 25 km per jam ya, dari arah selatan hingga barat, seperti itu. Untuk tinggi gelombang di selatan Jawa Timur diprediksi mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk kategori sedang, seperti itu Mas Arga.
4: Atas kondisi cuaca hari ini, Bu Retno, ada himbauan khusus kepada para pendengar, Ibu?
5: Baik, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, tetap diharapkan untuk ini ya, apa, melindungi kulit atau diri dengan tabir surya, dengan memakai apa pelindung dari sinar matahari langsung, seperti topi, seperti itu, kemudian minum air putih yang cukup ya untuk menghindari dehidrasi, karena di siang hari dunia juga lumayan panas, seperti itu. Kemudian tetap jaga kesehatan, karena di malam hingga pagi hari juga kondisi mendidih atau kondisi suhu dingin masih berlangsung. Kemudian karena kita berada di periode puncak, memasuki puncak musim kemarau, masyarakat juga tentunya harus ini ya, lebih efisien atau menghemat ya dalam penggunaan air bersih, seperti itu. Kemudian yang terakhir, himbau terus memonitor perkembangan informasi cuaca maupun iklim dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, kemudian di sosial media serta di web-web resmi BMKG, seperti itu Mas.
4: Baik, terima kasih banyak untuk informasi perakhiran cuacanya hari ini Bu Retno. Lain waktu kita sembung kembali Bu, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
5: Salam, terima kasih kembali.
4: Demikian tadi pendengar perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, Ibu Retno Wulandari SP menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini 29 Juli 2026.
6: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Kita lanjutkan dengan lintas informasi, di mana sejak tahun 1968, KUTT Sukamakmur Grati terus memproduksi susu segar yang berkualitas, dikirim ke berbagai industri pengolahan susu nasional. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
7: KUTT Sukamakmur Grati mulai berdiri sejak tahun 1968.
8: Berproduksi dalam sehari produksi susu sapi segar yang dihasilkan dari tempat ini mencapai 30 ton susu segar yang dikirim ke berbagai industri pengolahan susu nasional, tetapi tidak melupakan kebutuhan warga sekitar. Saya sudah bersama dengan Ibu Evi Zainal Abidin selaku Ketua KUTT Sukamakmur Grati. Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Bu Evi, kita bicara soal KUTT Sukamakmur, kita bicara masalah long history. Nah, sejauh ini
6: lintas informasi.
8: Bagaimana membangkitkan dunia persusuan di tanah air?
9: Iya Mas, kita sebenarnya menjadi masyarakat yang beruntung khususnya di Kabupaten Pasuruan ini, karena Pasuruan menjadi salah satu lumbung susu terbesar di Indonesia. Itu sebab sebagai peternak yang sudah dari dahulu memproduksi susu segar, kami ingin membangkitkan kembali tradisi minum susu segar.
8: Baik, dari beberapa industri pengolahan susu untuk susu segar yang dihasilkan dari sini, apa saja?
9: Iya, saat ini kami bermitra dengan Greenfield dan Indolacto kalau yang di Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillahnya kita bisa memenuhi kriteria quality dari mereka yang cukup tinggi, khususnya adalah untuk kebutuhan pengolahan produk pasteurisasi mereka.
8: Baik, dari 30 ton susu segar ini dihasilkan dari berapa ribu ekor sapi dan berapa peternak yang istilahnya dikelola, di-manage oleh KUTT Sukamakmur?
9: Ya, kalau jumlah populasi sapi secara keseluruhan itu lebih dari 8.000. Ya. Kita mesti ingat Mas, wilayah Grati ini selain penghasil susu, juga penghasil bibit sapi. Ya. Itu sebab produksi susu segar kami dengan jumlah sapi kami itu lebih banyak jumlah sapinya karena bibit sapinya keluar ke daerah lain.
10: Oh, yeah.
9: Seperti itu. Kami ada sekitar 1.100 anggota aktif yang alhamdulillah mempunyai komitmen yang luar biasa terhadap penerapan SOP penerimaan susu segar dan pemeliharaan hewan yang memang sudah memenuhi kaidah-kaidah animal welfare juga.
10: Baik, kesejahteraan hewan gitu ya.
9: Betul.
10: Baik, Bu Evi, untuk menjaga terutama kualitas dari susu sapi segar yang dihasilkan di KUTT Sukamakmur ini bagaimana?
9: Ya, tentu seperti yang lain-lain Mas, hulu itu penting sekali. Kalau kita bicara hulu berarti kita harus membangun sistem yang kuat. Salah satunya adalah dimulai dari bibit sapi yang bagus, kemudian pemeliharaan sapi yang bagus, pembangunan perkandangan yang bagus, ya. Baru kemudian kita bicara formulasi pakannya. Ya. Empat komponen itu tidak bisa dipisahkan, yang kemudian tentunya kita intervensi dengan penerapan beberapa teknologi dan SOP yang menjadikan kualitas susu segar yang dihasilkan oleh anggota kami memang pada standar yang cukup tinggi.
10: Dan produksi ini juga tidak melupakan untuk kebutuhan warga sekitar ya Bu ya?
9: Betul, karena kami tahu sekali bahwa susu terbaik adalah susu segar. Itu sebab akses penjualan susu segar kepada masyarakat sekitar itu masih tetap menjadi fokus utama kami karena kami ingin mendekatkan keluarga kepada sumber susu terbaik.
10: Baik, dengan kedatangan Ibu Wamen harapannya apa Bu Evi?
9: Kami berharap Ibu Wamen bisa membantu kami untuk mensiarkan apa yang sudah baik dilakukan di wilayah Grati ini. Dan semoga Ibu Menteri nanti bisa mengabarkan kepada Indonesia bahwa Grati Pasuruan punya kualitas susu yang istimewa yang siap untuk mensupport gizi nasional.
10: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih, Mas.
10: Itu tadi statement langsung dari Bu Evi Zainal Abidin, Ketua KUTT Sukma Makmur Grati. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini kami hadirkan dialog interaktif Sanksi, Suara Anti Narkoba dan Korupsi. Hari ini 29 Juli 2026 kita akan berbincang seputar mengawal fatwa haram vape MUI. Nanti hadir bersama kami dua narasumber yang siap berbagi informasinya untuk kita. Beliau adalah Ketua MUI Kota Batu dan Kepala Tim Pencegahan BNN Kota Batu, pendengar. Saya juga undang Anda terkait dengan topik ini, mengawal fatwa haram vape MUI, untuk bisa berbincang bersama dua narasumber kita. Ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan topik yang kita akan bahas, silahkan. Saya tunggu di 081555600915. Untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui live YouTube RRI Malang Official, juga boleh ditambahkan komentarnya, pertanyaannya lewat chat di YouTube RRI Malang Official. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu. Dalam fatwa tersebut, MUI Jawa Timur mengharapkan vape jika digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat terlarang lainnya. Perlu digarisbawahi, pendengar, yang diharamkan adalah penyalahgunaannya jika berkaitan dengan narkotika, bukan penggunaan rokok elektrik secara umum. Dilansir dari situs resmi MUI bahwa fatwa tersebut ditetapkan di Surabaya pada Rabu 1 Juli 2026 yang lalu. Penerbitan fatwa itu merespon maraknya temuan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN terkait vape yang dimodifikasi untuk menghantarkan zat psikoaktif yang baru atau NPS, pendengar. Menurut pemaparan BNN Provinsi Jawa Timur dan spesialis pulmonologi Dr. Agus Hidayat SPPK, perangkat dan cairan vape sangat mudah dimodifikasi untuk disusupi ekstasi, ganja sintesis, maupun zat adiktif lainnya, dan modus peredaran gelap itu dinilai sangat berbahaya karena sulit terdeteksi secara kasat mata, serta berpotensi menjadi pintu masuk narkoba utamanya bagi anak dan juga remaja. Oleh karena itu, pendengar, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang dalam dialog interaktif Sanksi, Suara Anti Narkoba dan Korupsi, dengan topik mengawal fatwa haram vape MUI. Kita hadirkan dua narasumber untuk Anda, diantaranya beliau Ketua MUI Kota Batu, Kiai Haji Abdullah Thohir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Izin agak lebih dekat dengan mikrofon Bapak agar suaranya lebih jelas kami dengarkan. Siap. Nah, hadir pula bersama kita, beliau adalah Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Batu. Ada Bapak Budi Haryanto SEMM. Pak Budi, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kiai Haji Abdullah Thohir, pendengar, dan juga Bapak Budi Haryanto siap berbagi info untuk Anda. Sekali lagi saya tunggu ya untuk Anda yang punya komentar, ada tanggapan terkait dengan fatwa haram vape dari MUI Jawa Timur ini, silakan di 081555600915. Nah, membuka dialog kita, saya mau bincang-bincang dulu dengan Pak Budi Haryanto ini, pendengar, Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Batu. Jadi betul ya, vape atau rokok elektrik itu mudah disusupi tadi zat psikotropika dan juga narkotika. Perkembangannya gimana nih Pak Budi, boleh digambarkan?
2: Ya, memang fatwa hari ini vape menjadi kondisi yang darurat ya buat kami. Setelah diteliti, 1 dari 4 penduduk Indonesia itu pengguna vape. Artinya kalau kita simpulkan, bisa jadi 25% penduduk Indonesia itu pernah menggunakan vape. Sementara di sisi lain, dari rokok elektrik atau cairan rokok elektrik yang beredar di Indonesia, pernah diteliti oleh BNN, dari uji sampel kami 546 sampel, 517 diantaranya positif narkotika. Artinya kalau kita prosentase itu hampir 94% lebih yang ternyata positif narkotika. Yang dari uji sampel tersebut 29 diantaranya negatif. Akan tetapi dari yang negatif itu pun ada kandungan ketamin yang secara medis efeknya bisa menimbulkan halusinasi dan hampir sama dengan narkotika efeknya. Akan tetapi karena belum masuk undang-undang, belum ada regulasinya, sehingga bagian dari yang negatif. Ketika ketamin ini nanti sudah masuk ke undang-undang, artinya akan menjadi bagian yang positif. Itu. Kemudian kalau kita melihat fakta-fakta hari ini, bahwasanya di lingkungan masyarakat kita dan mungkin di tengah-tengah kita, di tempat-tempat umum public area itu, banyak sekali kita dapati bahwasanya anak-anak muda, remaja, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mohon maaf, berhijab pun kadang mereka menggunakan vape ya. termasuk anak-anak SD, SMP, ketika kami turun ke lapangan itu fakta-fakta di lapangan menyatakan banyak sekali anak-anak yang menggunakan vape. Karena apa? Karena satu faktor ketidaktahuan orang tua dan anak tersebut.
0: Yeah.
2: Vape yang dianggap tidak berbahaya, lebih aman dari rokok manual karena tampilannya eye catching kalau kita lihat potnya, kemudian karena baunya bukan lagi bau kayak
0: tembakau
2: tapi lebih kayak aroma terapi, rasa buah, stroberi, blueberry, bubblegum dan lain-lain. Kemudian dari warnanya juga begitu, ada yang ya warnanya kan cantik, ada yang biru, merah dan lain-lain.
0: Bisa digantungkan,
2: betul,
0: seperti lanyard.
2: Betul. Begitu ya. Dan terkait dengan perkembangannya juga terus berkembang yang namanya vape ini, rokok elektrik tersebut. Dari awal perkembangannya mungkin masnya tahu bahwasanya dulu rokok elektrik itu bentuknya sama persis dengan rokok biasa, hanya bentuknya keras dan elektrik. Jadi mulai dari seolah-olah tampilannya ada filternya di atas coklat itu, kemudian batangnya putih, dulu seperti itu. Hingga sampai sekarang muncul dengan bentuk-bentuk yang bagus, eye catching tadi, bisa digantung dan menjadi tren. Nah, dari situ kekhawatiran kami BNN, satu sisi tadi saya sampaikan bahwasanya penduduk Indonesia itu 25%, kemudian dari hasil uji lab 94% ternyata positif narkoba, terutama yang banyak legal ya, yang ilegal yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain kami melihat fakta bahwasanya ada 10 negara yang sudah melarang peredaran vape di negara mereka. Nah, Indonesia ini bagaimana? Satu sisi mengerikan efeknya kalau itu benar-benar narkoba, di sisi lain jumlah yang menggunakan banyak. Nah, ini generasi kita bagaimana nantinya ke depannya kalau ternyata yang digunakan vape oleh remaja kita dan anak-anak kita itu adalah narkotika. Artinya kerusakan otak dan dampak-dampak buruk lainnya pasti akan berefek, meskipun untuk saat ini belum terasa, tapi kita tidak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Itu yang kita khawatirkan.
0: Baik. Nah, membedakan vape yang biasa dikonsumsi dan juga vape yang kemudian mungkin dimodifikasi dengan narkotika dan psikotropika itu gimana caranya, Pak Budi?
2: Ya, memang harus uji lab. Kalau tampilan secara kasat mata susah dibedakan. Bahkan pengguna vape itu sendiri mungkin ketika membeli vape dia tidak akan meminta saya beli vape yang tidak ada kandungan etomidate misalkan, tidak ada kandungan THC, tidak ada kandungan metafetamin yang tadi disampaikan masnya. Tidak akan seperti itu. Paling hanya berkonsentrasi pada rasa. Saya pengennya rasa kopi, bubble gum, coklat, matcha dan lain-lain. Yang ternyata mereka tidak duga, ternyata di dalam cairan rokok vape itu banyak sekali senyawa kimia berbahaya. Bahkan ada yang menyampaikan bahwasanya di dalam satu cairan rokok, takaran cairan rokok elektrik ada kurang lebih 7.000 senyawa kimia.
0: Oke, okay. Itu vape yang secara umum kita konsumsi.
2: Secara umum
0: itu.
2: Ya, okay. Secara umum ada 7.000 senyawa kimia yang sebagian besar berbahaya. Itu secara normal. Bahkan dari segi kesehatan sudah tidak bagus gitu. Apalagi ketika cairan rokok elektrik itu ada campuran tadi narkotika, misalkan jenis ganja. Sekarang ganja itu kalau dulu bentuknya dirajang untuk dirokok, sekarang ada yang cair. Termasuk kasus kita kemarin yang 3,37 ton yang di Gresik itu ternyata penggunaannya diekstrak bentuknya cair yang digunakan campuran rokok elektrik. Kemudian kalau kita melihat juga sekarang bentuknya, kalau dulu yang namanya ekstasi itu selalu kayak pil, sekarang sudah ada cair lagi-lagi penggunaannya dengan rokok elektrik. Sabu juga begitu, jamaknya dulu bentuknya serbuk, sekarang sudah banyak yang cair lagi-lagi digunakannya untuk rokok elektrik. Bahkan dari 517 yang diteliti yang positif narkotika tersebut, rata-rata sebagian besar cairan rokok elektrik itu kandungannya etomidit. Dimana etomidit itu masuk narkotika golongan 2.
0: Oke.
2: Ya, golongan 2 dan secara konsekuensi hukum juga lumayan ya. Kalau di pasal 112 itu hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 10 tahun jika barang buktinya di bawah 1 kilo. Ya, tapi kalau penjual di bawah 1 kilogram bisa jadi lebih dari itu, bahkan bisa seumur hidup.
0: Oke, okay. Apa efeknya, apa dampaknya ketika kita regularly mengkonsumsi vape ya dengan etomidate tadi.
2: Etomidate.
0: Itu yang secara umum yang kita konsumsi ada kandungan itu tanpa kemudian ada kita combine dengan narkotika atau psikotropika lainnya begitu ya. Apa efeknya, apa dampaknya dalam diri kita ini Pak Budi?
2: Ketika cairan rokok elektrik itu mengandung etomidate, etomidate itu efeknya seperti anestesi. Ya, jadi kita bayangkan anestesi itu kan biasanya disuntikan. Ketika itu digunakan bisa menimbulkan efek kejang-kejang. Dan bahkan pada kondisi tertentu bisa menyebabkan kematian pastinya.
0: Oke.
2: Dan dalam jangka panjang mungkin kalau penggunaannya hanya sedikit-sedikit, tetapi dalam jangka panjang pasti ada perubahan-perubahan fisik yang mohon maaf nih ya, kita belum bisa mendeteksi terlalu jauh. Karena kalau rokok manual itu kan sudah beredar sekian puluh tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, sudah teruji oleh waktu. Tapi rokok elektrik ini kan munculnya hanya baru berapa tahun yang lalu. Ya, kita tidak pernah tahu orang yang menggunakan rokok elektrik 3 tahun, 5 tahun yang lalu, nanti kedepannya ketika berumur 50 tahun, 60 tahun akan kondisi seperti apa belum? Belum teruji oleh waktu.
0: Oke. Tadi Pak Budi sampaikan gitu ya. Sekarang ganja saja sudah bentuknya cair.
2: Betul.
0: Ekstasi pun demikian. Nah, para penyalahguna yang dikombain dengan vape ini dapatnya dari mana sih barang-barang itu Pak Budi?
2: Ya, pastinya seperti yang saya sampaikan, dari cairan roklet yang kita uji yang 94% lebih itu positif, itu rata-rata memang yang ilegal. Dan di Indonesia masih penyelundupan narkoba itu luar biasa, termasuk di selundupan penyelundupan cairan katrit yang di dalam katrit rokok elektrik ini sangat marak. Dan bisa dilihat di media-media yang ada di Indonesia itu. Cukup tinggi.
0: Dari cairan liquid vape-nya itu sendiri sudah mengandung tadi ya etomidate. Ini adalah obat penenang atau pembiusan dan itu masuk kategori narkotika jenis
2: golongan 2.
0: Golongan 2.
2: Ya.
0: Nah, sekarang kan banyak sekali kayak store ini depan kantor kita aja ada jual liquid vape begitu ya. Gimana ini pendekatannya kepada para penjual atau ya yang mendistribusikan liquid vape itu sehingga punya pengetahuan agar tidak jadi malah ada penyalahgunaan utamanya narkotika dan psikotropika ini Pak Budi?
2: Betul. Jadi kami sudah mengambil sikap BNN, terutama kami setelah uji lab kami menginisiasi kepada pemerintah untuk pelarangan vape. Begitu nanti regulasinya keluar, apakah itu bentuknya undang-undang, apakah itu bentuknya keputusan presiden atau peraturan menteri kesehatan, kalau nanti dilarang betul ya memang tidak boleh beredar. Sementara selagi aturan itu masih mungkin diupayakan, kami bisanya hanya menghimbau. Ya, menghimbau kepada gerai atau toko-toko penjual cairan rokok elektrik yang sudah kami petakan, terutama di Kota Batu kami sudah memetakan itu, untuk melayani pembeli di usia 21 plus atau 21 tahun ke atas, yang kemudian cara pembeliannya harus verifikasi melalui KTP. Karena kami khawatir, kami takut ketika anak-anak kecil yang sudah mulai merokok vape, kemudian mereka masih masa depannya masih jauh, otaknya harus rusak. Nah, ini bagaimana masa depan mereka dan tentunya masa depan bangsa ini. Dan salah satu yang bisa kita lakukan itu sih sebenarnya. Dan untuk edukasi mungkin ke depannya kami akan mengumpulkan atau memberikan advokasi kepada pihak penjual kaitannya dengan bagaimana vape, bahayanya vape, dan kemudian bagaimana langkah yang bisa diambil lah. Boleh kita mencari rezeki, kita tidak menutup rezeki seseorang, tapi kalau itu merugikan umat kan juga perlu dipertimbangkan.
0: Itu baik. Vape itu kan banyak jenisnya ya, nampaknya ya.
2: Betul.
0: Ada yang boxnya itu kotak itu besar begitu, diisi liquid gitu. Sekarang ada apa istilahnya pods dan lain sebagainya. Nah, yang mudah disalahgunakan jadi penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotropika itu yang mana Pak Budi?
2: Semua. Karena yang sifatnya kan isi ulang ya. Bahkan sekarang ada yang disposable loh ya. Jadi rokok elektrik kalau dulu selalu diisi ulang, sekarang ada yang disposable sekali pakai.
0: Iya.
2: Bisa selesai. Semua berpotensi.
0: Oke. Dan semua jenis rokok elektrik itu tadi mengandung etomidate.
2: Saya tidak mengatakan semua, tapi dari uji sampel sebagian besar. Ya.
0: Oke.
2: Terutama yang ilegal ya.
0: Ini yang patut kita waspadai ya.
2: Betul.
0: Oke. Sebagian besar mungkin masyarakat kenapa sekarang mengkonsumsi vape atau rokok elektrik ini kan ini diyakini healthier option daripada kita ngerokok gitu kan. Yeah. Tapi punya resiko yang ternyata jauh lebih besar daripada rokok konvensional. Nah, saya mau beralih ini terkait dengan Majelis Ulama Indonesia pendengar MUI Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu. Saya ajak Anda untuk berbincang bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu, Kyai Haji Abdullah Thohir. Nah, Pak Abdullah, terkait dengan hal ini, mengapa akhirnya MUI perlu merespon begitu dengan hadirnya fatwa nomor 1 tahun 2026 ini tentang keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu ini, Bapak? Monggo.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah kita mengamati perkembangan dan paparan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Budi sebagai BNN, ini kami sudah beberapa waktu yang lalu itu mencoba mengkonsultasikan fatwa ini ke MUI Jawa Timur pada waktu itu bersamaan dengan pengukuhan MUI yang baru. Jadi kenapa fatwa ini harus dikeluarkan, karena memang melihat perkembangan akhir-akhir ini sudah bukan hanya hal yang biasa tapi mengkhawatirkan. Karena apa? Karena tugas daripada MUI sesuai dengan visi dan misinya adalah tentunya harus hifdzun nasl, ya. Hifdzun nasl itu yang artinya menjaga keturunan. Dan tentunya generasi yang akan datang ini akan menjadi pengganti daripada generasi yang sudah. Jadi manakala ini tidak kita bina dengan baik, ya. Jadi ini apalagi nanti di rencana 2045 generasi emas ini mengkhawatirkan sekali. Maka dari itu di situ MUI akhirnya ada 5 hal, yaitu harus hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul akli, menjaga akal, jangan sampai akal anak-anak ini nanti akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Kemudian hifdzul mal tentunya, ya. Jadi apapun ini tujuannya adalah maqasidus syariahnya betul-betul harus dijaga. Akhirnya apa? Ya, meskipun tadi disampaikan tadi, apa kalau Al-Qur'an sudah menjelaskan apa di situ, innamal khumru wal maisiru wal angsab wal azlamu rijsun min amali syaiton, itu jelas seperti itu. Tapi kadang-kadang ayat itu hanya dibaca begitu saja tapi enggak dikaji secara mendalam arti dari itu. Karena apa? Karena jangan sampai kalian semua ini menjatuhkan diri kalian pada kerusakan, pada kehancuran. Jadi kalau tadi dari BNN mengatakan, jadi ya dengan vape itu mungkin sedikit-sedikit ya apa, tapi kalau dalam sebuah hati sudah dijelaskan, ma askaro kathiruhu fakolilu haramun, segala sesuatu yang banyak itu kok memabukkan atau bisa mempengaruhi akal dan pikiran, meskipun sedikit itu juga tetap hukumnya haram. Artinya apa? Jadi segala sesuatu yang dianggap itu mungkin biasa karena cuma sedikit, nah itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena qaidah la dharar wa la dirar itu harus juga harus dipegang. Artinya apa? Jangan sampai membuat diri kalian sendiri atau membuat orang lain ini sampai menjadi bahaya kemadharatan yang luar biasa. Maka dari itu akhirnya alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, jadi MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2026 terkait masalah penggunaan vape itu. Maka dari itu alhamdulillah kita di MUI daerah tinggal mensosialisasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah ini kita kerjasama dengan BNN, jadi nanti apapun yang sudah dikeluarkan. Tapi alhamdulillah beberapa waktu lalu juga kami sudah pernah berhasil terkait fatwa dari MUI Jawa Timur terkait masalah Zonhorek kemarin, ya. Sekarang keluar apa fatwa yang berikutnya adalah masalah vape ini. Maka dari itu kami berharap sekali untuk menyelamatkan generasi-generasi anak-anak muda kita, jadi hifdzuddin ini harus kita jaga, menjaga agama bagaimana biar anak-anak ini betul-betul nanti jauh dari itu semua. Itu.
0: Jadi isi dalam fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang haraman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik ini apa saja? Kiai, monggo digambarkan selengkapnya.
3: Nah itu yang mungkin yang tahu adalah BNN itu yang tahu jenis-jenisnya itu. Tapi yang jelas penggunaan vape itu diantara ya untuk menjaga jangan sampai bahasa laloror waladiror apa ini nanti jangan sampai apa di tempat-tempat yang umum di apa anak-anak kecil anak remaja yang masih tunas-tunas ini jangan sampai dia terpengaruh oleh hal-hal yang demikian itu.
0: Baik. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai umat menyikapi adanya fatwa ini lantas apa yang harus kita lakukan ini, Kiai?
3: Ya, tentunya ini harus kita sosialisasikan. Jadi kemarin alhamdulillah setelah kami mendapatkan apa instruksi dari MUI pusat jadi terkait masalah apa penyalahgunaan narkoba ini apapun bentuknya apapun namanya tapi yang jelas apa segala sesuatu yang memabukkan yang membuat akal ini bisa terpengaruh berubah ini adalah hukumnya haram. Jadi akhirnya alhamdulillah kami telah beberapa waktu yang lalu dengan instruksi dari MUI pusat yang dilanjutkan oleh BNN alhamdulillah kita lewat mimbar-mimbar Jumat kemarin sudah melaksanakan di khutbah-khutbah di masjid-masjid untuk menyampaikan mensosialisasikan terkait masalah vape ini.
0: Oke. Kiai mungkin secara umum boleh gambarkan fatwa itu ketetapan hukumnya secara syariat dan hukum nasional itu gimana sih agar kita sebagai masyarakat itu bisa kemudian punya apa ya keyakinan untuk mengikuti fatwa tersebut.
3: Ya. Tentunya keluarnya fatwa ini tidak serta-merta. Jadi lewat kajian-kajian yang sangat mendalam, melibatkan semua pihak. Jadi tentunya fatwa insya Allah itu sudah bisa dipakai pegangan. Artinya meskipun itu sifatnya hanya mungkin sekarang di lokal tingkat regional di Jawa Timur, tapi alhamdulillah secara umum itu MUI pusat juga sudah merespon dengan baik. Artinya segala sesuatu bukan mutlak tidak, tapi segala sesuatu yang keluar dari MUI Jawa Timur itu akhirnya menjadi rujukan oleh MUI pusat.
0: Oke. Jadi keluarnya fatwa itu tidak sekedar MUI langsung ujuk-ujuk ya, ada fatwa begitu ya, Kiai, ada kajian yang mendalam, yang komprehensif, yang lengkap terkait dengan apa yang difatwakan tersebut ya. Nah, lantas agar masyarakat ini Kiai kita punya fatwa sehingga masyarakat secara efektif juga bisa mengikuti punya kesadaran dan meninggalkan vape utamanya tadi yang disalahgunakan dengan narkoba begitu. Bagaimana nih upaya dari MUI khususnya dari Kota Batu ini, Kiai?
3: Ya, tentunya dengan penyuluhan-penyuluhan, pendekatan-pendekatan, artinya apa? Jadi kita tidak boleh serta-merta menjustis seseorang ini enggak boleh. Jadi kita harus pelan-pelan merangkul mereka. Artinya apa? Ya kalau kelihatannya dulu dianggap mungkin itu biasa, itu sepele, tapi sekarang karena dampaknya, bahayanya, madorotnya daripada maslahah atau manfaatnya itu sedikit, jadi akhirnya ya mau enggak mau kita harus

0: kita juga sudah bisa memahami. Biasanya yang dipakai rujukan pertama itu adalah dari Jawa Timur. Kalau Jawa Timur ini sudah mengatakan demikian, mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh MUI pusat. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua. Artinya apa? Tujuannya tidak apa, memang untuk menyelamatkan bangsa ini, anak-anak generasi yang akan datang ini, jangan sampai mereka ini dibiarkan begitu saja, nggak tahu. Karena apa? Karena sekarang anak-anak mengkaji ilmu ini harus mestinya harus secara detail, yeah. Tapi kadang-kadang itu hanya serampangan, nggak tahu ini boleh atau tidak. Pokoknya yang penting temannya anu lah, ini yang sangat kita khawatirkan.
1: Siap. Lanjut lagi ke Pak Budi ini, secara detail fatwa nomor 1 tahun 2026 ini terkait dengan MUI Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan keharaman penyalahgunaan vape atau rokok elektrik dalam kondisi tertentu ini, apa saja sih Pak Budi yang boleh di apa ya kita pahami gitu agar kita sama-sama ketahui begitu, silakan.
2: Ya. Memang seperti judul hari ini, mengawal fatwa haram MUI kaitannya dengan vape, ya. Jadi tugas kami selain tadi kita melakukan kajian-kajian penelitian, tentunya kami akan mengawal ketika fatwa ini sudah muncul. Satu sisi kami sudah berupaya kaitannya dengan regulasi resmi dengan pemerintah, dengan mengusulkan tadi apakah nanti undang-undangnya akan segera keluar atau peraturan presiden atau bentuknya apapun itu. Kemudian melihat fatwa ini, kalau fatwa MUI ini kan mengikatnya ke masyarakat yang beragama Islam gitu kan. Artinya ya mau tidak mau ini akan kita sampaikan juga bahwasanya dari ketika kami turun ke masyarakat, kita sampaikan ini loh efek atau dampak negatif dari penyalahgunaan vape ketika itu isinya adalah narkoba, baik dari sisi medis, psikologis, dan lain-lain. Di samping itu kami perkuat dengan fatwa MUI. Karena kalau kita bicara kaitannya dengan agama, terutama di agama Islam, siapa lagi yang akan kita panut kalau bukan MUI. Karena kalau sudah MUI sudah mengeluarkan fatwa, jika kita langgar, potensinya adalah kita melanggar melanggar katanya dengan agama itu kan. Dan MUI mengeluarkan ini kan juga bukan serta-merta, tadi sudah dikaji baik manfaat ataupun kerugian yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan ini. Dan ini akan kami terus kawal untuk itu.
1: Nah tadi kalau dari Kiai sampaikan begitu ya, dari MUI Provinsi Jawa Timur mengawal pula begitu agar fatwa yang diinisiasi oleh MUI Provinsi Jawa Timur sehingga bisa jadi fatwa secara nasional. Tadi Pak Budi juga sampaikan bahwa BNN juga mendorong begitu ya otoritas kita mengeluarkan kewenangan, seperti misalnya kita contoh Singapura yang sudah melarang kemudian penggunaan vape di negaranya. Terkait dengan hal itu, update-nya gimana ini? Prosesnya sudah pada tahapan apa ini Pak Budi?
2: Ya, sejauh ini yang saya tahu memang sudah diusulkan ke pemerintah. Tinggal nanti mungkin ada kajian lebih dalam lagi dari pemerintah. Dan di momen kemarin, tanggal 23 Juli kemarin, kita memperingati puncak Hari Anti Narkotika Internasional. BNN mengundang Presiden yang kemudian diwakili oleh Menko Polkam menyampaikan di conclusion atau disampaikan secara gamblang bahwasanya kalau memang dirasa ini akan berefek negatif, jangan ragu. Ya, jangan ragu, dan nanti pemerintah kemungkinan akan benar-benar mengeluarkan larangan.
1: Oke.
2: Kaitannya dengan vape ini.
1: Oke. Komisi 3 ya, mitranya Badan Narkotika Nasional ya, kalau di BNN RI ya. Betul. Mudah-mudahan punya inisiasi untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan hal itu.
2: Betul.
1: Saya coba baca komentar beberapa WA yang sudah masuk di 0815 5560915 ini. Pak Budi dan juga Kiai, nanti dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita, mohon tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Didinoyo. Isi pesannya adalah dengan adanya fatwa MUI Jatim ini, bagaimana masyarakat sebaiknya memahami bahwa yang diharamkan adalah penyalahgunaan vape untuk narkoba, bukan sekedar penggunaan vape itu sendiri. Nah, monggo Kiai.
0: Betul. Jadi setelah mengamati dengan seksama, tentunya apapun ya. Apapun, karena apa? Karena narkoba itu adalah salah satu kunci daripada miftahu kulli syarrin. Jadi artinya merupakan kunci daripada kejahatan semua itu. Maka dari itu penyalahgunaan daripada vape ini tentunya harus menjadi

0: perhatian kita semua. Jadi sudahlah, jangan mencoba-coba untuk apalagi memakai, mendekati aja jangan sampai coba-coba.
1: Baik. Apalagi tadi Pak Budi punya data begitu ya Kiai, bahwa lebih dari 90% vape yang beredar di pasaran itu tadi mengandung etomidate,
2: terutama yang ilegal.
1: Iya, terutama ilegal itu masuk narkotika golongan 2.
2: Okay. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan, kalau ada pertanyaan tadi bagaimana gitu kan, pertanyaannya begitu ketika fatwa haramnya ini kan untuk yang kandungan narkotika. Yeah. Sekali lagi lebih baik berhati-hati.
1: Betul.
2: Karena kan pengguna ini kan tidak pernah tahu kandungannya yang di dalamnya apa. Ya. Untuk membedakan ini pastinya butuh uji lab. Nah, tetapi uji lab kan akan sulit dan melalui beberapa tahapan. Tidak mungkin kan seorang pengguna hanya langsung membeli terus mau uji lab, kan nggak mungkin. Nah, yang langkah paling bisa dilakukan adalah ya mulai dari sekarang sebelum aturan resminya keluar, mulai berlahan-lahan ditinggalkan. Kan kalau perlu memang sudah ditinggalkan.
1: Betul.
2: Ya. Karena sekali lagi apapun bentuknya itu, vape sejauh ini baik secara medis, sebelum ada kajian ternyata banyak mengandung narkotika, itu secara kesehatan juga tidak bagus.
1: Betul.
2: Dari sisi Islam juga begitu disampaikan bahwasanya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kenapa tidak ditinggalkan?
1: Betul. Selanjutnya ada Bu Asi di kawasan Merjosari ini, dan Bu Ayu di Gria Santa, nampaknya senada ini pertanyaannya Pak Budi dan Kiai. Isi pesannya, banyak orang tua yang khawatir anak mulai mencoba vape. Dari sisi BNN, apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai agar tidak terlambat mengetahui adanya penyalahgunaan? Kemudian Bu Ayu di Gria Santa, gimana caranya sebagai orang tua ini mengedukasi anak agar tidak mudah tergoda coba-coba vape atau narkoba karena pengaruh teman dan medsos? Nah, monggo pandangannya Pak Budi.
2: Sekali lagi, orang tua harus tegas. Ini kadang yang memang kami sampaikan ke orang tua, dan memang banyak penyalahgunaan narkoba terutama vape ya, itu karena faktor ketidaktahuan orang tua. Selama ini orang tua berpikiran bahwa vape tidak berbahaya karena rasa buah, strawberry dan bentuknya macam-macam itu. Nah, mulai sekarang dengan dikeluarkannya fatwa, kemudian di, kasus-kasus yang sudah bermunculan kaitannya dengan vape, boleh digoogling, mulai waspadalah. Kalau anak-anak kelihat pakai vape, diingatkan dengan baik-baik, kira-kira manfaatnya apa dan bentuk kerugiannya apa, efeknya bagaimana. Di YouTube itu banyak efek-efek penggunaan vape. Kasih tahu anak-anak itu dengan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua katanya dengan langkah
1: pengaruh medsos tadi ya.
2: Pengaruh medsos. Nah, memang orang tua harus pinter-pinter ya. Orang tua tidak boleh kalah dengan anaknya. Ya. Orang tua harus selalu memperhatikan, selalu komunikasi dengan anak, apa saja yang dilakukan anak harus tahu. Batasi kalau memang diperlukan, karena anak sekarang itu penggunaan medsosnya luar biasa. Lebih dari 3 jam itu sudah bisa berefek buruk. Apalagi kita bisa mendapatkan informasi yang negatif itu banyak dari medsos.
1: Media sosial.
2: Ya, betul.
1: Selanjutnya ada Pak Putro di kawasan Borobudur, Kota Malang. Isi pesannya adalah, dalam pandangan Islam, bagaimana hukum seseorang yang tahu kalau ada penyalahgunaan narkoba tapi dia memilih diam, tidak melaporkannya? Nah, bagaimana ini Kiai pandangan Pak?
0: Ini harus, kita harus berani bersuara itu. Jadi kalau sudah tahu betul-betul bahasanya itu hal yang dilarang atau yang membahayakan, itu harus berani menyampaikan. Jadi makanya dalam pandangan Islam itu darul mafasid muqaddamun al jalbil masoleh. Jadi menjaga kehancuran ini didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Artinya apa? Mungkin seperti yang pertanyaan ibu yang kedua tadi. Jadi bagaimana untuk melihat tanda-tanda anak-anak ini menggunakan itu, semua itu adalah kembali kepada bantuan. Jadi orang tua jangan sampai lepas daripada mantu anak-anak itu semua. Karena apa? Karena ya sudahlah, boleh dikatakan segala sesuatu yang di situ tidak lazim, tidak lumrah, ini pasti ada sesuatu hal yang dirahasiakan. Makanya kalau dalam kaidah itu apa yang dimaksud, kullu muskirin khomron wa kullu khomrin haramun, itu segala sesuatu yang merusak akal, merusak pikiran, ini namanya adalah khomr dalam bahasa Al-Qur'an itu innamal khomr itu tadi. Nah, segala sesuatu khamr apapun jenisnya namanya ini adalah dalam pandangan Islam adalah hukumnya haram.
1: Baik. Nah, Kiai Pak Budi, sebagai catatan akhir kita mengawal fatwa haram vape Majelis Ulama Indonesia dalam dialog interaktif sanksi hari ini, suara anti narkoba dan juga korupsi, ada lagi yang mau dipesankan kepada para pendengar? Monggo silakan Pak Budi.
2: Kami hanya berpesan, vape ini sudah secara kajian banyak yang mengandung narkotika. Dan saya yakin betul para orang tua juga tidak ingin anaknya menjadi pecandu narkotika. Karena efek secara fisik, kemudian psikologis, bahkan secara agama pasti dilarang kalau itu bentuknya narkotika. Kemudian ketika aturan hukumnya nanti benar-benar keluar, pasti ada risiko ketika pecandu ini menggunakan narkotika. Maka perlahan-lahan monggo diajak anaknya, dijaga anaknya untuk tidak lagi menggunakan narkotika, terutama mungkin yang terselubung dalam bentuk vape. Karena memang vape ini menjadi jamak karena dipandang tidak berbahaya, tetapi ternyata bahaya di sana sangat mengancam. Untuk itu orang tua rangkul anak-anaknya, ajak komunikasi, perhatikan betul perkembangan dan pertumbuhan anak. Kalau menyalahgunakan narkotika atau penggunaan vape, mulai dikurangi sampai nanti begitu betul-betul dilarang, memang harus ditinggalkan.
1: Baik, itu saja. Kiai Abdullah Thohir, ada lagi yang mau ditambahkan? Monggo, Kiai.
0: Ya, mungkin sedikit. Jadi dengan keluarnya fatwa ini tentunya berharap sekali. Jadi MUI sampai berharap memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah dan Kementerian Kesehatan, BPOM dan mungkin kepolisian agar selalu mengantisipasi penggunaan vape ini. Artinya apa? Pengawasan ini harus selalu dideteksi secara dini. Jadi maka dari itu tentunya disarankan bahwasanya hal ini adalah suatu hal yang sangat-sangat membahayakan. Jadi kita berharap sekali untuk pihak-pihak terkait yang kami sebutkan tadi, mungkin ini bisa ditindaklanjuti untuk ke depan demi kebaikan dan kemaslahatan anak-anak.
1: Siap. Matur nuwun sangat Kiai Haji Abdullah Thohir, Ketua MUI Kota Batu, dan Bapak Budi Haryanto, SEMM, Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Batu. Lain waktu kita bincang-bincang lagi ya.
2: Siap.
1: Kita beri penyuluhan edukasi kepada para pendengar ini ya, agar betul-betul tahu penyalahgunaan narkotika ternyata sekarang jalannya luar biasa banyak dan juga modusnya harus kita ketahui dan waspadai, salah satunya adalah vape. Begitu pendengar, itu dia tadi dialog interaksi sanksi suara anti narkoba dan juga korupsi bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu, Kiai Haji Abdullah Thohir, dan juga Bapak Budi Haryanto SEMM, pendengar, Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Batu, seputar mengawal fatwa haram vape Majelis Ulama Indonesia. Demikian pendengar untuk perjumpaan kita dalam dialog interaktif sanksi suara anti narkoba dan juga korupsi. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Brosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chang membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
6: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga dari program A3 Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini, hari ini 29 Juli 2026.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar siang hari ini? Di akhir bulan Juli 2026, ini ya, kita sesaat lagi sudah akan beranjak menuju bulan ke-8 di tahun 2026. Sepertinya time flies goes fast pada tahun 2026 ini ya. Gak berasa karena tahun ini kita akan segera menginjak bulan ke-8 begitu pendengar. Mudah-mudahan resolusi Anda, rencana-rencana Anda yang sudah Anda susun bisa kita checklist satu-satu ya, seperti yang dinyanyikan oleh Edgy Taf barusan. Mudah-mudahan siang hari ini pendengar, agenda Anda, rencana Anda, to-do list Anda dalam pekerjaan juga bisa terselesaikan satu-satu hingga Anda nanti kembali ke rumah begitu pendengar. Sekarang tengah hari, istirahat dulu, makan siang dulu, sholat zuhur dulu begitu pendengar, sebelum Anda menuntaskan kembali pekerjaan Anda. Untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, saya coba lihat aplikasi Waze.com apakah ada kepadatan lalu lintas yang patut kita waspadai. Sepertinya untuk Anda yang melintas ke kawasan Dr. Muhammad Hatta, Kota Batu, patut hati-hati ya, karena ada kepadatan lalu lintas di situ. Kalau di wilayah Kota Malang, kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani memang langganan begitu pendengar ya. Pusat kota, jalur yang menghubungkan antara Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang, dan juga pusat kota Malang, sehingga tidak kemudian heran begitu kalau ada kepadatan lalu lintas di situ. Kawasan MT Haryono Kota Malang siang hari ini juga padat. Selain itu ada di kawasan Panglima Sudirman ya. Walaupun kepadatan lalu lintasnya tidak panjang, ini antrian kendaraannya pendengar. Saya harapkan Anda yang saat ini berkendara tetap tertib dalam berkendara, tetap kemudian ikuti aturan lalu lintas yang berlaku, kemudian kontrol kecepatan Anda. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan ya. Dan saat ini pendengar, tepat pukul 11:39 waktu Indonesia Barat, ada baiknya untuk Anda yang tengah berkendara, mampir sebentar ke musola, mampir sebentar ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, karena tepat pukul 11:39 waktu Indonesia Barat, berkumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami segenap kru dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda, kaum muslimin, muslimat di wilayah Malang Raya. Semoga doa kita, sholat kita, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

dalam sejarah. Tanggal 29 Juli diperingati Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional, menghormati pencapaian bersejarah di kancah internasional. Pada 29 Juli 2021, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu menciptakan sejarah dengan meraih medali emas pertama Indonesia di cabang bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sangat berarti karena melengkapi koleksi medali emas Indonesia di semua nomor bulu tangkis Olimpiade. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali emas dari legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis menjadi kebanggaan olahraga Indonesia di mata dunia. Prestasi olahraga Indonesia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya nasional tetapi juga di kancah dunia. Hari ini dalam sejarah.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mahalini pendengar, dengan kisah sempurna mengiringi kebersamaan kita di menit ke-53 lebas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita juga berharap sebagai Aremania dan juga Aremanita, kisah sempurna juga bisa ditorehkan oleh tim kebanggaan kita yaitu Arema FC pendengar. Kali ini Arema FC lagi berlaga di Piala Presiden 2026 ya. Sebelum kita memasuki gelaran musim selanjutnya untuk Piala Presiden 2000, maksud kami adalah Liga 1 di tahun 2026 ini. Dan kans Arema FC mendengar untuk lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 ini semakin besar karena kemenangan 2-1 atas Tampines Rovers menjadi alasan utamanya. Lewat kemenangan itu pendengar, mereka kini mengumpulkan 3 poin dan laga terakhir grup A melawan DPMMFC bakal menjadi penentunya. Dari pengawatan kami pendengar, Arema FC tampak melakukan perubahan starting line up saat menghadapi Tampines Rovers FC kemarin sore, dan mereka menurunkan Alveandra Dewangga, Kareka dan juga Gustavo Henrique sejak menit awal. Nah, komposisi tersebut rupanya memudahkan anak asuh dari Marcos Santos ini dalam mengontrol jalannya pertandingan. Setelah melakukan beberapa percobaan serangan, gol yang dinanti Arema FC bisa terjadi pada menit ke-27, umpan lambung dari Kareka dari tengah lapangan berhasil dikontrol dengan baik oleh Gustavo Henrique. Penyerang usia 30 tahun itu mampu mengecoh kiper Tampines Rovers yaitu Zarvan Rohaizard. Namanya agak susah ya. Sebelum melesatkan bola mendengar, meski sudah unggul, intensitas serangan Arema FC itu tidak mengendur. 5 menit berselang, Henrique kembali mencatatkan namanya di papan skor dan dia berhasil memanfaatkan bola rebound dari umpan silang Ahmad Maulana yang gagal ditangkap dengan sempurna oleh kiper tim lawan. Nah, sayangnya keunggulan 2-0 Arema FC tidak bertahan sampai babak pertama selesai. Tampines Rovers sempat memperkecil kedudukan dengan 1 gol melalui tandukan dari Dylan Fox pada menit ke-45+3. Pada awal-awal babak kedua ini, pendengar, Tampines Rovers justru mengendalikan jalannya pertandingan. Pergantian pemain membuat Kehsin Zamaki dan kawan-kawan ini lebih leluasa membangun serangan, terutama melalui sektor sayap. Sejak momen cooling break berakhir, Singo Edan mulai mengendalikan iklan. Maksud kami adalah mengendalikan permainan, dan pola long ball ini terbukti sukses mengobrak-abrik pertahanan Tampines Rovers. Sayangnya tidak ada tambahan gol pada babak kedua ini. Selepas laga, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos memuji penampilan anak asuhnya. Menurut pelatih berusia 47 tahun tersebut pendengar, pemainan baru menjadi pembeda di laga tersebut. Sosok seperti Gustavo Henrique yang mencetak brace dan juga Kareka yang mencatatkan assist menunjukkan kalau mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, padahal kondisi fisik mereka itu masih belum ideal pendengar. Namun pemain yang baru datang sudah membuktikan kualitasnya di laga ini. Nah, penyerang Arema FC Gustavo Henrique juga mengaku senang bisa mencetak gol di Piala Presiden 2026 ini. Menurutnya laga menghadapi Tampines merupakan pertama kalinya pada saat dia bermain starter, dan dia bersyukur bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Harapan dan juga doa kita pendengar mengiringi tim Arema FC ya untuk Piala Presiden 2026 agar prestasinya mumpuni serta kita sambut Liga 1 untuk musim 2026 ini. Semoga Arema FC, tim kebanggaan kita, bisa punya prestasi yang luar biasa.

0: Yeah.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Batu menggandeng kejari menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky? Rizky?
1: Ya, baik, saudara pendengar. Pemerintah Kota Batu terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Batu. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto bersama jajaran Kejaksaan Negeri Kota Batu. Dalam pertemuan ini, pemerintah dari Kejaksaan membahas berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Fokus pembahasan meliputi pemantauan harga di pasar, juga ketersediaan pasokan bahan pangan, hingga memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga. Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas peran Kejaksaan Negeri Kota Batu yang selama ini aktif memberikan pendampingan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar setiap program pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eli Suyanto juga menegaskan bahwa tujuan utama pengendalian inflasi adalah memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendaya-daya beli warga. Sementara itu, pendampingan dari Kejaksaan juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berlangsung secara akuntabel dan juga transparan. Dengan adanya pengawasan tersebut, kebijakan pengendalian inflasi diharapkan tetap berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah. Melalui sinergi antara pemerintah Kota Batu dan Kejaksaan, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga, dan juga pemantauan harga, pengamanan pasokan, serta kelancaran distribusi menjadi langkah nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga kondisi ekonomi daerah khususnya Kota Batu tetap stabil. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.
0: Rizky Darmawan melaporkan pendengar soal pemerintah Kota Batu yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Demikian untuk informasi dari wilayah Kota Batu. Sesaat lagi kita akan sambung lintas informasi dengan topik dan juga kabar yang akan disampaikan oleh reporter Hanum Octavia.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendirilah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
2: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
3: Gak mau, mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adik.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf, gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
0: Kita sambung mendengar lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam rangka mencegah cemari lingkungan, mahasiswa FTAB Universitas Brawijaya sulap minyak jelantah menjadi lilin bersama PKK Purwodadi. Laporan selengkapnya bersama reporter Hanum Octavia. Hanum?
5: Halo?
0: Ya, silakan Hanum laporannya.
5: Biar saudara pendengar tidaknya yang menyadap. Apa yang sering dianggap sebagai limbah masih memiliki nilai guna apabila diolah dengan tepat. Berangkat dari gagasan tersebut, mahasiswa program studi teknik lingkungan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem atau FTAB Universitas Brawijaya Muhammad Lutfi melaksanakan pelatihan pemanfaatan minyak jelanta menjadi lilin sederhana melalui program mahasiswa membangun nitrat 3M di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Program ini hadir sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan minyak jelanta di lingkungan rumah tangga. Hingga saat ini, minyak jelanta masih sering dibuang langsung ke saluran air atau tanah. Padahal kebiasaan tersebut dapat mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, dan menurunkan kualitas tanah. Maka melalui pelatihan ini, masyarakat diperkenalkan pada salah satu alternatif pengelolaan minyak jelanta, yaitu mengolahnya menjadi lilin sederhana yang mudah dibuat di rumah dan juga ramah lingkungan. Pelatihan ini diikuti oleh 12 anggota PKK Kelurahan Purwodadi. di mana selain sesi edukasi, peserta juga mengikuti praktik pembuatan lilin berbahan dasar minyak jelanta. Dari hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dari para peserta yang mengikuti pelatihan. Dosen pembimbing lapang Rizky L. Siralahi mengatakan, kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 6 atau air bersih dan sanitasi layak melalui upaya mengurangi pencemaran air, atau SDGs 11, kota dan pemukiman berkelanjutan dan mendorong pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga, Rahayu Ningsias, mengatakan bahwa dia mengapresiasi dengan adanya pelatihan ini. Dan ia mengaku biasanya memang masyarakat membuang minyak jelanta begitu saja. Nah, dengan pelatihan ini, maka masyarakat bisa mengolahnya menjadi hal yang lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Reporter Hanum Oktavia pendengar mengabarkan soal dalam rangka mencegah mencemari lingkungan, mahasiswa FTAB Universitas Brawijaya sulap minyak jelantah menjadi lilin bersama PKK Purwodadi.
6: Lintas informasi. Prosatu RRI Malang.
0: Sekaligus saya informasikan kepada Anda pendengar, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui bahwa jalan di puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, pendengar, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Jadi ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4, sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Informasi tersebut pendengar sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita ya. Sudah saya temani dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat siang ini. Sesaat lagi Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan akan hadir hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Raja Par hadir kembali di Malang siang ini di Pesona Malangan. Dan saya akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Apapun aktivitas Anda hari ini semoga semuanya berjalan lancar. Dan terima kasih sudah memilih RRI Persatu, karena kami selalu berusaha menghadirkan informasi dan juga hiburan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan temani Anda di Pesona Malangan nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadir dalam berita siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti Anda bisa ikuti 100% Indonesia segmen request. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa bergabung pada pukul 13.30 ya waktu Indonesia Barat di RRI Persatu Malang 94,6 FM. Juga Anda untuk Anda pendengar di Probolinggo, Anda bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Dan sebelum kami bagi informasi seputar Malang Raya, kami hadirkan informasi dari Pengadilan Negeri Malang. Di sini untuk diberitahukan kepada Ambar Pawitri SH, alamat di Jalan Bromo nomor 11 Kota Malang, diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 98 Malang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 198/PDT.G/2026/PN .MLG antara saudara sebagai tergugat dengan Gita Parawita Suryawan DKK sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: nginep ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi dari Pengadilan Negeri Malang. Diberitahukan kepada Melani Mintojo, beralamat di Jalan Mawar RT 3 RW 6 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, diharapkan saudara untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara untuk sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 198P/PDT.G/2026/PN.ML antara saudara sebagai tergugat dengan Gita Paramita Suryawan DKK sebagai penggugat. Untuk Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dari Melani Mintojo, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Karisma Event Nusantara dari Kemenparekraf digelar setiap tahun ya pendengar, dan ada 125 event infonya yang digelar tahun 2026 ini. Di Jawa Timur sendiri ada beberapa deretan festival dari Karisma Event Nusantara yang masuk dalam Karisma Event Nusantara yang digelar. Adalah yang pertama ada Jember Fashion Carnaval, kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian ada Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebek Suro. Dan yang paling menarik adalah di Malang akan ada Tong Tong Night Market. Nah, Tong Tong Night Market ini merupakan event tahunan dari Shalimar Boutique Hotel, yang mana bukan hanya diadakan untuk melestarikan dan mengapresiasi budaya juga sejarah khususnya di Kota Malang, tapi juga menjadi salah satu pilihan dan tujuan wisata tahunan yang paling ditunggu baik untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentu saja Tong Tong Night Market menyajikan berbagai pilihan aktivitas hiburan rakyat dan berbagai pilihan kuliner tempo dulu, kuliner-kuliner jadul dalam sebuah event yang memang digelar selama 4 hari. Dan tahun ini kabarnya Tong Tong Night Market akan digelar mulai tanggal 30 Juli besok ya, tepatnya opening ceremoninya, kemudian hingga tanggal 2 Agustus. Nah, tanggal 2 Agustus ini juga nanti akan ada

butik hotel. Jadi tentang night market ini sudah berjalan dari tahun 2016, 2019, kemudian 2023 dan 2025, kemudian tahun ini 2026. Termasuk juga tahun 2018 ya, 2022 juga, kemudian 2024. Nah, tahun ini pendengar Tonton Net Market, tahun 2026 ini ada tenan bergabung untuk turut serta meriahkan Tonton Net Market ini sekitar 50 lebih ya. Kemudian ada banyak sekali nanti entertainer yang akan tampil di sana, mulai dari keroncong, kemudian ada tari topeng, dan akan banyak penampilan-penampilan dari permainan-permainan zaman dulu yang mungkin anak-anak zaman sekarang itu pada nggak tahu ya. Ya pokoknya nanti harus datang ya. Kalau saya sih harus datang. Dan temanya tahun 2026 ini namanya Punakawan. Nah, dalam perhelatan ke-10 Tonton Net Market ini tidak hanya ingin menjadi hiburan semata pendengar, tapi juga ingin memberikan makna dengan menjadi pembelajaran terhadap cerminan kehidupan, seperti cerita dari Punakawan yang meskipun tampak jenaka tetapi tetap ada nilai filosofis di dalamnya. Dan tentu saja Karisma Event Nusantara 2026 di Tongtong Night Market ini akan sangat meriah ya, pastinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada wisata kuliner juga pastinya, ada hiburan rakyat, komunitas dan UMKM juga, ada fun aktivitas juga, pembelajaran kuliner LAN seperti yang saya bilang tadi, ada fun runnya juga. Dan seperti biasa di setiap tahunnya, untuk berbelanja di Tongtong Night Market ini harus menggunakan Kulden. Jadi Kulden ini adalah mata uang yang sah selama di Tonton Net Market. Satu Kulden itu bernilai 10.000, jadi Anda dapat menukarkan uangnya di kasir nanti sebelum akhirnya berbelanja di tenan-tenan yang tersedia di Tonton Net Market. Jadi sediakan banyak ya mungkin ya, karena pastinya di sana akan banyak sekali kuliner-kuliner atau jajanan-jajanan yang memang belum pernah ada sebelumnya di tempat lain, karena akan ada banyak jajanan-jajanan jadul kabarnya. Dan ya, tenan non golden di sini yang non food bisa melakukan transaksi secara langsung di masing-masing tenan, jadi tidak perlu menggunakan golden ya. Kalau untuk selain makanan disarankan untuk menggunakan kris untuk mempermudah transaksi, karena biasanya kalau jalan di sana itu bukan nggak menerima ini ya cash, tapi biasanya cashnya kurang, jadi nanti takutnya ada yang kurang kembalian apa segala macam gitu ya. Lebih baik bertransaksi dengan kris aja. Dan ya pokoknya akan ada banyak sekali kejutan-kejutan nantinya di Tongtong Night Market untuk Anda yang pecinta atraksi-atraksi jadul mungkin ya. Ada permainan-permainan jadul, makanan-makanan jadul. Jangan lupa untuk mampir nanti di Tongtong Night Market tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus di Taman Cermai depannya Shalimar Boutique Hotel.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Sehari berita, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan jalan Gria Santa berpotensi melanggar aturan. BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 29 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Pendengar dan pemirsa, uji coba fungsional jalan tembusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang menyebut penutupan akses jalan oleh warga RW 12 yang dipimpin Ketua RW menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan secara fungsional jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju Jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dipimpin oleh warga RW 12 Ketua RW itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang kelalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Oke.
1: Membuat masalah baru.
0: Ia menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa. Sementara itu persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan.

0: Momen Hari Anak Nasional Puskesmas Poluwijen gelar gebiar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut laporan selengkapnya.
1: Puskesmas Poluwijen menggelar gebiar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Poluwijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting melalui kehadiran dokter spesialis anak di Puskesmas. Kepala Puskesmas Poluwijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebiar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebiar kejar imunisasi, Puskesmas Poluwijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh edukasi kesehatan sekaligus kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
1: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Poluwijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat. Menurutnya, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga berbagai masalah kesehatan anak lainnya.
2: Ternyata setelah saya, ya biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya. Tapi setelah saya mengikuti program genting ini, terutama di Puskesmas Poluwijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada Kelurahan Bale Arjosari, Purwodadi, dan Poluwijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita. Bukan hanya stunting ya, tapi ada banyak masalah yang ternyata harus kita selesaikan ya.
1: Kolaborasi antara Puskesmas Poluwijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program genting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Poluwijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, pendengar juga pemirsa, pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan Laiki SIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan Laiki SIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Menurutnya, masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan layanan. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdampak bencana.
3: Uji coba layanan Laiki SIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mencoba ya mendapatkan respon dan masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba lah peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan, Laiki SIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
1: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut. Lailatul menilai layanan tersebut memberikan manfaat karena dokumen penting dapat tersimpan dengan lebih aman.
4: Alhamdulillah bagus ya, karena saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media itu saya kenalnya ya di sini ini tadi. Saya tahunya di sini tadi. Kan lebih tersimpan dengan akurat ya Mas ya, seperti itu.
1: Uji coba Laik Kisip menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari tahun 2027 akibat pengaruh El Nino.
1: Kita ini untuk terkait iklim cuaca itu mengacunya kita masih tetap data yang diterima dari BMKG ya. Dari BMKG ini memang diprediksi kita kemarau ini agak panjang karena ada El Nino. Yang biasanya itu di bulan September, Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari. Itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita, masyarakat harus tahu semua juga.
0: Ia menjelaskan kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalisir.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Warta Berita Siang edisi kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahajapan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: 100% Indonesia, segmen request kembali hadir untuk Anda pendengar siang hari ini. Seperti biasa, kami akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda pastinya. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam, atau mungkin sekedar mau ngobrol sedikit ya di 100% Indonesia segmen request ini, bisa langsung WhatsApp aja di 081-555-615 atau di telepon 0341-495-8550. Kita angkat telepon dulu yang sudah masuk. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, Pak Suko, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Mbak Ayu ya?
0: Iya, Pak Suko.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya?
0: Iya, iya, Pak Suko juga semoga selalu sehat ya Pak ya.
1: Mau? Loh, ini ini ingin diputarkan lagu Masih Ada Waktu.
0: Masih Ada Waktu dari Ebit Gade ya?
1: Dari Ebit Gade.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Iya. Mau kirim-kirim salam mungkin?
1: Iya, salamnya buat penyenangan Mbak Ayu, keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Termasuk kru, kru RRI 1 Malang.
0: Iya.
1: Diberikan sehat, walafiat, panjang umur.
0: Amin.
1: Mendapatkan perlindungan keselamatan.
0: Amin.
1: Dimudahkan oleh Allah urusan baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin. Amin.
1: Salam kagem berikut Pak Suranto.
0: Ya.
1: Dengan Dati Sulpat Perumahan Malang, Mas Faris di Batu.
0: Ya.
1: Mas Rendra di Jember. Mas Hawid di Pulau Madura. Pak Irwan.
0: Ya.
1: Di Bandung. Pak Agung Iswoyo di Malang ya.
0: Iya.
1: Iya. Tambah Pak Mustofa.
0: Iya. Baik.
1: Iya, ini aja yang saya sampaikan. Selamat menyenangkan, semoga semuanya diberikan sehat wal afiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, matur sumanumbun.
0: Terima kasih banyak.
1: Ayu Jafar.
0: Nggih.
1: Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suko yang ada di Krian Sidoarjo, luar biasa sekali ya. Setiap telepon pasti selalu dibarengi dengan doa-doa yang luar biasa. Semoga terkabul dan doa-doanya juga, doa-doa baiknya kembali lagi ke Pak Suko ya, untuk kita semua, amin. Dan pendengar, kita mau puterin satu lagu dari miliknya Ebit Gade. Pak Suranto mungkin ini mencoba telepon ya, tapi belum connect ke komputer. Mungkin bisa dicoba lagi nanti ya Pak Suranto ya. Sebelum memutarkan lagu, saya mau kasih informasi dulu. Ini informasi dari Perum Jasa Tirta 1, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara kendaraan roda 2 ini masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui bahwa jalan puncak bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Dan pendengar, kita langsung aja putarkan sebuah lagu. Ini yang tadi sudah di request oleh Pak Suko ya di Krian, dari miliknya Ebit Gade dengan Masih Ada Waktu.

0: Kalau habis ini lagunya Yogyakarta ya, kita tetap ada di Kota Malang dengan suasana siang yang terus berjalan di sini. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini tetap lancar ya, entah yang mungkin masih berkutat dengan komputer ya, atau mungkin lagi di jalan, atau mungkin baru sempat istirahat makan siang. Dan selamat siang aja untuk Anda, selamat menikmati makan siang Anda. Dan biar suasananya makin nyaman, kita lanjut lagi dengan deretan lagu-lagu pilihan di 100% Indonesia segmen request kali ini. Sudah ada yang masuk nih, telepon kita angkat dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Wiya Rahayu Jafar.
0: Iya Pak Saranto, apa kabar?
1: Kayaknya senang, kabarku baik. Kayaknya kemarin lu lagi rapat ya, senang kemarin. Tak tunggu-tunggu gak?
0: Oke, iya betul.
1: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau rapat apa aja, gak apa-apa ditinggal. Memang kok kewajiban ya, rapat itu ya. Iya, gak apa-apa. Tak tunggu-tunggu memang ada, kok ada penyiarnya, tapi lagi rapat kayaknya.
0: Iya, kok tahu Pak?
1: Soalnya tak tunggu-tunggu, kok lama-lama kok ini gak siaran-siaran. Aku yang Senin siang kakak baca berita kan, tapi bisa kan cepet toh kok.
0: Iya, betul.
1: Jadi lagi rapat ya udah.
0: Iya.
1: Ya nggak apa-apa, semua tertangani, biar semua tertangani kan. Kalau rapat aja, apa tinggal kan. Kan sekarangnya enak, bukan lagi pakai tip kan, tinggal putar komputer nanti kan lagunya muter sendiri kan.
0: Betul.
1: Lagu iklan lagu kan kan muter sendiri, jadi nggak usah ditunggu. Jadi jadi kan bisa tinggal nggak usah tungguin kan, nggak apa-apa kan. Iya enak gitu kan, nggak tungguin lagi kan, tinggal nggak apa-apa, jalan sendiri. Seret. Iya. Bisa request lagu ya?
0: Boleh dong. Ya. Boleh. Masih banyak.
1: Dari ada band Doni Sibarani, judulnya Masih Adakah Cinta?
0: Masih Adakah Cinta? Adakah ya, sebentar. Ada band. Playlist band
1: atau daftar putar ya?
0: Adakah Cinta? Sebentar.
1: Playlist itu kan bahasa Indonesia kan daftar putar ya.
0: Betul.
1: Kalau Inggrisnya playlist, list sama dengan daftar play itu putar bermain gitu ya.
0: Masih ada. Kayaknya enggak ada deh.
1: Atau masih ada kah judulnya apa ya? Mungkin ceritanya enggak ada, masih ada gitu. Kayaknya pernah diputar kok.
0: Coba nanti saya cek dulu ya, ini ada band masih ada cinta, betul lagunya ya.
1: Oh, masih ada cinta. Oh, berarti kahnya enggak ada.
0: Sebentar ya.
1: Berarti saya kebanyakan ya.
0: Ada.
1: Kelebihan 3 huruf masih ada kah cinta.
0: Iya, ada band ya. Oke, oh benar, masih adakah cinta? Benar. Ya, iya. Nanti di
1: nah, itu sebentar. Itu komputernya laptop atau komputer PC itu? Laptop ya?
0: PC dong.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oh, iya, PC kan lebih gede ya. Iya.
0: Yes.
1: Iya, betul. Yang ada CPU-nya di bawahnya CPU gitu ya. Dan sebagainya gitu.
0: Iya.
1: Oke deh ya. Salam ya tadi buat Pak Suko, terima kasih, salam hormatnya Pak Suko di Sidoarjo. Juga buat Pak Renner di Jember, buat semua pendengar ya. Dan untuk Karel Jafar lah bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suranto. Terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Ya, dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi kali ini, bisa langsung aja WhatsApp ya ke nomor 081-555-6915. Juga mungkin di telepon 0341-495-850. Karena kita masih ada punya banyak waktu, siang hari ini masih ada sekitar 1 jam ya, sebelum nanti akhirnya kami tutup ya di 100% Indonesia segmen request kali ini. Jadi langsung aja buruan gercep kirim-kirim WhatsApp dan telepon juga. Dan ini juga sudah ada WhatsApp yang masuk juga ya dari Mbak Herlina di Pasuruan. Ini katanya pengen dengerin lagunya Seventeen, judulnya kemarin. Salamnya untuk kru per satu semuanya. Selamat siang buat Mbak Rayu, keluarga sehat selalu, dilancarkan semua urusan dan rezekinya. Terima kasih banyak untuk Mbak Herlina. Doa baiknya semoga balik juga ke Mbak Herlina ya, amin. Kita putar lagu dulu dari miliknya Ada Band dengan Masih Adakah Cinta, yang tadi udah di request oleh Pak Suranto. Baru abis itu nanti akan saya putarkan lagu dari Seventeen ya, untuk Mbak Herlina yang ada di Pasuruan. Ini dia Ada Band dengan Masih Ada Cinta.

0: Bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, mendengar BPBD Kabupaten Malang petakan 3 ancaman kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan reporter Syamsuddin. Syam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang telah memetakan 3 risiko utama yang perlu diwaspadai masyarakat selama musim kemarau panjang tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan beberapa dampak yang berpotensi terjadi adalah berkurangnya pasokan air bersih, terutama di kawasan Malang Selatan. Selain itu, dampak lainnya berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan pertanian. Sementara dampak ketiga berupa peningkatnya risiko kekeringan lahan dan kebakaran hutan di wilayah Malang Selatan. Kata Purwoto, setiap dampak tersebut memerlukan langkah mitigasi yang berbeda sehingga perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Syam, laporan Anda. Selamat bertugas kembali pendengar. Demikian Lintas Informasi Siang.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Kami informasikan kembali informasi dari Pengadilan Negeri Negeri Malang diberitakan kepada Saudara Melisa Mintojo beralamat di Jalan Mawar RT 3 RW 6 Kelurahan Kesunggokerto Kecamatan Batu Kota Batu diharapkan untuk saudara menghadap sidang Pengadilan Negeri Malang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 198 PDT.G garing 2026 garing PN.ML.G antara saudara sebagai tergugat dengan Gita Paramita Suri Yawan DKK sebagai penggugat. Untuk Anda pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut atas nama Melisa Mintojo, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, saya masih temani Anda di 100% Indonesia segmen request kali ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp aja ke 081-555-6915 atau mungkin telepon di 0341-495-850. Kita ke satu lagu dulu dari miliknya Seventeen, yang tadi katanya Mbak Herlina di Pasuruan ya pengen denger lagunya Seventeen yang judulnya Kemarin. Langsung aja, ini dia Seventeen dengan Kemarin.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infovec, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Priar, terima kasih Anda masih bersama kami dan 100% Indonesia segmen request kali ini harus usai di sini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request kali ini. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum sempat terbaca WhatsApp atau SMS-nya ya, atau mungkin teleponnya belum sempat diangkat. Nanti bisa coba lagi di esok hari di jam yang sama 100% Indonesia segmen request selanjutnya pastinya. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam program Prioritas Nasional Suara Nusantara, Inovasi Kampus untuk Petani dan UMKM Pangan. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, DJBC Jatim 2 tindak 71 juta batang rokok ilegal. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya. Awang.
1: Ya, dengan kantor wilayah Direktur Jenderal Bea dan Cukai di DJBC Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 70 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Bahkan angka dari penindakan dalam 6 bulan pertama 2026 telah mendekati total penindakan sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 100 juta batang. Kepala Kanwil DJBC Jatim 2 Muhammad Lukman dalam media briefing di kantor setempat pada hari ini mengatakan bahwa peningkatan penindakan tersebut menunjukkan kinerja pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat. Dari hasil penindakan tersebut, negara diperkirakan berhasil diselamatkan dari potensi kerugian sekitar 59,9 miliar rupiah. Sementara nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar 106,9 miliar rupiah. Lukman menegaskan peningkatan penindakan tidak semata-mata menunjukkan jumlah dari perusahaan rokok ilegal yang semakin bertambah. Sebaliknya, menurut dia, peredaran yang semakin masif justru membuat ruang dari peredaran rokok ilegal semakin menyempit. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, DJBC Jatim 2 melakukan sejumlah langkah pencegahan, di antaranya memperketat persyaratan pendirian pabrik rokok baru sesuai regulasi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Awang laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tetap bersama kami. Kami akan segera hadir dalam Suara Nusantara Inovasi, Kampus untuk Petani dan UMKM Pangan.

0: Pendengar lintas informasi, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk tim Tampines. Informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan. William.
1: Marcos Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rover FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa sore kemarin. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan pertama, pelatih Marcos Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan yaitu tim Tampines Rover memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marcos Santos mengakui bahwa Tampines Rover yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukanlah lawan yang mudah ditundukkan karena mereka tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, Arema mampu atau sanggup merespon tekanan itu dengan tenang. Dan usai laga, Marcos Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif terhadap strategi maupun taktik menjadi kunci utama agar para pemain siap bekerja keras bersama-sama dalam pertandingan. Sementara itu, pencetak dua gol Arema, yaitu Gustavo Henrique, Enggan Jumawa, dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu tim. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama para pemain Arema yang lain. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat bertugas kembali. Mendengar demikian lintas informasi. Lintas.

0: Selamat bergabung di Suara Nusantara, pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Malang. Saya Raja Par yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, maksud kami. Dan pendengar, pertanian menjadi salah satu sektor yang penting bagi kehidupan kita, namun di tengah berbagai tantangan saat ini, mulai dari perubahan cuaca, kemudian biaya produksi yang meningkat hingga persaingan pasar, kemudian dibutuhkan inovasi agar petani dan UMKM pangan ini bisa terus berkembang. Lalu, seperti apa kemudian peran kampus dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat? Untuk membahas tema kita pada sore hari ini terkait dengan inovasi kampus untuk petani dan UMKM pangan di Suara Nusantara, telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang Bapak Randiki Gusti Perdana SPD MSC selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian IPM. Selamat sore Pak Randiki.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Pak Randiki sebelumnya sudah hadir di Studio Pro 1. Kali ini kita mau ngobrol tentang inovasi kampus untuk petani dan UMKM pangan ya. Okay. Baik, sebelum membahas inovasinya di sini, bagaimana Bapak melihat kondisi pertanian Indonesia saat ini, khususnya mungkin yang ada di Malang ya, di Malang Raya?
1: Oke okay, Mbak, terima kasih. Menarik ya kalau kita membicarakan pertanian ya, khususnya di Malang ya. Apalagi pertanian ini salah satu sektor yang sangat penting untuk kehidupan kita. Mengingat bagaimanapun kita juga masih makan dari pertanian kan, seperti itu. Dan menariknya lagi di Kota Malang, khususnya di Kota Malang gitu kan, saya mengamati lahan-lahan pertanian yang sekarang kan sudah banyak yang beralih fungsi lahan ya. Dan kayak gitu otomatis akan mempengaruhi tingkat produksi hasil pertanian di situ. Nah, saya juga lihat di sini apa namanya anak-anak muda di Kota Malang sepertinya juga belum familiar dengan kegiatan pertanian karena mungkin di dekat rumahnya atau di lingkungannya itu tidak ada sawah, jadi tidak ada role model yang dilihat kayak gitu.
0: Oke, mohon izin Bapak mungkin bisa agak mendekat ke mic karena suaranya agak kecil output audionya. Baik, ini kalau di Malang Raya ini tantangan yang paling sering dihadapi untuk para petani.
1: Malang Raya ya? Iya. Malang Raya itu tantangannya itu mungkin kalau khusus petani itu harga ya Mbak ya. Harga yang fluktuatif kayaknya. Oke. Jadi gitu, jadi memang petani itu kan bagaimanapun goalsnya itu kan ke hasil pertanian, hasil panennya ya. Dalam artian di sini adalah harga. Nah ketika harga ini berubah-ubah, petani itu akan memikirkan hal lain gitu Mbak.
0: Okay.
1: Ini contohnya seperti yang saya temukan ketika saya melakukan riset di Malang Selatan gitu ya. Dulu itu daerah Malang Selatan, kalau tidak salah daerah Sumber Mancing, Wetan dan sebagainya itu masih banyak tanaman-tanaman cengkeh Mbak.
0: Okay.
1: Di saat itu harga cengkeh mungkin andalan ya Mas. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini sudah beralih pertanian menjadi lahan tebu semua. Jadi kayak gitu ya, mungkin untuk saat ini harga tebu lebih menjanjikan. Jadi kayak gitu.
0: Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan alih fungsi lahan ini? Tidak hanya sebenarnya tebu ya, tapi maksudnya banyak lahan-lahan pertanian atau perkebunan kemudian yang menjadi dijadikan pemukiman dan lain sebagainya.
1: Ini
0: sudah separah itukah kita di Malang Raya ini Pak?
1: Kalau mungkin tingkat keparahannya mungkin secara umum masih belum terlalu ya Mbak ya. Cuman kalau hal itu diabaikan gitu kan, dari hal kecil kan lama-lama kan menjadi besar. Ini kan bahaya nanti kedepannya gitu ya. Apalagi ya sektor pangan ini sangat-sangat penting Mbak gitu. Negara kita ini kan negara agraris Mbak. Tapi anehnya data yang didapat itu malah kita tuh masih impor untuk makan. Lucu kan ini.
0: Lucu sekali. Ini yang menjadi kekhawatiran bersama juga. Nah lalu kemudian apa sih dampak yang paling terlihat ketika alih fungsi lahan ini terus terjadi? Setiap tahunnya pasti akan bertambah saya rasa ya.
1: Pasti akan bertambah.
0: Nah ini apa dampaknya ke depannya seperti apa Pak Randy?
1: Dampak ke depan itu yang pasti nanti khususnya lahan yang produktif ya, ketika ini beralih fungsi, produksi panennya akan berkurang Pak, karena semakin keterbatasan lahan gitu ya. Sedangkan dengan banyaknya jumlah orang, semakin kita kan semakin kesini jumlah manusia kan semakin bertambah, populasi kita kan semakin meletak kan gitu lah. Hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah produk pertanian yang meningkat juga gitu ya. Mungkin adalah solusinya. Cuma saya sih berharap laju alih fungsi lahan itu tidak terlalu tinggi, khususnya untuk pertanian ya.
0: Baik, ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi hasil dari pertanian. tidak hanya tadi alih fungsi lahan, yeah, tetapi juga cuaca. Sekarang ini perubahan cuaca ini susah diprediksi. Kalau saya ingat dulu, petani-petani zaman dulu katanya dia selalu berhasil karena dia bisa memprediksi waktu.
1: Yeah.
0: Sekarang ini cuaca, iklim ini tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebenarnya seberapa besar dampak dari perubahan cuaca ini juga untuk hasil dari pertanian di Malang Raya khususnya?
1: Kalau di Malang Raya secara umum ya mungkin hasilnya perubahan cuaca ini mungkin tidak terlalu terlihat Pak kalau datanya cuma lihat Malang Raya. Tapi coba kita lihat datanya, kita perbesar lagi skopnya. Mungkin Jawa Timur atau nasional gitu ya. Banyak kegagalan panen akibat bukan salah prediksi ya, tapi dari kondisi cuaca yang berubah-ubah. Gitu. Jadi gini, biasanya para petani lokal di desa itu ya, mereka tuh sudah tahu penanggalan atau bulan-bulan kapan mereka harus masa tanam, semai dan lain-lain sampai kapan masa panen. Itu yang terjadi adalah di saat masa ini masih masa produktif tanam gitu ya, yang diperkirakan curah hujannya sekian gitu, tiba-tiba ini melonjak tinggi atau sebaliknya terjadi kekeringan kayak gitu sehingga hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Satu contoh ini Pak, di kemarin saya temui kasus apa ya, fenomenanya itu di Pacitan. Kebetulan kemarin kami habis dari sana ngadakan riset terkait dengan kompos. Jadi petani itu banyak yang mengeluh. Apalagi di Pacitan kan terkenal dengan daerah pegunungan ngapur ya, gas. Sehingga kondisi hidrologi permukaannya tidak seperti yang di Malang. Di Malang kan sungai banyak, Pak. Kan gitu ya. Kita Malang sungai banyak, sumber air mudah gitu. Beda sama di Pacitan. Daerah petani tertentu itu airnya sulit. Mengandalkan dari irigasi teknis ataupun dari mata air tergerak gitu. Nah, ketika mereka melakukan masa tanam yang seharusnya tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air, yang terjadi malah diserang hujan yang habis-habisan. Yang pertama, hasilnya enggak maksimal panennya gitu. Yang kedua, lahannya rusak karena bisa terjadi banjir. Jadi seperti itu. Dampak dari perubahan iklim terhadap pertanian itu sangat-sangat luar biasa.
0: Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mungkin meminimalisir apa ya, mungkin
1: adaptasi,
0: kendala-kendala tersebut?
1: Adaptasi. Kalau iklim ini kan sulit ya, kita kan mau menanggulangi kan ya nggak bisa, karena itu faktor alam kan gitu. Sedangkan kondisi iklim ini kompleks. Penentunya kompleks, tidak hanya dari mikronya saja, tapi juga dari makronya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus pintar-pintar adaptasi gitu ya. Pintar-pintar adaptasi, pintar-pintar memilih komoditi yang sekiranya itu tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca tersebut.
0: Jadi komoditi apa yang mungkin bisa di menjadi opsi untuk dikembangkan di sini?
1: Kalau di sini mungkin masih, kalau di Malang ya ini masih unggulannya hortikultur kayaknya. Hortikultur masih bisa.
0: Ini apakah berlaku di hanya di Malang saja atau mungkin seluruh Indonesia?
1: Jadi gini, ada daerah-daerah tertentu itu yang mempunyai spesifikasi pangan tertentu gitu ya. Misalkan daerah itu sudah ditanami padi. Karena perubahan kondisi cuaca yang tidak menentu, akhirnya padi ini tidak maksimal. Yang panennya seharusnya biasanya sekian ton itu jadi berkurang, kan, ataupun sampai gagal panen gitu ya. Nah, petani kan nggak ingin seperti itu karena itu dia akan mengalami kerugian yang besar gitu ya. Nah, di tengah kondisi seperti itu, ini harus ada peran dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan yang lainnya. Kita duduk bareng di situ, kita ngadain FGD, kita cari solusi bersama dari permasalahan yang terjadi. Segitulah. Nah, kira-kira di daerah tersebut kan gini, Malang dengan Blitar, dengan Pasuruan dan daerah yang lainnya, itu kadang-kadang memiliki komoditi unggulan. Belum tentu tanaman A ditanam di Malang berhasil, berhasil ditanam di B. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu unggulan daerah itu tersebut dan harganya berapa juga. Karena gini, dulu ada fenomena porang, Pak. Tahu porang Pak ya? Porang di Malang Selatan ada fenomena. Berawal dari Madiun sampai ada pabriknya, itu porang itu harganya tinggi karena peruntukannya diekspor. Banyak yang budidayakan. Tapi di Malang budidayanya kurang karena apa? Harganya tuh rendah. Tidak seperti di Madiun harganya tinggi. Seperti itu. Makanya kan belum tentu komoditi A ini berhasil di daerah yang lainnya juga. Jadi kayak gitu Mbak kalau menurut kami.
0: Oke. Ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, masyarakat Indonesia ini kan bahan pangan utamanya itu adalah beras.
1: Betul.
0: Ya, nasi. Kalau enggak makan nasi katanya belum makan gitu. Tapi sementara saat ini kemudian banyak alih fungsi lahan sampai akhirnya beras kemudian juga diimpor.
1: Iya, betul, Pak.
0: Nah, ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan selain mungkin tadi yang sudah disebutkan ya oleh Pak Radiki, katanya juga operasional untuk penanaman padi ini cukup mahal atau
1: mahal,
0: seperti apa?
1: Mbak, mahal. Gini, Pak, kita ngomong beras ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang ya. Kita panjang yang sebenarnya juga agak sensitif juga. Ya, mohon maaf nanti kalau ada dikoreksi ya.
0: Okay.
1: Jadi gini, kita belajar historinya dulu kan gitu ya. Sebenarnya masyarakat kita makanan pokoknya dulu bukan beras.
0: Iya.
1: Iya kan? Kan gitu ya. Tapi beras ini dibawa.
0: Oke. Okay.
1: Beras ini dibawa dari luar, dikenalkan di Indonesia. Sehingga masyarakat kita akhirnya menjadi makanan pokok. Nah, kita bisa lihat tidak semua wilayah Indonesia makanan pokoknya itu beras. Gitu kan? Daerah tertentu yang ada yang masih non beras kan gitu. Nah, sekarang beras ini kalau kita lihat, Mbak, ini beda dengan komoditi yang lainnya seperti sayur gitu ya, yang harganya itu bisa fluktuatif. Kalau misalkan cabai lah katakanlah, ketika produksinya besar, permintaan sedikit harganya pasti turun, kan kayak gitu. Terus yang kedua, kalau harga misalkan permintaannya tinggi, terus sedikit harganya pasti naik. Beras ini enggak. Saya belum pernah menemui dari saya zaman kecil beras itu harganya turun.
0: Oke.
1: Gitu kan?
0: Selalu naik.
1: Selalu naik. Sampai hari ini pun kayaknya beras itu mahal. Apalagi sekarang ada kategori beras-beras premium ya. Yang itu harganya itu menurut saya sudah gak masuk akal. Okay. Gitu. Masyarakat kita tuh kayaknya udah kesulitan untuk jangkau itu.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Nah, ini kan di sini beras ini juga harganya pun juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini makanya di sini saya sebut sensitif kan seperti itu.
0: Ini kira-kira yang menyebabkan harga beras ini terus naik, apakah memang hanya karena sudah sedikit petani yang kemudian memproduksi beras karena biaya operasionalnya, ataukah memang karena beras ini memang diimpor? Karena biasanya kan barang-barang impor itu pasti lebih mahal gitu.
1: Gini, Pak, menarik ini ya. Karena ternyata pernah suatu fenomena itu di pasar itu terjadi kelangkaan beras. Ya bukan langka banget lah, intinya beras ini nggak tersedia cukup banyak melimpah. Tapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan di gudang bulog. Gudang bulog stoknya melimpah sekali gitu kan. Dan berarti pertanyaan adalah kenapa distribusinya itu kok tidak maksimal gitu ya. Nah, ada asumsi, asumsi di situ untuk mempertahankan harga. Jadi kayak gitu. Gini, kita ngomong beras, Mbak, kita tahu beras di supermarket ataupun di toko ya, mungkin harga 5 kilo itu sekarang kan sekitar berapa ya, 70 sampai 90 ribu lah kayak gitu. Tapi loh, Mbak, harga gabah di petani itu sangat murah. Kan timbang sekali nih. Kondisinya kan gak masuk akal sekali. Nah, ini masih kan ada faktor lain yang mempermainkan di situ.
0: Baik. Gitu, baik. Pak Radiki, sekali lagi mohon maaf, mungkin bisa lebih mendekat ke mic ya.
1: Baik,
0: ini kalau kita berbicara soal pertanian memang sangat luas sekali ya. Dan istilahnya mungkin sekarang juga petani udah banyak alih fungsi lahan gitu, tidaknya. Tadi misalkan satu contoh di Batu. Batu kan terkenal sebagai kota apel ya.
1: Apel, betul.
0: Cuman sekarang apel sudah tidak terlalu banyak di sana, justru yang dikembangkan adalah
1: sayur
0: dan kalau buah itu jeruk ya, lebih banyak jeruk di sana. Nah, ini apa yang menyebabkan hal semacam itu? Karena kalau dari segi tadi mungkin cuaca, kemudian harga kayaknya masih stabil ya, relatif stabil.
1: Ya,
0: kenapa sampai ada alih fungsi hal seperti itu?
1: Gini, apel ini perawatannya enggak murah, Mbak. Enggak mudah dan enggak murah. Jadi Batu terkenal dengan apelnya, padahal kondisi saat ini tuh suplai apel yang paling besar tuh bukan dari Batu, dari Bojongkusumo dan lain-lain itu juga masih besar, cukup besar di sana ya. Nah, kenapa kok di Batu itu sudah mulai beralih dari yang semula apel menjadi jeruk? Mungkin ada pertimbangan kemudahan dalam operasional perawatan jeruk dan perawatan apel, kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu faktornya seperti itu. Yang kedua, kemudahan pasarnya, kemudahan pasarnya juga gitu kan. Sekarang gini, apel yang lokal, gitu ya, kita itu jarang menemui di supermarket, gitu ya. Sedangkan apel yang impor hampir semua ada.
0: Semua, ya betul.
1: Nah, ini kan kondisinya timpang ya. Otomatis ada seperti itu akan mempengaruhi harga di pasar di tingkat petani. Sedangkan petani sendiri effortnya cukup tinggi untuk merawat apel ini. Mulai dari penanaman terus sampai pemanenan. Saya pernah tanya itu biayanya cukup tinggi sekali gitu loh untuk apel ini. Padahal kita sebenarnya apel yang di Malang itu sudah cukup terkenal di nasional kan kayak gitu. Sayang sekali sebenarnya.
0: Jadi kan ini sangat berdampak terhadap produksi apel dan kemudian pendapatan petani juga UMKM yang mendistribusikan si apelnya tadi ya, sehingga akhirnya harus alih fungsi lahan. Nah, kalau dilihat dari semua persoalan yang terjadi di bidang pertanian saat ini ya, khususnya untuk yang di Malang Raya, ini peran kampus saat ini seperti apa, kemudian mungkin bisa minimalisir dampak-dampak yang terjadi seperti saat.
1: Iya, oke. Jadi sebenarnya perguruan tinggi ini punya peran jembatan antara teori dan praktek, Pak, di petani ya. Jadi gini, perguruan tinggi itu kan selalu mengadakan riset dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang punya siapa? Petani kan, bukan perguruan tingginya. Petani punya permasalahan, perguruan tinggi berupaya menyelesaikan dengan teori, tapi hasilnya kan harusnya nggak selesai sampai di hasil laporan penelitian atau jurnal. Hasilnya tuh harus bisa sampai ke penerapan atau implementasi kan gitu. Nah, perguruan tinggi ini merupakan jembatan saja sih sebenarnya. Jadi memang harus apa ya, harmonis ya antara petani dengan perguruan tinggi ini. Ini harus harmonis. Gitu.
0: Baik. Nah, ini kan kemudian banyak yang kampus dikenal sebagai tempat belajar pastinya. Ini sebenarnya apa saja kontribusi yang kemudian diberikan kampus kepada petani dan UMKM, dan bagaimana kemudian kampus hadir menyelesaikan persoalan-persoalan ini?
1: Oke. Jadi gini, di kampus itu kan aktivitasnya nggak hanya belajar, Mbak. Jadi kita itu sebenarnya ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu fenomena permasalahan gitu ya, penyelesaiannya itu tidak hanya dari sisi satu sisi aja, tidak hanya dari pendidikan, tidak hanya dari penelitian, atau dari hanya pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, ketika ini kita bisa bersinergi, jadi kita memang berangkatnya baik case, itu insya Allah itu akan bisa dicarikan solusi yang terbaik.
0: Baik, nah jadi sekarang apa saja program yang pernah dilakukan mungkin oleh Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian IPM ya? Ini unik ya namanya, untuk masyarakat seperti apa? Kemudian program-program yang sudah berjalan saat ini?
1: Ya, alhamdulillah untuk saat ini kita tuh sudah melaksanakan program itu secara nasional, Pak, sebenarnya. Jadi kita sudah banyak bekerjasama dengan berbagai pihak. Mungkin bisa saya sebutkan salah satunya itu yang terbaru ini ya, yang terbaru itu dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Pacitan. Nah, ini PLTU di sana, Pak. Jadi PLTU itu mereka punya permasalahan lingkungan itu faba, fly ash bottom ash. Kalau kita kenal sebagai debunya apa namanya, debu batu bara. Itu kan dalam PLTU itu produksi apa namanya, konsumsi batu baranya cukup tinggi. Dan mereka menggandeng kita, Institut Pertanian Malang khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian, untuk mengembangkan kompos faba, kompos dari batu bara. Dalam alhamdulillah kemarin kita uji cobakan on farm, dalam langsung di lahan pertanian, hasilnya positif. Jadi gitu. Jadi dari hasil tersebut diinisiasi oleh desa ring satunya ya, desa yang berada di PLTU tersebut, untuk menjadi desa berdaya faba istilahnya, dalam artian kompos dari fly ash dan bottom ash tersebut. Jadi gitu. Itu yang terbaru seperti itu. Tapi yang lama-lama juga kita sudah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, Pak, seperti UMKM, kelompok kabotan-kabotan dari berbagai daerah, dan juga yang saya ingat masih kemarin tuh pendampingan UMKM di Kasembon. Jadi kayak gitu.
0: Baik. Kemudian bagaimana kampus memastikan program-program yang memang sudah berjalan ini sesuai dengan kebutuhan para petani, termasuk tadi yang sudah disebutkan ya, faba ya.
1: Faba. Ya. Jadi gini, yang pasti kan monitoring kita kan dari komunikasi ya. Jadi komunikasi pada tahap uji coba, memang ada tim dari kami yang menangani, yang menghandle dan memonitoring secara penuh di sana. Jadi gitu. Jadi kenapa kok kita laksanakan apa namanya penelitian kompos faba itu langsung di lapangan? Kenapa kok nggak di lab pertanian gitu ya? petani itu kan kalau di sana ya, maaf di sana ya, mungkin nggak semuanya, kalau dia tidak melihat langsung dia nggak bisa meniru.
0: Oke.
1: Gitu kan. Jadi harapannya kenapa kok kita langsung on farm itu, petani-petani di sekitar itu bisa mengamati gitu loh. Kita di sana menanam padi, padi yang ditanam dengan berbagai macam perlakuan, digunakan kompos faba, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian yang pertama, tanaman itu nggak stunting, dia bisa tumbuh. Okay. Yang kedua, bulir padinya berisi, dan yang ketiga, masa panennya itu juga sesuai. Dia tidak lebih lama dari teman-temannya yang non faba. Jadi kayak gitu.
0: Oke. Kalau kita ngomongin soal inovasi sekarang, sebenarnya yang dibutuhkan para petani saat ini, yang paling dibutuhkan?
1: Inovasi yang dibutuhkan petani, ini ya. Ini kemarin itu ada pembicaraan dengan kepala desa dan juga ketua Gapoktan gitu Pak yang. Kalau inovasi on farm, ini kan kompleks ya, karena on farm itu kan terkait dengan mekanisasi pertaniannya, alat-alat pertaniannya, kayak gitu. Yang mereka butuhkan itu adalah inovasi off farmnya Mbak ternyata. Karena off farm ini yang akan mendongkrak nilai pasar, gitu ya. Yang semula mereka hanya menanam ubi jalar, ubi jalar. Kalau dijual di pasaran dalam bentuk ubi harganya cuma berapa, kan gitu. Tapi ketika ini bisa dikemas menarik, gitu ya. Kita bisa tahu salah satu brand nasional ya, yang ada di supermarket, itu kan dari ubi, ubi ungu, harganya cukup. Kalau dibelikan ubi mentahnya sudah dapat berkilo-kilo kan gitu. Jadi itu yang dibutuhkan mereka itu seperti itu. Kami punya produksi besar, tapi kami butuh inovasi produk ini gimana caranya supaya bisa mendongkrak perekonomian. Jadi gitu. Jadi lebih banyak ke arah off farmnya.
0: Jadi istilahnya sekarang petani itu juga sebagai ini ya, apa istilahnya, langsung UMKM-nya juga ya, gitu.
1: Banyak yang petani itu untuk meningkatkan perekonomian mereka juga, mereka menjual produknya, hasil dari produknya itu juga.
0: Jadi dia tidak jual mentah begitu ya?
1: Tidak semuanya jual mentah, gitu Pak. Ya karena mungkin karena sekarang apa namanya, keterbukaan teknologi ini ya Pak ya. Jangkauannya kan semakin luas kayak gitu.
0: Oke. Nah kemudian bagaimana respon para petani yang mungkin petani-petani di desa agak kurang soal teknologi ya. Tapi kan ketika kampus kemudian hadir, apa istilahnya, mungkin menghadirkan teknologi baru dan cara baru. Seperti tadi ada kompos paba, kemudian nanti ada produk-produk pertanian yang mungkin bisa dikembangkan gitu. Nah ini responnya seperti apa?
1: Sebenarnya mereka tuh merespon positif Mbak, dan mereka berharap pendampingan ini lintas generasi. Artinya kan saat ini petani itu kan mayoritas pada usia-usia yang sudah di atas 40 tahun ya kan gitu. Lah mereka tuh berharap adanya regenerasi. Mereka berharap adanya petani-petani milenial dan berharap petani milenial tersebut yang bisa membawa teknologi baru dalam pertanian tersebut. Jadi gitu.
0: Tapi kalau menurut Bapak, kalau kita lihat kondisi saat ini, petani saat ini, apa yang paling lebih dibutuhkan di sini? Apakah antara teknologi yang canggih ataukah inovasi yang sederhana tapi gampang untuk diterapkan?
1: Inovasi sih, Pak. Kalau saya ya. Belum tentu teknologi yang canggih itu bisa apa namanya menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau inovasi ini kan kita bisa berangkat dari permasalahan. Jadi gitu, Pak.
0: Baik. Ini kita tinggalkan dulu petaninya. Sekarang kita bahas UMKM. Ini selain petani ya, UMKM pangan juga punya peran penting di sini. Apa tantangan yang paling sering dihadapi untuk UMKM sekarang? Selain tadi kan petani banyak juga sekarang yang merambah menjadi UMKM juga. Apa tantangan yang paling
1: market kayaknya, Mbak? Market. Ini saya cerita ya. Juga dari Pacitan, case-nya berangkat dari Pacitan. Jadi Kecamatan Sudimoro, kecamatan yang di Pacitan itu, ternyata mereka tuh penghasil kelapa muda terbesar di wilayah tersebut. Banyak orang tua sukses tuh menyekolahkan anaknya sampai tinggi, sampai kuliah, sampai jadi dokter dan lain-lain, itu dari hasil pertanian kelapa. Memang kelapanya cukup banyak sekali. Dibanding Malang jauh sekali, Pak. Tapi permasalahannya adalah harganya itu cukup murah. Mereka tuh di tingkat petani itu sekitar kalau pas panen raya itu 2.000. Satu pulau biji kelapa itu 2.000.
0: Padahal ketika sudah dijual di luar, misalkan kita di kafe gitu ya, udah jadi 25.000 satu biji kelapa itu.
1: Saya kaget kemarin tuh ngobrol dengan Pak Kadesnya itu, masa cuma 2.000 Pak di sini. Ya. Betul Pak, kalau di sini tuh pas panen itu sangat murah sampai akhirnya dijualnya dalam bentuk opera.
0: Oke.
1: Ya untuk meningkatkan harga itu tadi.
0: Oke, tapi sebenarnya apa yang menyebabkannya harga begitu rendah? Apakah memang tidak ada apa istilahnya mungkin standar harga dari
1: kalau kelapa? Standar harga itu belum ada ya Pak secara nasional gitu ya.
0: Oke.
1: Yang pertama faktor yang buat murah yang mungkin ya. Yang pertama jaringan pemasaran.
0: Oke.
1: Dan gitu ya, jaringan pemasaran. Yang kedua, produk olahannya masih minim. Percaya nggak percaya, ketika saya melakukan perjalanan dari Trenggalek ke Pacitan selama 2,5 jam, saya sangat jarang sekali menemui orang yang jual es degan. Padahal di situ pusatnya kelapa. Beda sekali yang di Malang ya, kita Malang hampir 10 meter sekali, banyak orang jual es degan. Padahal di kota, degannya jarang. Kalau kita ngomong di kota lah ya, kan kayak gitu. Jadi, kayaknya memang yang menyebabkan harga itu rendah yaitu tadi jaringan pemasarannya yang masih minim.
0: Jadi apa yang kampus ini bisa lakukan untuk membantu para UMKM pangan ini?
1: Ini kami pernah melakukan pendampingan yang saya ceritakan tadi di Kasembon Mbak di UMKM pangan. Itu dengan pemanfaatan teknologi digital. Jadi digital marketing untuk produk-produk UMKM gitu ya. Apalagi sekarang itu kan banyak orang itu ya bukannya malas ya tapi menggunakan teknologi kalau saya bilang gitu ya. Mau mak-mak aja kan dulu kan kita pergilah jalan kaki atau naik motor naik kendaraan untuk beli makan. Tapi sekarang kan hanya menggunakan gadget kan kita makan tuh datang kan gitu kan ya. Jadi kalau memang kebutuhan zaman seperti itu enggak kita ikuti, otomatis ya kita akan tergerus. Jadi harus memang mengikuti.
0: Baik. Ada enggak contoh pendampingan yang memang sudah berhasil dilakukan oleh kampus ke para petani juga UMKM pasti?
1: Dari IPM?
0: Yes.
1: Di Kasembon itu berhasil, Pak. Di Kasembon itu kita berhasil. Jadi, apa namanya gini. Case-nya itu penjual sayur. Nah, ini kan termasuk UMKM ya. UMKM pangan penjual sayur gitu ya. Penjual sayur ini mereka tuh selama ini kan jualannya itu terbatasi oleh waktu, waktu gitu kan. Mereka kejar-kejaran sama sayurnya ini yang sudah layu kan gitu. Nah, kemarin kami mencoba melakukan pendampingan dengan mereka melalui channel marketing. Kami mencoba membuat semacam aplikasi itu Pak gitu ya, aplikasi yang seperti itu yang dimana itu dalamnya ada menu-menu sayur ya. Menu sayur gitu misalkan si saya pingin beli sawi nih. Saya klik aja sawi situs jangka harga. Terus memang kami sarankan kepada pelaku usaha tersebut adanya apa ya fitur ongkir apa namanya pengiriman gitu. Jadi kita belanja sayur dari rumah, jadi saya itu datang ke rumah. Dan pemudahan pembayaran juga. Kan biasanya kalau memang di masyarakat desa itu kan belanja non tunai itu kan masih jarang ya. Nah, itu yang memang kita kita maksudnya memang kita kenalkan kayak gitu supaya mereka tuh lebih mudah aja.
0: Tapi ini marketnya bagus ya kalau untuk ke anak-anak muda Gen Z itu kan bagus, kan biasanya anak-anak kuliah zaman sekarang kan tinggal rebahan langsung pesen gitu ya.
1: Bagus.
0: Baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas ya terkait dengan pertanian apa inovasi pertanian dari kampus ke UMKM dan petani tentunya. Namun kita harus usai sebagai closing statement mungkin Pak Radiki. Next time mungkin bisa kita bahas lagi lebih luas lagi ya. Nah ini harapan Pak Radiki agar inovasi dari kampus ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani juga UMKM pangan di mungkin masa mendatang.
1: Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada RRI Malang telah menghadirkan kampus pada pembahasan kita hari ini. Jadi untuk closing statement saya untuk para petani itu khususnya milenial dan Gen Z ya, gitu ya. Jangan ragu untuk bertani. Bertani itu luas, enggak cuma bercocok tanam di sawah gitu ya. Ada yang proses hulu, proses sampai hilir gitu. Dan ini saya bikin cerita sebagai penutup. Ada salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Di usia muda dia berhasil jadi eksportir. Eksportir itu bukan main-main. Ini produk pertanian, salah satu komoditas vanili. Itu dia hanya memodalkan dengan gadget. Jadi jangan ragu untuk memulai pekerjaan di bidang pertanian.
0: Oke, baik. Ini jadi satu inspirasi juga untuk kita semua ya. Masih muda udah bisa jadi eksportir dari hasil-hasil pertanian hanya bermodalkan gadget saja.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Randiki untuk waktunya hari ini. Izin lain kali kita sambung kembali.
1: Siap.
0: Untuk obrolan yang lebih deep mungkin ya terkait dengan pertanian. Dan pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Saya Rahayu Japar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan info prima berjaringan Jawa Timur untuk Anda.

0: Pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan akses Jalan Griya Santa melanggar aturan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang sebut penutupan akses jalan oleh warga RW12 menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, mengatakan secara fungsional, jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya, penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dipimpin oleh warga RW 12, ketua RW, itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang kelalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Oke.
1: Membuat masalah baru.
0: Ia menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Menurutnya, Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa. Sementara itu, persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Kabar berikutnya, pendengar dan pemirsa, reporter Rizky Darmawan mengabarkan momen Hari Anak Nasional Puskesmas Polowijen gelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puskesmas Polowijen menggelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting melalui kehadiran dokter spesialis anak di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebyar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebyar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
4: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
3: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat.
5: Ternyata setelah biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya, tapi setelah saya mengikuti program genting ini, terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita.
3: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program genting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn.
2: Tentunya pendengar serta pemirsa, kabar dari Sumenep untuk sore hari ini, inovasi pengelolaan sampah dari Kabupaten Sumenep kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dengan meraih juara 3 nasional dalam ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2020. Berikut laporan Rukaya Zain.
6: Program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah berhasil mengantarkan founder Arasa Sociopreneur Action, Makalofri Iskandar, meraih juara 3 nasional kategori The Checksmaker pada ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Kompetisi yang diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut memberikan apresiasi kepada inovasi dan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Melalui program Sedekah Sampah, pelajar diajak membiasakan memilah sampah sejak dari lingkungan sekolah. Menurut Afri, sampah anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai beasiswa pendidikan bagi siswa. Atas inovasi tersebut, maka Afri juga memperoleh grant pengembangan program senilai 10 juta rupiah.
7: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Telkomsel Jaga Bumi, seluruh Dewan Juri dan Panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih, jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
6: Maka Lafri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program Sedekah Sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaristo. Mada, silakan.
8: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
9: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
10: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
9: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
11: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
9: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
12: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti-fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
13: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNEJ Profesor Dr. Istifada MSc CRA CMA mengatakan, peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
14: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan content fraud, kemudian computing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan makeup semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Nah, dengan begitu adik-adik dilatih untuk menganalisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
13: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara Kalian Akuntansi Forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
15: Mengadakan peluncuran atau launching secara resmi dari produk kami, yakni game Dirty Ledger yang merupakan game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game anti-fraud. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang memadukan antara akuntansi forensik yang dimana ada anti-fraud di sana, beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer.
8: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
16: Terima kasih, Yeti. Kepala Bakom RI pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi. Berikut laporan Ermina Jen.
17: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
18: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
19: 6,6.
18: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insyaallah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
17: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
19: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
17: Ia menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
16: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
20: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di Sekolah Rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
21: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
20: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat.
22: Dek, sekolah di sini senang nggak?
23: Senang banget!
22: Terus sekarang kelas berapa, Mas?
23: Baru mau masuk, kelas 10.
22: Kelas 10, ya?
23: Iya.
22: Dapat teman?
23: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
20: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
16: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
24: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono Rabu siang mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
25: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
26: Okay. Desa
25: hanya terima seragel anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
24: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
16: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
0: Komunitas pengemudi ojek online atau ojol Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi ojol memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
1: Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan yang benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat membutuhkan dan sangat-sangat membantu kami ketika kami bekerja.
0: Harapan komunitas ojol kepada pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi ojol mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
1: Ya, harapan kami, kami seluruh teman-teman ojol ya, bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantulah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik, yang menurut kami penghasilan pendapatan tadi berapa, dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS tenaga kerjaan sangat membantu kami. Sangat-sangat membantu.
0: Ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Amor berapa yang tercover? Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo Jawa Timur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
16: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BBBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
3: Pemkab Lamongan bersama BBBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan, Yudhara Fendi, menuturkan Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
4: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Kemudian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Kembang Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi ya. Sementara untuk mengatasi ini kita terus dropping, menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air.
3: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
5: Semua tabungan.
7: Berapa lama?
5: 2 bulan.
7: 2 bulan. Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, sampai dari mana?
5: Itu Mas.
7: Beli?
5: Iya.
7: Berapa Bu?
5: Satu
7: box, ha?
5: 70 ribu.
7: Okay. Kira-kira berapa liter satu?
5: Asal
7: satu rit hitungannya ya?
5: Ngepe nih.
7: 70 ribu.
5: Okay.
7: Itu bisa dipakai berapa hari? Kira
5: minggu.
3: BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Rahim melaporkan.
16: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
2: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur, menuturkan harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai dua kali lipat.
6: Harga kenaikan naik, gak naik, nanti harga. Timun sekarang 15.000.
9: Biasanya, Bu?
6: Biasanya lo timun 5.000.
2: Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara Rp25.000 sampai Rp26.000 per kilogram.
6: Telur naik semua, Mbak. Apa aja? Telur naik turun, telur.
9: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
6: Berapa? 1.000, 2.000 gitu.
9: Kalau sekarang?
6: Kalau sekarang seharusnya saya jual itu 25, Mbak. Nggak larang-larang ke sana.
2: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
10: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan. Ini karena membahayakan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
2: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
16: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
11: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nurrohim, hari ini. Nurrohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
14: Mulai MPG mau buka ya, sekarang sudah 3-4.
26: Oh ya.
14: Sekarang berapa? Waktu perayaan anak-anak itu salah itu sama 25.
11: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah tersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
27: Ya, standar-standar aja, yang penting ada barangnya. Asal nggak tidak relevan aja. Bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
11: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah. Dan pada waktu itu, program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
28: Terima kasih Dio. Dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
29: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Terima kasih masih bersama kami di program S1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore di pendengar masih akan tetap menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini dalam sejarah. Tanggal 29 Juli diperingati Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional, menghormati pencapaian bersejarah di kancah internasional. Pada 29 Juli 2021, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu menciptakan sejarah dengan meraih medali emas pertama Indonesia di cabang bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sangat berarti karena melengkapi koleksi medali emas Indonesia di semua nomor bulu tangkis Olimpiade. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali emas dari legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis menjadi kebanggaan olahraga Indonesia di mata dunia. Prestasi olahraga Indonesia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya nasional tetapi juga di kancah dunia. Hari ini dalam sejarah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

akan hadirkan lagu-lagu Indonesia buat Anda sampai nanti menjelang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya yang hari ini nanti akan berkumandang. Sekarang agak-agak maju juga ya untuk adzan maghrib nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
4: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
3: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
4: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
3: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
4: Emang apaan?
3: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
4: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramusajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
3: Oke.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Malang sore ini masih akan bersama Anda dengan teman-teman religi juga info-info dunia Islam. Hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selepas kita berselawat bersama baru saja mendengar, masih ada satu lagi tembang Islam yang akan hadir untuk Anda. Dan sesaat lagi pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat Malam, sore ini masih akan hadirkan tembang-tembang Indonesia pilihan juga informasi dengan untuk menemani Anda di sore hari ini untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Tetap bersama kami.

dalam sejarah. Tanggal 29 Juli diperingati Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional, menghormati pencapaian bersejarah di kancah internasional. Pada 29 Juli 2021, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu menciptakan sejarah dengan meraih medali emas pertama Indonesia di cabang bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sangat berarti karena melengkapi koleksi medali emas Indonesia di semua nomor bulu tangkis Olimpiade. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali emas dari legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis menjadi kebanggaan olahraga Indonesia di mata dunia. Prestasi olahraga Indonesia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya nasional tetapi juga di kancah dunia. Hari ini dalam sejarah.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh. Hey, so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Satu nama yang lagi dibicarain sama Adrian Khalif duet Juicy Lucy ya. Siapa dia? Si Alan. Alan. Iya, kalau disambung jadi si Alan gitu kan. Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Buat malam sore ini. Sore ini kita lagi nyore aja ya. Ya bang, kalau siang kita nyiang katanya. Ngapain sih orang lagi mabok kali ya? Aduh, mana cuacanya masih emang belum pasti juga kan ya. Sama nasibnya kita di 2045 belum pasti juga tuh. Oke, jadi gini, ini ada satu, bisa dibilang satu pengumuman juga buat Anda yang biasanya lewat daerah situ ya, sambil bawa roda 4. Dibawa ya, bukan dinaikin. Nanti mulai 1 Agustus 2026 Perum Jasa Tirta PJT1 ini akan memberlakukan larangan kendaraan roda 4 melintasi puncak bendungan Lahor. Saya juga kesono sih, suka ya jalan tapi. Jadi kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga keamanan infrastruktur bendungan yang telah beroperasi selama sekitar 5 dekade. Kebijakan ini hasil evaluasi terhadap pemanfaatan puncak bendungan yang selama ini digunakan sebagai jalur alternatif. Ya, emang selama ini dilintasi masyarakat adalah puncak bendungan ya, bukan jalan umum atau jembatan. Fungsi utama bendungan Lahor itu sendiri adalah pengendali banjir, irigasi, suplai air baku, kemudian pembangkit listrik tenaga air. Gak ada fungsi di situ yang menyatakan dia jalan tembusan ya. Nah, menjawab pertanyaan pendengar Halo RRI mengenai alasan larangan ini, Pak Aris ini menuturkan penggunaan puncak bendungan sebagai akses kendaraan roda 4 itu dinilai memiliki resiko terhadap struktur bangunan. Terlebih, usia operasional bendungan Lahor telah mencapai sekitar 50 tahun. Lebih tua dari saya, bahkan itu bendungan ya untuk operasionalnya. Nah, sementara itu kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas menggunakan sistem tap kartu elektronik atau e-money ya. Nah, PJT 1 juga tengah memfasilitasi memfinalisasi kebijakan terkait tarif yang kemungkinan akan digratiskan atau tetap dikenakan biaya administrasi ringan. Terus buat kendaraan roda 4 yang biasanya lewat gimana dong Pak? Nah, ini yang biasa lewat bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang ini, PJT 1 juga sudah menyiapkan jalur alternatif melalui jalan nasional yang menghubungkan Malang dan Blitar. Jadi dari arah Malang menuju Blitar itu, Anda tetap bisa berada di jalur utama nasional ya, di kawasan Karangkates tanpa masuk kawasan bendungan Lahor. Nah, sebaliknya kalau yang dari arah Blitar ke Malang, ini Anda bisa lewat jalur nasional dari kawasan depan Polsek Selorejo itu ya. Itu kan bisa emang di situ. Jadi Pak Aris juga mengatakan seluruh persiapan implementasi kebijakan sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan. Info selengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id, yang masih akan selalu hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ini yang sulit jatuh cinta. Ya emang begitu kali ya bang ya. Aduh, kenapa sih Gemini kok sulit banget jatuh cinta? Ya tanya sama Gemininya. Masalahnya saya bukan Gemini. Tapi jadi penasaran ya. Ntar deh coba saya juga tanya. Di sini kayaknya ada beberapa Gemini yang bisa kita tanyain. Bukan mereknya itu ya. Gemini. Well, langsung aja apaan sih? Ini ada informasi yang tadi belum sempat kebaca. Pengumuman telah hilang. Masuk BPKB. Oke, jadi ini yang hilang BPKB ya. Nomor polisinya N1146BI. Atas nama pelapornya Muhammad Syaiful Arifin. Atas nama STNK-nya, STNK BPKB bos. Soalnya saya agak gimana gitu sih, kalau misalnya BPKB hilang berarti Anda kehilangan bukunya tadi itu. Mau dibawa kemana-mana ya. STNK berarti ya. Nomor STNK-nya N1146BI. Di STNK-nya namanya Yayasan Universitas Islam Malang. Diperkirakan hilangnya tidak disebutkan di sini. Alamat yang tertera di situ Jalan MT Haryono 8D 941 RT RW 004 004 juga. Berarti RT 4 RW 4 Lohwaru Kota Malang. Untuk Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk membalikan kepada Muhammad Syaiful Arifin. Anda bisa hubungi nomor 0857-9088-2042. Atau KRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi nomor 081-3333-600.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini pola

hanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan kita.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung, sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah 2 kilometer di sana. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Karena Reformasi dan Inspirasi. Berdengar sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu untuk Anda. Hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, saatnya mimbar Hindu kami hadirkan untuk Anda di Malang malam ini. Sudah tersambung untuk malam hari ini bersama dengan Pak Ruby Suprianto, SAG MSI. Selamat malam Pak Ruby.
1: Selamat malam Bapak.
0: Inge, Pak Ruby, untuk malam hari ini topik di mimbar Hindu kita ini adalah upacara entas-entas, nge, wujud bakti pratisentana kepada leluhur.
1: Siap.
0: Inge, monggo silakan. Betul. Pak Ruby.
1: Terima kasih Bapak. Baik, pendengar RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, sebelumnya saya aturkan sungkem pangayu bagio, Om Swastiastu. Yang saya hormati penyiar RRI Pro 1 Malang, para pendengar mimbar Hindu RRI dimanapun berada, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul melalui siaran mimbar Hindu dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi dharma dengan tema upacara entas-entas wujud bakti pratisentana kepada leluhur. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat menambah keyakinan, serada, memperkuat bakti, dan menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, umat sedharma, serta saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita mendengar kata entas-entas, sebagian masyarakat mungkin hanya memahami bahwa itu adalah tradisi upacara adat masyarakat Tengger yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Padahal makna entas-entas jauh lebih dalam daripada sekedar ritual kematian. Entas-entas merupakan bentuk kasih sayang anak kepada orang tua, cucu kepada kakek neneknya, dan seluruh keturunan kepada leluhur. Dalam ajaran Hindu, manusia tidak pernah hidup sendiri. Kehidupan kita merupakan hasil perjuangan orang tua, kakek nenek, dan leluhur yang telah mendahului. Mereka bekerja keras sehingga kita dapat menikmati kehidupan saat ini. Oleh karena itu, setelah beliau tiada, kewajiban kita tidak berhenti. Justru sebagai anak dan keturunan, kita tetap memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk mendoakan. Inilah yang disebut bakti kepada leluhur. Mengapa leluhur harus diakui? Dalam agama Hindu terdapat konsep trirena, yaitu tiga hutang suci manusia, Dewa Rena, Resi Rena, serta Pitra Rena. Utamanya, hutang kepada Pitra Rena adalah hutang kepada orang tua dan leluhur. Artinya, Sejak lahir, kita telah menerima begitu banyak kasih sayang dari orang tua. Mereka membesarkan kita. Mereka rela bekerja keras agar anak

0: Halo.
1: Inggih, monggo Pak Ruby, masih berlanjut.
2: Siap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Pitra Rena memiliki arti bahwa sejak lahir kita telah menerima begitu banyak kasih sayang kepada orang tua. Mereka membesarkan kita tanpa pamrih. Mereka rela bekerja keras agar anak-anaknya hidup lebih baik. Karena itu, ketika orang tua kita telah tiada, rasa hormat tidak boleh hilang. Justru doa dan niatnya kita menjadi bentuk balas budi yang paling luhur. Bhagavad Gita mengajarkan pentingnya melakukan niatnya dalam adiyaya 10 slok ada adiyaya 3 mohon maaf dalam Bhagavad Gita adiyaya 3 sloka 10 disebutkan sahayatnya praja sista purwaca prajapati anena prayawi yadam esowisti kamadu. Pada awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia bersama yatnya dan bersabda, dengan yatnya inilah engkau akan berkembang dan memperoleh kesejahteraan. Sloka ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yatnya. Yatnya bukan hanya persembahan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama dan leluhur. Kembali lagi pada pokok inti wacana hari ini. Apa itu entas-entas? Dalam masyarakat Hindu Tengger, entas-entas adalah upacara yang menyempurnakan perjalanan roh leluhur. Bukan berarti roh atau atman para leluhur tidak selamat apabila tidak dilakukan. Ini yang perlu digarisbawahi. Yang utama adalah karma masing-masing. Namun, entas-entas merupakan bentuk cinta kasih keluarga agar perjalanan spiritual leluhur kita memperoleh doa yang terbaik. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa entas berarti mengangkat, membebaskan, atau menghantarkan. Maknanya adalah menghantarkan doa kepada leluhur agar memperoleh kedamaian. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai simbol. Ada sesajen, ada doa-doa, simbolisasi perjalanan, ada penghormatan kepada leluhur. Semua itu mengandung pesan bahwa manusia berasal dari leluhur dan suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Mengapa disebut wujud bakti pratisentana? Pratisentana, Bapak Ibu umat sedharma sekalian, berarti keturunan.
0: Itu generasi terus.
2: Jadi, seorang anak menyelenggarakan upas entas,
0: artinya
2: dia sedang menunjukkan rasa bakti kepada orang tua. Bukan karena takut,
0: bukan karena adat semata,
2: tetapi karena kasih sayang. Dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa orang tua adalah sosok yang sangat dimuliakan. Acarya, ayah, ibu, dan guru adalah yang patut dihormati. Bahkan ketika orang tua telah tiada, penghormatan itu diwujud melalui doa dan yatnya. Leluhur tidak pernah putus hubungannya dengan keturunan. Dalam kehidupan modern yang saat ini berkembang, kadang orang berpikir bahwa setelah orang meninggal semuanya umat Hindu tidak demikian, Bapak Ibu umat Dharma. Hubungan kasih sayang tetap ada. Karena itulah di setiap hari raya Galungan, Kuningan maupun upacara Pitrayatnya, umat Hindu selalu mengingat leluhur. Bukan menyembah leluhur, melainkan menghormati jasa-jasa para leluhur. Karena penghormatan kepada leluhur inilah pada hakikatnya juga merupakan hormatan pada Tuhan. Wow. Karena orang tua adalah perantara bagi kita. Tanpa mereka kita tidak pernah. Entas-entas mengajarkan nilai kebersamaan. Satu keindahan upacara entas-entas adalah gotong royong. Artinya, tetangga datang membantu, keluarga berkumpul, saudara saling bekerja sama, tidak ada yang bekerja sendiri. Disinilah menunjukkan bahwa upacara keagamaan juga memperkuat persaudaraan. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 12, Sloka 13 disebutkan, ia yang tidak membenci siapapun, bersahabat dan penuh kasih kepada semua makhluk. Upacara menjadi sarana memperkuat kasih. Lain nilai kebersamaan juga memiliki nilai pendidikan. Seringkali melihat upacara tradisi, padahal sesungguhnya mereka sedang belajar menghormati orang tua, belajar bergotong royong, belajar berbagi, belajar berdoa, belajar menghargai sejarah keluarga, belajar mencintai budaya. Maka jangan bosan mengajak para generasi kita untuk hadir dan upacara keagamaan. Karena pendidikan karakter yang paling kuat seringkali lahir dari pengalaman konflik. Nilai yang ketiga adalah nilai filosofi dalam entas-entas. Entas-entas mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Setiap manusia akan lahir, tumbuh, menjadi tua, kemudian meninggal. Karena itu, ada saat kita masih hidup, jangan kita sombong. Jangan merasa paling hebat. Jangan menyakiti orang lain. Semua akan kembali kepada ide sang Tuhan. Bhagavad Gita Adiaya 2 Sloka menyatakan, sebagaimana seseorang mengganti pakaian yang usang dengan pakaian baru, demikian pula sang jiwa meninggalkan badan lama dan mengenakan badan yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa yang mati adalah badan jasmani, tetapi atman tetaplah kekal. Karena itu, doa kepada leluhur menjadi bermakna. Bapak Ibu yang berbahagia, entas-entas jangan dipahami sebagai beban. Dan ada anggapan bahwa acara harus mahal, harus besar, harus mewah. Sesungguhnya bukan itu inti ajaran di dalam Hindu. Yang terpenting dalam ketulusan, sesuai dengan Bhagavad Gita Adiaya 9 Sloka 26, siapapun yang mempersembahkan daun, bunga, buah, atau air dengan penuh bakti, aku akan menerima. menerimanya. Tuhan menerima ketulusan, begitu pula penghormatan kepada leluhur. Bukan dinilai dari besarnya biaya, tetapi dari ketulusan hati para prati sentananya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Umat Sedar,
0: dapat kita lihat relevansi
2: entas-entas di zaman modern saat ini.
0: Di era kehidupan yang banyak anak-anak merantau, bekerja jauh dari kampung halaman,
2: bahkan tinggal di luar negeri,
0: kesibukan inilah
2: yang sering membuat
0: hubungan kekeluargaan menjadi rendah.
2: Tradisi etas-etas menunjukkan bahwa modernisasi tidak boleh menghilangkan nilai bakti kepada orang tua ataupun leluhur. Bentuk bakti dapat diwujudkan dengan cara seperti menghormati dan merawat orang tua.
0: Belum manfaatkan leluhur secara tulus,
2: menjaga nama baik keluarga, mewarisi nilai-nilai leluhur kepada anak cucu,
0: melestarikan tradisi
2: yang mengandung nilai spiritual. Dengan demikian, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, entas-entas bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga sarana memperkuat identitas, kebersamaan, dan spiritualitas keluarga. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup dari uraian tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa upacara entas-entas bukan sekedar tradisi adat, melainkan perwujudan upacara pitenah. Tapi bakti tulus keturunan kepada upacara ini mengandung nilai religius, nilai sosial budaya, nilai pendidikan, dan moral yang sangat luhur. Melalui

Kepulusan hati, kasih sayang kepada sesama, dan penghormatan kepada leluhur yang telah mendahului kita. Semoga melalui pelaksanaan entas-entas, para leluhur memperoleh kedamaian sesuai dengan karma dan waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa. Sementara kita sebagai keturunannya senantiasa diberi kekuatan untuk hidup dalam dharma, menjaga keharmonisan keluarga, serta mewarisi nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Akhir kata, semoga wacana ini menjadi manfaat bagi kita semua. Joyo-joyo Wijayanti, lebur dening pangastuti, Om Santi, Santi, Santi.

Ya, berdengar baru saja mimbar agama Hindu dengan topik upacara entas-entas wujud bakti pratisentana kepada leluhur oleh Pak Ruby Suprianto MSI. Sesaat lagi, Diana Riza akan menemani Anda untuk melanjutkan malam-malam ini hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas untuk malam sore ini pamit dulu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam malam-malam ini. Kami masih akan hadirkan rangkaian acara spesial untuk Anda. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih akan lanjutkan kebersamaan ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

dalam sejarah. Tanggal 29 Juli diperingati Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional, menghormati pencapaian bersejarah di kancah internasional. Pada 29 Juli 2021, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu menciptakan sejarah dengan meraih medali emas pertama Indonesia di cabang bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sangat berarti karena melengkapi koleksi medali emas Indonesia di semua nomor bulu tangkis Olimpiade. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali emas dari legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis menjadi kebanggaan olahraga Indonesia di mata dunia. Prestasi olahraga Indonesia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya nasional tetapi juga di kancah dunia. Hari ini dalam sejarah.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lalu. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari, karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bentario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kristinya.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengkes atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nabis ini kita ajak ngobrol ya.
4: Ngobrol. Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Ya,
4: iya.
0: Ya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu banyak Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Christopher sehat ya, semangat ya,
1: sehat ya,
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa lagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado. Tunggu. Bang Kris, ya, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kok Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Telagut apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu kan bisa. Sekarang apalagi zamannya AI, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang Yudi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan unit Yunisara Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dia pakai Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide gitu sih sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya,
1: biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: bunyi satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya, selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kota Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu yang mau satu sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Siap.
3: Itu aja deh, masih di salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya gak nih?
0: Silakan.
4: Anak saya selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hati. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium.

0: Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video ke Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Nah, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Okay.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
2: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
2: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
2: Ini nyong apa namanya, apa ya, nyur malam baik.
1: Oh,
0: nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
2: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado. siap.
1: Oh, Manado ya, betul, pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya.
2: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris.
1: Menurut
2: Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
2: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik kali ya.
2: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
2: Oke, Bung Kris. Terus ya. Iya, dengan apa? Dengan berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya.

0: namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
0: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay,
1: bye. Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video klip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke oke.
2: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Iya. Ya.
1: Oke. Okay. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279 12. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak grup mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya debutin juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka aja. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Black Box itu, dari Ko Ahim.
1: Mm-hmm.
2: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
1: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Ya
1: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi, lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
0: Iya betul.
1: Betul.
0: Gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas?
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu. Kris.
0: Oke.
1: Siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mbak Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Ya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan, makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan, makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat. Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih?
0: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada bu, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, Mbak Ita, Mas
0: siap.
6: Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap.
6: Kasih.
5: Terima
0: kasih. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean ndek Batu ta.
5: Aku ndek Surabaya. Iya, betul.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, benar Ruli Gogo.
0: Ruli sop. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: nyampain
5: untuk Bang Krisinyal?
7: Bang Krisinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke, siap.
7: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: ya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius.
8: Mas TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Ita Panawi
0: juga. Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada tenda biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ani Carrera.
5: Yang
0: terbaru ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria saya syuting dia. Waktu belum punya anak akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Chris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, iya, maksudnya jadi ganteng.
8: Emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Hihihi. Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu pertanyaannya. Itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik, Pak Leman di Talumbus Lampung, Mas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya. Yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
5: Apa, Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya. Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengisor diri kita sendiri. Gambar yang layak udah.
5: Mantap.
8: Sebenarnya
0: jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI ya, sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu, hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua. Benar.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang itu ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih, jadi.
5: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ada penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm-hmm. Siap.
8: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu sih.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu,
0: kemampuan
8: kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaikkan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik gitu. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya, iya.
8: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa ini juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: Mas. Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
1: Oke Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener Yani Libels.
1: Makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AP, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan. Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya?
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
1: Ini albumnya banget Mas Chris.
2: Ebit GAD.
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita pun nama Sarjan. Ini sebenarnya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen I.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resi Fauzi.
0: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Kok jadi
0: apa
1: yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita lihat lagu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita mengalami ya, beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi,
3: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya dalam kan, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, perkembangan dunia perawatan kulit atau skincare saat ini semakin pesat. Berbagai bahan alami mulai kembali diminati karena dinilai lebih aman ya, dan memiliki manfaat yang baik sekali untuk kulit. Salah satu bahan alami yang banyak dibicarakan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Sekilas mungkin terdengar sederhana begitu ya, namun siapa sangka bahan yang satu ini ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, bahkan membantu mencegah penuaan dini. Dalam sebuah kesempatan, dokter anti-aging Clarine Hayes ini menjelaskan bahwa sunflower oil bukan hanya sekedar minyak biasa, saudara, melainkan minyak yang memiliki kandungan penting sekali untuk kulit kita. Lalu kira-kira apa sajakah manfaatnya? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, di tengah semakin berkembangnya tren perawatan kulit saat ini, masyarakat kita mulai kembali melirik bahan-bahan alami sebagai pilihan utama dalam menjaga kesehatan kulit. Hal ini tentu tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang aman, ramah di kulit, dan memiliki manfaat jangka panjang. Salah satu bahan alami yang saat ini sering kali diperbincangkan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Mungkin ada sebagian di antara Anda ya yang sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan bahan-bahan ini dalam produk skincare Anda sehari-hari. Namun ternyata tidak sedikit ya yang masih menganggap bahwa sunflower oil hanyalah minyak biasa tanpa manfaat yang signifikan. Dari penjelasan Dr. Anti-Aging, Clarin Hayes, sunflower ini memiliki kandungan yang cukup kompleks, saudara, dan ini memiliki manfaat yang bagus sekali untuk kesehatan kulit kita. Bahkan, bahan ini mampu membantu menjaga kelembapan kulit, memperkuat lapisan pelindung alami hingga berperan dalam mencegah penuaan dini. Dan tentu saja, kami akan hadirkan informasi lengkap dari manfaat sunflower ini, khususnya untuk Anda ya, yang ingin sekali mendapatkan manfaat maksimalnya untuk merawat kulit Anda secara alami, namun efektif. Kira-kira apa saja yang membuat sunflower oil ini begitu istimewa? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oppa, giong na? Oppa ketten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deoneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠. 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Untuk bisa memahami manfaat sunflower oil, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu kandungan utama yang ada di dalamnya. Menurut Dr. Clarin Hayes, sunflower oil ini mengandung antioksidan dalam jumlah yang cukup tinggi. Dua di antaranya yang paling berperan adalah linoleic acid dan vitamin E. Antioksidan ini, saudara, merupakan zat yang sangat penting sekali dalam menjaga kesehatan kulit kita. Setiap hari, tanpa kita sadari, kulit kita ini terpapar oleh berbagai faktor eksternal seperti polusi udara, kemudian sinar ultraviolet dari matahari, radikal bebas yang berasal dari lingkungan di sekitar kita. Paparan-paparan inilah, saudara, yang misalnya berlangsung terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Di sinilah peran dari antioksidan itu kemudian menjadi sangat penting, ya, sebagai pelindung yang membantu menangkal dampak buruk dari radikal bebas. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, sunflower oil itu bisa membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat, sekaligus juga mengurangi resiko kerusakan yang bisa terjadi akibat paparan lingkungan. Dan hal ini, saudara, menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami seperti sunflower oil tidak hanya memberikan efek melembabkan, tapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kulit dari dalam. Lalu, bagaimana sunflower oil ini kemudian bisa menjaga kekuatan lapisan kulit kita? Kami akan kembali hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Salah satu aspek penting dalam kesehatan kulit yang kurang diperhatikan itu adalah skin barrier atau lapisan pelindung alami kulit. Skin barrier ini saudara memiliki fungsi utama untuk menjaga kelembapan kulit kita sekaligus melindungi dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, bakteri, dan zat iritan lainnya. Jadi, jika skin barrier kita mengalami kerusakan, ini kulit kita akan menjadi lebih sensitif ya, kemudian mudah kering, bahkan rentan mengalami peradangan. Masih menurut dokter anti-aging Clarin Hayes, kandungan linoleic acid dalam sunflower oil ini memiliki peran penting dalam membantu memperbaiki dan memperkuat skin barrier, saudara. Tidak hanya itu saja, linoleic acid juga berkontribusi dalam meningkatkan produksi ceramid alami pada kulit kita. Ceramid ini merupakan komponen yang sangat penting sekali yang berfungsi sebagai perekat begitu ya antara sel kulit sehingga membantu menjaga struktur kulit kita tetap kuat dan juga stabil. Dengan kadar ceramid yang cukup, kulit ini akan terus terasa lembab, kemudian lebih halus dan tidak mudah kehilangan cairan alaminya. Karena itu, penggunaan sunflower oil saudara secara tepat bisa membantu memperbaiki kondisi si kulit dari dalam, bukan hanya memberikan efek sementara pada permukaan kulit saja. Jadi inilah kenapa sunflower oil mulai banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit modern. Sesaat lagi kami juga masih akan hadirkan manfaat lain dari sunflower oil ini berkaitan dengan pencegahan penuaan dini. Kami akan hadirkan untuk Anda setelah satu single berikut ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Selain kandungan linoleic acid, sunflower oil ini juga mengandung vitamin E ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memiliki manfaat besar sekali untuk kesehatan kulit kita, saudara. Vitamin E ini dikenal sebagai salah satu zat yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Bahkan, sang ahli anti-aging ini menyebutkan bahwa vitamin E itu merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalamnya, yang disebut sebagai Holy Grail dalam perawatan anti-aging. Kandungan ini, saudara, memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi kulit dari stres oksidatif serta sifat antiinflamasi yang ini bisa mengurangi peradangan pada kulit kita. Dengan demikian, penggunaan dari sunflower oil itu bisa membantu menjaga kulit tetap sehat, kemudian kenyal dan tampak lebih muda. Namun, menjadi penting sekali untuk selalu diingat ya, bahwa hasil yang optimal tentu memerlukan penggunaan yang tepat dan konsisten. Selain itu juga, saudara, setiap jenis kulit itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi penting sekali untuk tetap menyesuaikan produk yang akan Anda gunakan dengan kondisi kulit Anda. Kalau perlu, Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga medis atau dengan dokter kulit ya, untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Jadi, sunflower oil dengan manfaat yang sangat banyak untuk kulit Anda bisa benar-benar terserap baik dan menjaga kesehatan kulit Anda. Kami hadirkan informasi ini, Anda bisa simak kembali informasinya di wallypop.detik.com.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Setelah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Check, check. Check, check. Check, check, check, check, check.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Candi Pawung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda dengan menghadirkan beragam program yang akan menghiasi pagi hari Anda. Kita akan segera mulai kebersamaan kita di Malang pagi ini dengan menghadirkan Tauziah Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang jangan menyepelekan dosa kecil bersama dengan Ustadz Dr. Haji Amsiono QA SHSAG MSJ yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan pastinya Anda pun nanti juga bisa berinteraksi bersama dengan narasumber kita pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita pagi akan kami hadirkan untuk Anda untuk bisa mengupdate informasi terbaru, dan nanti akan kita lanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda Malang Menyapa dengan mengupdate informasi-informasi terbaru, termasuk juga dialog interaktif Malang Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di jam 9 hingga jam 10 akan kami hadirkan Jatim hari ini bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengupdate beragam informasi dari seluruh Jawa Timur. Saya Rulis Prahiko yang akan menemani Anda untuk Malang pagi ini edisi hari Kamis 30 Juli 2026.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia? Kesempatan pagi hari ini penuh dengan rasa syukur kita dapat bisa menghirup udara pagi dengan kesehatan, dan pastinya juga kita masih bersyukur juga ditetapkan dengan iman Islam. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Prayogo dapat mengajak Anda untuk bersama-sama kita akan menyimak Tauziah Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari di hari di sepanjang hari untuk bisa menghadirkan siraman rohani untuk kita semuanya dalam memulai hari. Dan di edisi hari ini untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026 kami akan mengajak Anda untuk membahas topik jangan menyepelekan dosa kecil. Dan kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. H.M. Amsiono SH/SHG/MSY. Selamat pagi Ustadz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Ustadz nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang jangan menyepelekan dosa kecil, dan nantinya kami juga akan mengajak Anda para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia untuk nanti bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz terkait dengan topik kita hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustadz Amsiono untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Monggo silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu. Shadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita masih dapat bertemu, dipertemukan oleh Allah dalam keadaan mudah-mudahan semuanya sehat walafiatnya. Pagi ini langsung saja temanya adalah tentang jangan menyepelekan dosa kecil. Nah, kadang-kadang kita ini cuman ngonoai. Termasuk kuyonan ya, ngonoai pula. Ini namanya kalau dosa terhadap kita ini yang agak berat ya, jangan dianggap sepele itu. Kalau kita kuyonan tapi membuat orang marah ini. Kalau kepada Allah kita dosa, jangan dosa kecil, dosa besar. Kalau kita taubat, minta ampun, istighfar yang banyak, insya Allah Allah mengampuni, karena Allah itu maha mengampun. Kalau sesama manusia kadang-kadang betul-betul sudah, kalau maaf, tidak ada maaf bagi itu. Tidak ada maaf bagi itu. Gitu. Kenapa? Kalau aku gak apa-apa, tapi sakitnya ini. Kenapa? Ya ini karena hadis Rasulullah ini ya. Jadi hadis ini sahih riwayat Ahmad ya. Jadi bunyi hadisnya begini: An Sahal ibn Sa'bi Sa'idi radhiyallahu an, ini dari Sahal bin Sa'ad Abi Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah berkata, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi. Hendaklah kalian itu menjauhi kata Rasulullah. Muhaqqaratiz dzunubi, yaitu dosa-dosa, melakukan dosa-dosa yang dianggap remeh, yang dianggap kecil. Kenapa? Fa innama masalu muhaqqaratiz dzunubi ka qaumin nazalul baqna wadin. Karena dosa-dosa kecil seperti itu yang dianggap remeh itu seperti, sesungguhnya seperti perumpamaan suatu kaum ini, kaumun nazalu batna wadin, yang singgah di sebuah dasar lembah. Nah, ini Rasulullah ini ya. Waja'a dzabi'udin, waja'a dzabi'udin. lalu masing-masing membawa sepotong kayu bakar. Zabi'udin waja'a zabi'un. Masing-masing mereka membawa potong kayu bakar hingga terkumpul ya. Hatta andoju hubzatahum ya. Wah, sampai dan semangatnya sehingga terkumpul ya banyak ya, dan mereka akhirnya bisa tahu memasak roti. Nah, kemudian wa inna muhaqqaratu dzunubi mata yukhat biha sahibuha tuhlikhu. Nah, ini yang apa ya di sini. Demikian pula jadi mereka itu membawa potongan-potongan apa, membawa apa tadi, kayu-kayu bakar, kemudian mereka masing-masing bawa banyak bertumpuk, kemudian dibakar memasak roti ya. Nah, itu dia, itu gambarannya itu seperti demikian. Demikian pula dosa-dosa kecil apabila terus menerus dilakukan, saya akan membinasakan tuhlukku, akan membinasakan mereka. Tapi kayu itu yang dibakar itu tadi, yang dibakar untuk membakar roti itu kan. Nah, itu kan dibawa banyak-banyak-banyak, kita numpuk-numpuk dibakar. Nah, itu seperti itu maksudnya. Akan membakar kita itu. Nah, di sini digambarkan mata yuqat biha sobihi sohibuha tuhlikku. Maka dosa-dosa itu akan menumpuk menjadi banyak dan akan membinasakan kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena itu dari hadis ini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil pelajaran bahwa dosa kecil tidak boleh diremehkan. Apalagi tadi saya pada mukadimah tadi, apalagi dosa antar sesama kita, meskipun sifatnya atau apa kelakar uyonan, apalagi di medsos itu hati-hati itu ya. Karena jika dilakukan secara terus menerus, maka semua itu akan menyebabkan kebinasaan. Dan kemudian setiap dosa yang tidak segera ditaubati akan menumpuk dan mengeraskan hati. Jangan nenteng ya. Ah, cuma kecil nanti lah taubatnya. Ya iya, kalau sampai itu. Kalau nanti malam mati. Makanya jangan ditumpuk-tumpuk. Segera bertaubat. Bahwa dosa, apalagi dosa besar, dosa kecil itu segera. Dan semua harus diingat, tadi sudah saya sampaikan itu di dalam Al-Quran surat apa itu ya, Faman ya'mal zalzala itu, Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, Faman ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan meskipun hanya sebesar biji zarah, maka akan ditulis, akan diganjar oleh Allah, diberi pahala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan dosa kecil, meskipun hanya kecil-kecil-kecil. Nah, dosa-dosa ya, dosa-dosa. Sekecil biji zarah, maka juga akan punishment oleh Allah, dicatat itu semua. Ya. Dengan itu, jangan sampai kita meremehkan dosa, kesalahan, sekecil apapun. Nah, ini kuncinya semuanya pada orang beriman. Karena orang beriman itu pasti, saya yakin akan takut terhadap dosa itu apalah sekecil apapun, apalagi dosa besar. Dosa kecil pun orang beriman dan bertakwa itu pasti akan ada sifat ya rasa takut yang sangat besar. Kemudian yang keempat, segeralah kalau kita melakukan itu bertaubat istighfar, kemudian memperbanyak amal soleh, maksudnya merupakan cara menghapus dosa-dosa kecil itu. Seorang muslim hendaknya melakukan muhasabah introspeksi setiap hari agar nanti ketika di mizan, ditimbangkan mizan, antara amal baik dan buruknya itu tidak kalah dengan amal buruknya, amal baiknya harus menang. Karena apa? Nah, justru disitulah kunci kita untuk menuju surga, kalau di mizan nanti timbangan amal baik kita lebih berat, lebih banyak ya. Nah, dari beberapa ulama yang saya lihat ini, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, bahwa dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat, ya nih, ingat, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus tanpa taubat dapat berubah menjadi dosa besar karena menunjukkan sikap meremehkan. Ya, meremehkan larangan Allah maksudnya ya. Jadi tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar dan taubat. Ini menurut Imam An-Nawawi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan bahwa yang paling berhak, yang paling berbahaya bukan hanya besarnya dosa, tetapi sikap hati yang meremehkannya itu ya. Jadi muncul sebuah sifat meremehkan, kan sifat sombong namanya. Meremehkan kesalahan itu namanya orang sombong ya. Jangan sampai ya. Hati yang terus terbiasa dengan dosa akan merasa akan kehilangan rasa takut kepada Allah. Nah, ini makanya jangan sampai meremehkan, karena itu dianggap sebagai sifat sombong yang nanti kalau sudah sombongnya naik tinggi ya pada puncak malah nanti meremehkan Allah ya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis itu merupakan peringatan agar seorang muslim menjauhi segala bentuk maksiat kecil apapun. Maksiat ini maksudnya dosa ya. Karena dosa-dosa kecil yang terus dikumpulkan akan menjadi sebab kehancuran agama seseorang. Jadi kesimpulannya mengajarkan bahwa dosa kecil bukanlah perkara ringan apabila terus dilakukan tanpa penyesalan dan taubat. Seperti ranting-ranting kecil yang terkumpul hingga menjadi api besar. Tadi itu ya hadisnya itu. Dosa-dosa kecil pun dapat menghancurkan hati dan membawa seorang kepada kebinasaan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjaga diri dari segala bentuk maksiat, berbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan senantiasa bermuhasabah agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya bacakan Al-Qur'an itu, dari Qur'an surat Al-Zah. Nah, mudah-mudahan para pendengar kita selalu mengingat dosa-dosa kecil ini jangan dibiarkan terus-menerus sehingga bertumpuk-tumpuk. Syukur-syukur ketika kita melakukan langsung kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Ya, kalau kita masih umur masih panjang, kalau kemudian umur kita besok-besok lusa sudah dipanggil, padahal dosa belum kita minta ampun kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sangat penyesal. Saya kira ini Mas Rulis sedikit aja, biar nanti bahasanya diskusinya lebih panjang ya, oke?
0: Baik, Ustaz. Oke, menarik sekali ya untuk kita semuanya agar tidak menyepelekan dosa-dosa kecil ini. Tapi kan dengar-dengar gitu katanya kalau misalnya kita bertobat ataupun juga berbuat baik, beramal, katanya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil seperti itu, Ustadz. Nah, ini bagaimana ini kalau misalnya menurut pandangan Ustadz Hamsiono?
1: Ya betul, itu ada habisnya itu. Ittabi sayyi'atal hasanata tamuha. Jadi dosa kecil itu dapat dihapus dengan kebaikan. Itu Rasulullah itu, bukan orang lain. Rasulullah menyatakan. Maka orang yang beruntung, orang yang bahagia itu atau sekarang sampai besok itu ya. Mereka ketika melakukan kesalahan, tadi itu meskipun kecil apalagi besar. Kemudian ittabi sayyi'atal hasanata, kemudian dia melakukan kebaikan, maka dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya itu akan dihapus oleh kebaikan hasanah itu tadi. Itu hadis Rasul itu, Mas. Bukan ulasan, bukan konten ya. Tapi jadi konten biasanya itu ya. Jadi konten di medsos itu. Bukan konten, itu hadis itu ya. Oke. Dan sahih hadisnya ya.
0: Tapi walaupun begitu bukan berarti kita jadi ada apa namanya kayak semacam memperbolehkan kayak gitu ya untuk melakukan dosa-dosa kecil, itu bukan berarti kayak gitu ya Ustadz ya?
1: Bukan ya. Jadi kadang-kadang karena ada begini entengin. Karena usia ini tidak ada yang tahu, yeah. Ya kan? Umur kita ini loh, jangan mentang-mentang kadang kita muda, wah saya nanti umur sekian Ustadz, nantilah. Iya kalau sampai nanti, sekarang ini orang kadang-kadang mati itu tidak sakit loh ya. Nah, sekarang orang kena setruk gitu loh, ya. Usia masih 32 kemarin itu. Ada itu saya punya apa punya teman itu, bukan teman sih, adanya teman itu. Itu 32 kan lo sudah kena setruk loh, ya opo. Kan biasanya orang setruk itu yang tua-tua ya.
0: Betul.
1: Tapi ini tak. Diabetes juga, kencing manis itu, akut juga kencing manisnya. Itu masih umur 20 berapa itu, 24 itu. Sudah kena kencing manis ya. Makanya ini tidak ada yang, wabata bidat subada taktibul goda. Hari esok manusia tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, makanya tadi di hadis ini juga ada kesimpulan bahwa kita harus selalu introspeksi, selalu muhasabah ya, agar perjalanan kita sampaikan tadi, misan besok kita itu lebih banyak mengarah, lebih berat pada timbangan kebaikannya. Itu ya.
0: Oke. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita di WhatsApp call ini, Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matuli,
0: Pak Suko. Oke, Pak Suko, monggo silakan pertanyaannya, Pak Suko.
2: Inggih, matur nuwun, Mas. Matuli, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum. Ustadz Amsyono yang saya hormati.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko bisa masuk ya.
2: Ini mantus manun Ustadz. Ini yang kalau tak ngetakan kemadang pendengar Ustadz Amsyono tentang dengan cara bagaimana dosa-dosa kecil sebelum kita terlambat, karena saya khawatirkan apakah akan bisa memakan iman apabila kita tidak menyadari dengan cara tobat. Ini seperti apa yang perlu kita kerjakan. Ini matur nuwun Ustaz Amsyona, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah jelas nggih Pak, bahwa dosa itu jangan dibiarkan ya. Satu, akan merusak akidah, yang jelas. Akan merusak iman, takwa, merusak ibadah. Nah, itu kan, itu rentetan. Nah, tadi itu seperti orang yang datang di sebuah lembah yang curam, masing-masing membawa kayu. Ya. Kemudian kayu itu kan membawa ditumpuk-tumpuk, kemudian terlalu karena butuh makan. Ya, butuh makan dia. Akhirnya kayu-kayu yang ditumpuk itu dibakar lah ini. Seperti itu nantinya. Oleh karena itu kalau kita tidak cepat-cepat mencari solusi dari perbuatan yang tidak bagus itu tadi, dosa itu tadi, maka kita akan celaka nantinya. Tadi binasakan itu, akan celaka kita. Bagaimana caranya? Yang pertama harus sadar. Oh, makanya ada sebab ini hadis atau saya kurang, ketika kita melakukan sebuah kesalahan itu cepatnya istighfar katanya itu, sebelum 1 menit atau 5 menit, apa itu hadis apa itu tidak tahu saya ini. Tapi saya sering dengar itu ya. Saya tidak pernah menemukan anunya, tapi itu kan hal yang mengajak nasihat baik ya. Kalau kamu lakukan kesalahan, secepatnya istighfar, insya Allah sebelum dicatat oleh malaikat itu sudah hapus lah itu. Itu kan bagus itu ya. Itu kemudian melakukan itu tadi, tapi sayyatal hasanatah abuha, yaitu setelah kita istighfar tadi, bertaubat dan macam-macam tadi ya. Kalau kita salah kepada orang ya minta maaf kepada orang itu kesalahan yang kita lakukan. Jangan salah kepada orang tapi minta ampunnya kepada Allah, ya salah sasaran jangan. Nah, kepada Allah tetap taubat, tapi tidak. Tapi kesalahannya bukan kepada Allah, kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian lakukan kebaikan lebih banyak untuk menghapus kesalahannya kan. Nah kalau kepada orang tadi secepatnya minta, karena ciri orang takwa itu sudah tadi saya sampaikan di Al-Imran ayat 132 itu alladzina yufikuna bis-sarri wad-dharri wal kaadhimina al-ghaidha wal 'afina 'aninnas, orang yang bisa mampu memberi maaf dan mampu meminta maaf kepada orang lain atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Nanti Pak juga ya. Jadi secepatnya, jangan nunggu waktu Pak ya. Sudah besok aja kan sekarang tuh. Jangan apalagi sekarang media untuk kesana kan sangat sangat mudah ya. Ya meskipun tidak ketemu melalui HP, melalui media ini kan sudah cukup saya kira ya untuk meminta maaf bila ada kesalahan. Makanya disitulah silaturahim itu memang betul-betul sangat-sangat dianjurkan, setara dengan orang takwa. Jadi takwa dengan silaturahim itu sejajar. Di Al-Quran surat An-Nisa yang mungkin sudah saya sampai ingin membuka kemarin itu ya. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bil arham. Tidaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan selalu menyebut dan ya menyebut asma Allah. Kemudian bangunlah atau sambunglah tali silaturahim inilah akan betul-betul nanti bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
0: Oke. Okay. Baik, kita menuju ke Bu Kasemi. Ini kirim voice note untuk bertanya di kesempatan hari ini.
3: Halo, assalamualaikum. Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Nekne enten tiang dugi umroh niku ten griya niku dipanggil umi utawi abah niku napa angsal piyambake kan dereng haji ngoten. Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini ya belum haji, masih baru umroh toh, itu loh dipanggil umi dan apa, ini boleh apa enggak? Monggo Ustaz.
1: Ya apa-apa panggilan. Sebab siapa? Bukan Bu, ya?
0: Kasmi.
1: Oh bukan ini. Enggak apa-apa Bu, orang kan bebas saja saya. Ini ya, gini. Panggilan itu juga ya bapak. Jadi asal kita enggak minta gitu loh. Ya. Misalnya saya ya misalnya Mas Ruli Ustaz Amsyon, jangan Ustaz Mas, saya ini kiai lho. Ini minta kita mendudukkan diri kita terlalu tinggi itu juga bahaya ya. Kalau sekarang orang memanggil kita seperti itu ya silakan, tapi itu kita jangan minta gitu loh maksudnya. Lah bukan nih dipanggil umi, dipanggil abah, tidak apa-apa ya. Uang bukan nih kan tidak minta. Tidak minta ya, yang penting tidak minta lah. Jadi kalau minta itu yang ya sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma kok rasanya ya apa ya? Ya Mas Ruli, kalau Mas Ruli, saya tidak mau dipanggil Mas Ustaz, saya ingin dipanggil Gus. Itu namanya minta ya, tidak usah. Itu ya bukan dia. Ya.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja lah.
0: Oke, baik. Ini kita menuju kami mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Amsyono, ini masih kami buka kesempatannya. Silakan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, mau WhatsApp call ataupun juga WhatsApp chat boleh di nomor 081555600915. Kami masih buka ya. Seperti yang satu ini ada Mas Ilham ini, terima kasih gabungannya. Mas Ilham di Lawaru. Ini bertanya, Ustadz, di era media sosial sekarang, apakah menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau bergosip di kolom komentar ini juga termasuk dosa kecil yang harus diwaspadai?
1: Iya betul ya.
0: Kolom komentar ini biasanya rame ini Ustadz.
1: Lah iya, sehingga komennya jadi kemana-mana ya. Kalau sudah komen kemana-mana bergoibah ya, bergibah, memfitnah, macam-macam ya. Dan ini muncul seperti itu. Makanya di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya, ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau hai orang beriman, kalau datang kepada kamu sebuah berita, ini Al-Quran Allah, ini lah katakan, maka tabayyun, tabayun itu klarifikasi, check and recheck, katanya dulu acara itu ya. Uh-huh. Check and recheck. Siapa tahu yang datang itu yang memberi kabar itu bukan orangnya. Ya, apalagi di media sosial enggak bisa kita tahu. Kadang-kadang namanya siapa? Namanya Abu Jahal ganti kepada namanya Abu Yasid. Makanya klarifikasi. Kalau tidak normatif ya jangan kita ambil ya. Karena kita kan tahu kan normatif. Gak usah tahu agama, yang normatif aja loh. Ya. Makanya normatif ini menurut pendapat masyarakat secara umum itu baik. Ya sudah ikuti baik gitu ya. Karena normatif kan. Kalau kita agama nanti saya tak tahu agama lah karena gitu. Kan itu kan. Tapi kalau normatif ini kan sudah biasa dijalani oleh masyarakat. Kalau masyarakat lega, ya itu dianggap sebuah apa hal yang jelek. Ya sudah dihindari, kan itu kan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mas apa?
0: Mas Ilham. Mas, apa tadi? Mas Ilham.
1: Ilham.
0: Ya. Mas Ilham. Ya. Oke. Okay. Ini.
1: Hati-hati Mas Ilham ya. Kalau bermedsos ria ya, berselancar di dunia maya. Ya sih, apalagi dengan lawan jenis kan banyak yang tertipu tuh ya. Iya, tentunya kalau sudah janjian ketemu di sini ternyata yang difoto dengan yang orangnya kok tidak sama sih nggak meninggal.
0: Iya.
1: Oh, no one.
0: Ini memang sekaligus juga mengingatkan kita semuanya ya. Kadang kalau misalnya ada masalahnya artis gitu kan, biasanya rame di media sosial, terus kita ikut-ikutan komen dan segala macam kemana-mana, itu akhirnya jadi membawa kehibah juga gitu ya Ustadz ya.
1: Iya. Loh, saya sering dimarahin sama umiknya ya. Dan saya kan sering buka YouTube ya, artis-artis itu Ayu Ting Ting nikah dengan Ruben Onsu gitu. Ayo ngotot, karena bedanya ternyata nama-nama kacau. Termasuk banyak itu hati saya yang ngotot itu. Kandangnya gak percaya jadi cek-cek. Kita ini cek-cek lagi melalui Google ya. Ternyata enggak, itu berita hoax tuh. Ya Allah.
0: Ada lagi ini yang bergabung bersama dengan kita, nomornya 3712 bertanya, Ustadz tolong dijelaskan ziarah kubur yang benar ila ruki apa gimana?
1: Ziarah kubur yang benar ila ruki?
0: Iya ini tulisannya gitu. Yang benar ila ruki apa gimana? Nah ini.
1: Oh, jadi kalau ngirim ya berdoa ila ruhi ya. Ila ruhi ya, kepada ruhi sebut namanya siapa. Ila ruhi
0: khususan ila ruhi gitu ya.
1: Siapa Sukardi apa ya, ya itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau ziarah kubur ya jangan sampai ini ya, saya khawatir ya. Ziarah kubur mau di organisasi apa, untuk aliran-aliran apa saja kecuali aliran-aliran yang keras yang tetap tidak membolehkan, tapi hati-hati aja ziarah kubur. Karena Rasulullah dulu melarang ziarah kubur, tapi kan terakhir membolehkan. Cuman hati-hati ya, jangan sampai nanti misalnya mbaknya meninggal karena dia sendiri itu rezekinya tidak lancar, akhirnya ke mbaknya, mbak. Ya apa aku gimana? Kau balik rezeki kau aseret banget, mbak. Ya apa dah ini? Umbak membanyak, mbak yang meninggal aku ngomong. Awakmu dek cunyo aku dek. Itu pendungi mbak. Hati-hati ya. Uh-huh. Jangan sampai minta ya. Minta ke roh-roh yang seperti itu. Itu syirik gitu, tidak boleh itu ya. Itu kurafat ya. Jadi ya mintanya tetap kepada Allah. Dan kalau kita ke ziarah kubur itu mendoakan yang di alam kubur itu. Makanya untuk kita ya, sebagai seorang anak, jangan sampai melepas doa kita untuk orang tua. Baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Doanya kan kita diajarkan oleh Rasulullah itu. Bahkan di Al-Quran juga, di surat Quran, surat apa itu ya, Rabbana Robbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya ulangi ya, Robbi Firli ini panjang karena ada ya-nya itu. Itu ya mukhatab ya, ya mutakallim wahdah ya. Robbi Firli warhamni, Robbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana Robbi Firli warhamni, Robbi Firli wali walidayya warhamhuma, sebagaimana mereka huma keduanya, keduanya ayah dan ibu, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka memelihara aku, menyayangi aku ketika aku masih kecil. Kama rabbayani saghira. Jadi seperti itu bacaannya, jangan salah ya. Saya kira itu Mas Ali ya.
0: Oke, baik ya. Lainnya juga yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami persilakan untuk bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Ini ada Pak Irwan ini. Selamat pagi Pak Irwan.
4: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, masih ada batu lagi di sejarah dunia. Begini Pak Ustadz, saya langsung bertanya tentang tadi kan sesama muslim kita kan kalau punya salah harus saling memaafkan di sini ya, wajib kan. Tapi kadang-kadang Pak, kalau apalagi orang-orang yang elit kan, kalau kita punya salah kan boleh kita maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah itu seperti, nah bagaimana kan kalau misalnya mungkin tidak ML seperti itu, terkecuali kalau misalkan kesalahan misalkan merugikan atau pemulai dan sebagainya, korupsi upaya makan, kalau misalkan kesalahan yang bisa disebutkan misalkan secara baik-baik atau misalkan begini, kadang-kadang kan mencemarkan nama baik sebagai sesuatu juga mencemarkan nama baik, kita boleh maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Namun bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah itu bukan memaafkan namanya. Mau saya memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan ya, untuk memaafkan. Ya disitulah makanya antara hukum dan syariat itu ya begitu itu. Rasulullah itu dicemarkan kurang punya apa sih itu loh, sejarahnya itu ya. Bahkan ada seorang buta di pasar itu. Wah, dia buta ya, setiap hari nguapin makannya itu Rasulullah, tapi dia di depannya beliau ngata-ngatain betul. Tahu kamu tahu Muhammad kan buat aja. Dan nanti ajak ngomongnya Nabi itu. Muhammad itu wah, pokoknya jelek-jelek pokoknya. Kalau enggak sih ngapi lah pokoknya. Jadi sampai seperti itunya ya, dulu itu, tapi sekarang kan enggak. Kalau kita memang legowo karena punya rasa tak apa, punya ketakwaan, ciri-cirinya itu ya, wal'afina aninas, ya mampu kita, mampu wal'kazimina lho'idho, menahan amarah yang meledak-ledak karena ya apa disalahin. Kemudian wal'afina aninas, kemudian mampu memberi maaf, itulah namanya ciri orang takwa. Kalau masih ada ya, ada embel-embel proses hukum tetap jalan, ya itu namanya tetap kepada kehidupan hukum. Oke, buat manusia tidak sebab syariah ya, artinya kalau sudah memberi maaf ya legowo gitu. Kecuali memang hubungannya dengan merugikan dalam pengertian secara material, korupsi misalnya lah, itu ya harus dikembalikan dong. Kalau cuma minta maaf sudah diampuni selesai, waduh, bisa kacau balau Indonesia nih ya Pak. Betul ini ya. Aku gelem nih ngono. Cuma minta maaf selesai lah urusan bahaya itu, tetap harus diproses kalau itu kan, harus kembalikan itu, kembalikan uang-uang yang dikorupsi dan macam-macam. Hei manusia. Wah, jangan jangan bergembira ria di atas penderitaan rakyat ya. Nah, udah langsung gue suruh ya, nanti saya jalan tur kemana-mana.
0: Oke, kita menuju ke WhatsApp juga, ada yang masuk ini ya. Ada Mbak Ulfa, terima kasih gabungannya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa bertanya, Ustadz, apakah ukuran besar kecilnya dosa itu ditentukan oleh jenis perbuatannya, atau justru lebih ke sikap hati seorang ketika melakukannya? Nah ini ya, ini menarik ya, ini Ustadz.
1: Ini apa yang tergantung kepada apa?
0: Tergantung dari jenis perbuatannya atau dari niatan dan sikap hati seseorang ketika melakukannya.
1: Semuanya masuk itu.
0: Kenapa?
1: Jenisnya masuk. Oh. Nah ya, jenisnya juga masuk. Uh-huh. Dan sekarang zina itu dosa besar. Uh-huh. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Uh-huh. Ya gitu. Uh-huh. Jadi masuk, kedua-duanya masuk. Uh-huh. Tergantung niatnya juga. Kalau niatnya itu merugikan orang banyak, itu dosa besar tuh. Ya. Korupsi uang negara itu dosa besar itu. Itu ego hakiki. Hati-hati Mas ya, Mas Rudi ya. Jangan jangan enak-enak makan. Untung saya sudah pensiun ini. Iya, alhamdulillah tapi terselamatkan ya. Jadi jadi tergantung niatnya oke ya, niatnya kalau niat memang menzalimi orang dan lain sebagainya oke, kemudian jenisnya juga masuk kategori di dalamnya itu dosa besar ya. Dosa kecil itu apa misalnya ya, ya kuyonan itu tadi tuh. Kuyonan itu dosa kecil kan? Tapi jangan kebablasan watakan orang, oh kamu kafir lah, itu dosa besar kan, nuduh-nuduh orang kafir gak boleh ya. Ya tersinggung itu lah, kuyonan misalnya, membuat orang tersinggung gitu, itu kan dosa-dosa kecil. Tapi jangan ditumpuk-tumpuk, tercumpuk-tumpuk banyak menjadi tadi itu seperti api itu tadi, seperti kayu, numpuk-numpuk ya. Secepatnya minta maaf kalau kita merasakan bahwa, saya pernah begini di komunitas ya. Saya begini. Pak Amsyono masih kerja ya, alhamdulillah Pak masih ngajar ya. Mumpung masih payu Pak, padahal komunitas di lingkungan itu pensiun semua. Saya merasa apa yang saya ucapkan itu gak etis gitu. Karena yang saya hadapi orang-orang, kecuali orang-orang pegawai gitu loh, banyak pegawai yang gak mudah seperti Mas Ruli ngomong tanya, ya alhamdulillah si payu Mas Ruli, no problem Mas Ruli karena kerja ya. Tapi dia komunitas orang-orang pensiun, otomatis kan kok sombong banget sih kan itu kan. Ini perasaan saya, tapi orangnya tidak ada komplain. Tapi saya akhirnya minta maaf dengan ucapan saya itu. Itu loh maksudnya, itu dosa-dosa besar itu. Cepatnya kita minta maaf ya. Itu contohnya ya Mas Willy. Oke.
0: Itu. Oke, baik. Ini ada lagi yang masuk dari 228. Bagaimana hubungan antara dosa-dosa kecil yang terus dilakukan dengan tertutupnya hati sehingga membuat orang itu makin sulit untuk menerima nasihat dan juga hidayah, Ustadz? Bagaimana ini?
1: Iya, kalau dosa-dosa ditumpuk itu kan hatamallahu ala gulubi, mempengaruhi hati itu kan. Iya, jadi dosa itu kan berangkatnya dari hati, nurani manusia, akhlak ya. Dari hati, hati takwa kan di hati Mas. Iman takwa itu semua di hati. Nah kalau dibiarkan bertumpuk-tumpuk kan merusak hati juga itu ya. Inna hadhil apa ya? Innal jasadil mughah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya qalbun. Ya, sesungguhnya dalam jasad manusia itu, dalam diri, di dalam jasad ya, jasad kita ini dalamnya ada segumpal hati atau segumpal darah atau segumpal daging. Kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu jelek, jelek. Apa itu kolbu, hati? Nah, karena pembiaran itu menyebabkan hati menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, muncullah di situ penyakit, namanya penyakit hati. Ya, bukan penyakit, bukan flu, Kalau flu banyak pakai obat bisa. Kalau penyakit hati tidak bisa diobati dengan obat-obat kimia, itu obatnya obat kolbu juga. Apa? Ya itu iman dan takwa harus di asah ya. Rasulullah mengatakan inna hadhil quluba litas dau ila jilaha. Dalam hati itu sesungguhnya seperti pisau ya. Kalau sering dipakai kan berkarat ya, Mas, enggak tajam ya. Kumpul ya. Nah, kata Rasul untuk mengasah menjadi tajam pisau itu, maka Rasulullah mengatakan yang pertama qiraatul Quran, sering baca Quran. Ya. Yang kedua dzikrul maut. Ingat kepada kematian. Yang ketiga hadhuru fi majalisil dzikr. Sering-sering hadir ke majelis-majelis taklim atau majelis di dzikir. Loh itu. Jadi waktu itu angel bisa. Kalau hati dibiarkan sehingga jadi keras, kemudian muncul penyakit, nokta hitamnya itu besar, maka innalladzina kafaru tawa'unnya. Kafaru dalam bukan pengertian orangnya ya, tapi karakternya, sebenarnya orang-orang kafir, berkarakter kafir ya. Innalladzina kafaru sawa'un, sama saja. Kalau sudah punya karakter kafir itu di sawa'un sama saja. Sawa'un alaihim, bagi mereka diberi penjelasan, diberi penerangan, diberi pencerahan, mereka tidak akan bisa menerima. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andatahum am lam tundirhum la yu'min. Mereka tak akan beriman sudah. Sifatnya dalam pengertian sifat, bukan orangnya ya dalam pengertian. Ini juga mempengaruhi sifat. Sehingga kalau sudah seperti itu, Allah langsung ya memvonis atau memberikan ganjaran. Ganjarannya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Ditutup oleh Allah matanya. Matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya juga tidak bisa mendengar kebenaran. Kemudian hatinya, apalagi hatinya ditutup tidak serapat rapatnya, dan bagi dia azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik ya.
0: Baik, selanjutnya ini di kehidupan saat ini banyak perbuatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, tetapi mungkin termasuk dalam dosa kecil. Bagaimana seorang muslim membedakan antara kebiasaan sosial dengan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh syariat? Ada siapa ini? Oke, nomornya 315. Monggo Ustaz.
1: Contohnya apa contohnya? Kebiasaan sosial dan syariat. Apa contohnya?
0: Wah, ini pertanyaannya ini mungkin bisa nanti ditambahkan ya untuk penanya
1: iya,
0: yang ada di WhatsApp ini ya. Gitu.
1: Kesalahan sosial dan kesalahan syariat itu apa yang dimaksudkan dengan ya?
0: Ya. Kayak misalnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, mungkin ada budaya-budaya yang sebenarnya ini bertentangan seperti itu Ustadz dengan syariat gitu. Terus kalau misalnya ini tetap dilakukan, ini seperti apa juga ini?
1: Oke. Gini ya. Jadi kita yang penting syariat taruh di depan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, adat istiadat itu taruh di belakang. Dalam pengertian di tahap dua ya. Seperti contoh begini, Mas. Mas Ruli kan mungkin sudah pernah jadi MC ya dalam acara pernikahan. Okay. Ya. Ini saya ingatkan nih, karena saya dulu cekcok terus di masalah ini. Menurut adat istiadat sosial ini ya, panggil manten itu kan acara sakral dalam adat itu ya. Nah, ketika acara akad dilakukan pagi hari, maka panggil mantennya itu ya saat itu juga, jangan sore. Sebab ada begini, pendapat begini. Ini saya langsung akhirnya berapa kali saya di Permadajingga pernah, di Tulfat pernah saya, kemudian di mana? Candi-candi ini juga pernah. Gini, lah ketika akad dilakukan, cari akad ini, dilakukan pagi, panggil mantengnya sore kan itu kan. Nah, mahar, mahar itu apa?
0: Mas kawin.
1: Mahar itu. Mas kawinnya, itu tidak boleh diberikan taji dengan dengan apa dengan orang-orangnya dengan pria sama mungkin ya. Karena bagi mantannya, karena mahar itu kan harus diberikan langsung kepada mantan putri, tidak dititipkan itu ya. Ini nih harus difahami. Dan padahal temu mantannya nanti sore. Nah ini mas, ini karena ada ditaruh di depan, ini nanti pak anu mas Kevin. Saya tinggal kalau begini perkawinan ini tidak sah, tak itu kan? Tidak sah, karena apa? Mahar tidak diberikan sekarang. Tapi dititipkan ke ibu tidak bisa, mahar itu harus lagi. Karena itu hak perempuan, bukan hak orang lain. Ya itu ya. Jadi haknya perempuan yang sudah diberikan oleh suaminya yang akad itu tadi. Jadi, nah kalau syariat ditaruh di depan, ya itu bagus banget. Bungkusnya itu ya, syariat setelah akad nikah, qabil tu nikah, kemudian selesai, mas kawinnya mas kawin diberikan tes, perkara nanti temu mantin, kemudian setelah akad, kemudian mantin laki, mantin perempuan dipisah, laki pulang ke mana dulu, perempuannya dimasukkan dulu ya, nanti panggil mantinnya pada sore hari, nggak apa-apa itu, ya gitu kan? Sebab itu pun tidak menyalahi, tidak dosa, karena nggak ada kan, tidak dosa, tidak ada implikasi apa-apa itu untuk rumah tangganya itu. Tapi kalau syariat dilanggar, ya akhirnya tidak sah.

0: menerus. Kalau kita merasa bahwa itu salah, meskipun kecil, secepatnya untuk bertaubat, beristighfar, atau meminta maaf kepada orang lain yang mungkin pernah kita salahi. Saya kira itu, dan semua yang benarin dari Allah, kalau ada yang salah, yang keliru, saya yang bodoh, saya yang goblok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Amsiono yang pada kesempatan hari ini telah bersama dengan kita di Mutiara Pagi untuk membahas tentang topik kita, jangan menyepelekan doa, dosa kecil. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, sekaligus juga bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya yang menyimak acara ini di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Semoga bisa menjawab segala pertanyaan yang Anda sampaikan, dan pastinya juga semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita. Rulis Proyeka pamit dari kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Terima kasih, kita jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tangkapan kita sudah sampai 71 juta batang lebih, dan ini melebihi capaian semester 1 di tahun yang lalu. Tahun lalu itu satu tahun aja cuma 100 juta batang, ini baru 6 bulan sudah 71 juta batang.
1: Tentu saja nanti apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diperlukan di Kota Malang, khususnya masyarakat dan pemerintah, kita akan bersinergi, itu yang akan diteruskan. Tentu saja beliau sudah punya program-program yang bagus yang dilaksanakan.

0: ilegal. Kombespol Danang Setio Pambuni resmi pimpin Polresta Malang Kota. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Pagi untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita memasuki informasi pertama, DJBC Jatim 2 tindak 71 batang rokok ilegal. Awang Sukmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur 2, Muhammad Lukman mengatakan, sepanjang tahun 2025 peningkatan rokok ilegal mencapai sekitar 100 juta batang. Sementara baru 6 bulan pertama tahun ini, jumlah penindakan telah menembus lebih dari 71 juta batang. Dari penindakan tersebut, DJBC Jawa Timur 2 memperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 59,9 miliar rupiah. Sementara nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar 106,9 miliar rupiah.
2: Sampai dengan bulan Juni ini, satu semester, tangkapan kita sudah sampai 71 juta batang lebih. Dan ini melebihi capaian semester 1 di tahun yang lalu. Tahun lalu itu satu tahun aja cuma 100 juta batang. Ini baru 6 bulan sudah 71 juta batang. Artinya ini peningkatannya cukup signifikan. Itu menunjukkan bahwa kinerja pengawasan kami terus meningkat. Dan kami konfirm juga ke perusahaan bahwa tangkapan ini menghasilkan, membuat mereka ini produksinya meningkat dan pemasaran cukup naik begitu.
1: Lukman menegaskan tingginya penindakan tidak menunjukkan jumlah perusahaan rokok ilegal semakin bertambah. Sebaliknya, penindakan yang semakin masif dinilai membuat ruang peredaran rokok ilegal semakin menyempit dan pasar mulai diisi dengan produk legal. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, DJBC Jatim 2 memperketat pengawasan mulai dari pendirian pabrik rokok baru, distribusi hingga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan hukum juga dilakukan bersama pemerintah daerah dan Satpol PP melalui operasi gabungan dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai atau DBHCHT. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kombespol Danang Setio Pambudi resmi pimpin Polresta Malang Kota.
3: Tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombespol Danang Setio Pambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombespol Putu Holis Ariana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombespol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Sebelum dipercaya memimpin Polresta Malang Kota, Kombespol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, posisi Wakapolresta Malang Kota kini diisi oleh AKBP Alex Sandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombespol Danang Setio Pambudi Soekarno menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada tiga tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Tugas Polri kan ada tiga, secara umum, Markam Timas, penegakan hukum, dan perlindungan pengayoman pada masyarakat. Semua apa yang dilaksanakan Polres untuk melaksanakan tiga tugas pokok tersebut. Terus saja nanti apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diperlukan di Kota Malang, usaha masyarakat dan pemerintah, kita akan bersinergi, itu yang akan diteruskan. Terus saja beliau sudah punya program-program yang bagus yang dilaksanakan, tadi sudah saya sampaikan di awal.
3: Sebagai warga baru di Kota Malang, Danang mengaku siap melaksanakan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat. Kombes Pol Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program yang telah dijalankan selama memimpin Polresta Malang Kota. Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malang waspadai kemarau hingga Januari 2027.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari 2027 akibat pengaruh El Nino.
6: Kita ini untuk terkait iklim cuaca itu mengacunya kita masih tetap data yang diterima dari BMKG ya. Dari BMKG ini memang diprediksi kita kemarau ini agak panjang karena ada El Nino yang biasanya itu di bulan September Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari. Itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita, masyarakat harus tahu semua juga.
5: Purwoto menjelaskan, kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu, BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar warta berita pagi ini dapat Anda ikuti juga melalui aplikasi RRI Digital dan pastinya juga rri.co.id. Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan untuk Anda warta berita. ...58 tahun produksi susu segar di KUTT Sukamakmur eksis penuhi pasar industri dan masyarakat. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
7: Sejak tahun 1968 atau 58 tahun lalu, Koperasi Usaha Tani Ternak atau KUTT Sukamakmur di Kecamatan Gedati Kabupaten Pasuruan terus memproduksi susu sapi segar berkualitas yang dikirim ke industri pengolahan susu maupun memenuhi kebutuhan warga lokal. Dalam sehari jumlah susu segar yang diproduksi mencapai 30 ton. Susu ini dihasilkan dari 8.000 ekor sapi yang dimiliki 1.100 peternak sapi aktif di wilayah setempat. Ketua KUTT Sukamakmur Evi Zainal Abidin mengatakan puluhan ton susu segar ini dikirim ke beberapa perusahaan susu berskala besar seperti Greenfield, Idulacto dan lainnya dengan kriteria penerimaan susu yang berstandar tinggi.
8: Sebagai peternak yang sudah dari dahulu memproduksi susu segar, kami ingin membangkitkan kembali tradisi minum susu segar. Saat ini kami bermitra dengan Greenfield dan Indulacto kalau yang di Kabupaten Pasuruan, dan alhamdulillahnya kita bisa memenuhi kriteria quality dari mereka yang cukup tinggi, khususnya adalah untuk kebutuhan pengolahan produk pasteurisasi mereka. Kalau jumlah populasi sapi secara keseluruhan itu lebih dari 8.000. Kita mesti ingat mas, wilayah Gerati ini selain penghasil susu, juga penghasil bibit sapi. Itu sebab produksi susu segar kami dengan jumlah sapi kami itu lebih banyak jumlah sapinya, karena bibit sapinya keluar ke daerah lain. Kami ada sekitar 1.100 anggota aktif yang alhamdulillah mempunyai komitmen yang luar biasa terhadap penerapan SOP penerimaan susu segar dan pemeliharaan hewan yang memang sudah memenuhi kaedah-kaedah animal welfare juga.
7: Sementara itu ada produk yang dinamai Suka Susu, khas KUTT Sukamakmur, yang juga menjadi salah satu andalan dari produk pasteurisasi yang diminati masyarakat, termasuk ketika ratusan mahasiswa dari 42 negara di dunia berkunjung beberapa waktu lalu.
9: Suka susu.
10: I tried both vanilla and pistachio luckily, and vanilla is my favorite. And after trying this, this is the yummiest thing I have ever had.
11: Katanya sih suka.
7: Untuk dapat memproduksi susu segar bermutu, KUTT Sukamakmur terus berkomitmen untuk membangun sistem yang kuat, terutama 4 komponen penting yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, yakni pemilihan bibit sapi yang bagus, pemeliharaan ternak yang ideal, pembangunan perkandangan yang tepat, serta formulasi pakan yang sesuai. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. KONI Kota Batu siapkan puslat 3 bulan menuju Porprov 2027.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025. Namun, sekitar 35 atlet dipastikan tidak dapat kembali memperkuat Kota Batu karena terkendala usia dan faktor lainnya.
13: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes glutomek, artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan pusat. Nah, pusat ini sangat penting karena pusat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di Popor 2027.
12: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di Popor 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada Popor 2027. Karena itu, proses seleksi dan pembinaan selama 2026 menjadi dasar dalam menentukan atlet yang layak masuk kontingen Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026.
14: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
15: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
16: The game was very hard. The Tampere is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score two goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
14: Untuk menjaga kedalaman skuad dan mengunci kemenangan, Marcos Santos juga melakukan perombakan taktik pada babak kedua dengan memasukkan Marcos Vinicius, Joel Vinicius, Robbie Darwish, Gustavo Franca, hingga Salim Tuharia. Pertahanan kokoh yang digalang oleh Diego Landis dan Walison Maia bersama kiper Muhammad Ardi Satrio sukses mematahkan seluruh gempuran lawan hingga laga usai. Marcos Santos optimistis bahwa Singoedan akan tampil jauh lebih matang seiring berjalannya waktu dan seiring dengan peningkatan kualitas fisik, teknis maupun taktik di setiap pertandingan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
0: Pendengar, berikut sebuah feature bersama dengan Ninda Livia tentang bertahan di tengah harga kacang tanah yang melambung. Produsen Ting Ting dan Keti Blitar pilih untuk berinovasi.
9: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
11: Untuk produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jadul, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, nggak dimonet tantangan, ya tantangannya itu kalau sekarang ini harga kacang luar biasa, Mas. Munda iki nek 45% sampai 50%. Tapi kalau saya sih piye ya, mungkin karena wis malang melintang ning ngene opo iki ya pergetian perkacangan iki wis.
9: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya.
11: Saya itu tadi campuri ambek wijen. Jadi mereka juga harga jualnya enggak melambung, teman-teman. Saya juga enggak rugi dan mereka tetap bisa ini. Secara logika mereka menyampaikan ke konsumen mereka yang lain itu mereka tetap mudah seperti itu. Jadi ini saya masih masuk gitu loh, Masnya. Oh, mereka tanya konsumen yang end user, Masnya. End user kalau dari reseller ke end usernya itu mereka end user juga ini. Oh, masuk akal.
9: Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk. Perpaduan kacang dan wijen menghasilkan rasa yang lebih gurih dengan aroma khas yang disukai pelanggan. Strategi ini terbukti membantu usahanya tetap bertahan di tengah gejolak harga bahan baku.
11: Mengupgrade-nya seperti apa, saya inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal, oh kenapa ini harganya naik, karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen, jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini, dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
9: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
11: Orang yang dipesan konsumen yaitu kotak kacang wijen.
17: Itu kebanyakan
11: Itu kebanyakan kalau itu Jawa menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
9: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya, mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut.
11: Ya, kita punya inilah kayak semacam etika lah. Bagaimana etika bisnis itu kita, saya reseller, distributor itu bisa bagi-bagi rezeki bersama. Jangka panjang, kita mikirnya, alah nanti daripada usul melonjak itu habis itu anu wis keok kabeh lah kan malah mesakan itu.
9: Di sudut ruang produksi, tangan Nilawati tak pernah berhenti mengolah geti wijen dan geti kacang. Perempuan yang menjadi salah satu karyawan di usaha milik Asna ini telah bekerja sejak anaknya masih duduk di bangku TK hingga kini telah menginjak kelas 1 SMP. Baginya, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi cara untuk membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Awalnya ia mengaku tidak memiliki keahlian apapun saat diajak bergabung. Namun kesempatan itu ia manfaatkan untuk belajar hingga akhirnya mahir.
17: Sejak anak saya TK sampai sekarang kelas 1 SMP, alhamdulillah bisa memperbaiki ekonomi keluarga mbak. Yang nomor 1, terus yang nomor 2 itu ya buat apa timbangan di rumah gitu loh.
9: Antara kesibukan ruang produksi, Sofiatun Fauziah warga Karangsari tampak cekatan mengerjakan berbagai proses pembuatan geti. Selama 6 tahun terakhir, ia menjadi salah satu karyawan Asna, mengerjakan hampir seluruh tahapan produksi, mulai dari membuat geti hingga mengemas produk sebelum dipasarkan kepada pelanggan. Setiap hari, ia bekerja sejak pukul 8 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan penuh ketelatenan. Baginya, bekerja di usaha rumahan ini memberikan kesan yang menyenangkan karena tidak hanya menambah pengalaman tetapi juga membantu meningkatkan pemasukan keluarga.
18: Hampir 6 tahun.
19: Iya. Jadi bagian apa Bu?
18: Bagian ya produksi, ya semua packing, wes semua harus
19: semuanya
18: bisa.
19: Ya. Iya. Mulai dari geti nama-nama.
18: Geti, ya geti sini.
19: Geti.
18: Iya. Seneng ya. Bisa menambah-nambah pemasukan keluarga.
9: Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta geti khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.

Mendengar sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Dirjen Bea Cukai Jatim 2 tindak 71 juta batang rokok ilegal. Kombes Pol Danang Setio Pabudi resmi pimpin Polresta Malang Kota. Saya Ruli Supraigo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ini dalam sejarah. Setiap tanggal 30 Juli, dunia merayakan nilai paling mendasar dalam hubungan antar manusia, persahabatan. Hari Persahabatan Internasional ditetapkan PBB pada 2011 dengan tujuan mempromosikan persahabatan antar bangsa, budaya, dan individu sebagai jembatan perdamaian. Inisiatif ini berasal dari Paraguay yang didukung oleh banyak negara. Di era globalisasi dan media sosial, persahabatan melampaui batas geografis. Namun, tantangan seperti konflik, prejudis, dan ketidaksetaraan masih mengancam harmoni global. Hari ini mengingatkan kita bahwa perdamaian dunia dimulai dari persahabatan sederhana. Persahabatan sejati tidak mengenal batas ras, agama, ataupun kebangsaan, karena ia adalah bahasa universal yang dapat dipahami semua orang di seluruh dunia, apapun budayanya, dan dari manapun asalnya. Hari ini dalam sejarah.
1: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

Oke, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, dan pastikan Anda tetap selalu mengupdate informasi dari kanal resmi RRI di rri.co.id ataupun juga Anda bisa mengupdate melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store dan juga di Play Store untuk tetap bisa terhubung bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Pastikan Anda masih bersama kami karena masih banyak sekali lagu-lagu pilihan dan juga informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Trans ya, tim Koridor 2 dipastikan melintas di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sekaligus resmi menggunakan nama Kanjuruhan. Kepastian ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur saat melakukan survei penentuan titik pemberhentian bersama dengan Dishub Kabupaten Malang di sebagai bagian dari persiapan operasional nanti di bulan Oktober ya. Survei ini dilakukan mulai dari Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Telangagung untuk menentukan lokasi halte dan titik naik turunnya penumpang. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi sebelum pelayanan bus rapid transit ini resmi akan beroperasi. Dan nama Kanjuruhan ini pun juga telah disetujui oleh Jawa Timur dan dipilih sebagai identitas resmi Trans Jatim Koridor 2 setelah memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur. Nama ini diambil dari Kerajaan Kanjuruhan yang menjadi salah satu identitas historis Malang. Kepala Bidang Angkutan Jalan di Subjatim Ainur Rofiq menjelaskan selain nama armada, kepastian rute yang melewati Gondanglegi ini juga akan disepakati bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang. Dan sebelumnya Pemkab Malang juga mengajukan 3 usulan nama kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Garudea, Kanjuruhan, dan Panji. Atas saran Bupati HM Sanusi, nama Kanjuruhan dipilih sebagai usulan resmi hingga akhirnya disetujui oleh Gubernur. Tim gabungan Dishub dan juga Dishub Kabupaten Malang ini memetakan lokasi pemberhentian bus di sepanjang koridor, dan penentuan halte ini mempertimbangkan jarak antar titik, kondisi lalu lintas, aksesibilitas masyarakat, hingga masukan dari warga di sekitar jalur yang akan dilalui. Koridor 2 nantinya akan menghubungkan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang dengan Terminal Telangagung di Kabupaten Malang melalui Bulawang dan Gondanglegi. Jalur ini diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik baru yang menghubungkan wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Seperti diberitakan sebelumnya, Trans Jatim Koridor 2 ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026, ada 15 armada disiapkan terdiri dari 14 bus operasional dan 1 unit bus cadangan. Kehadiran Trans Jatim Kanjuruhan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar kawasan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menjadi alternatif transportasi umum yang lebih nyaman, aman, dan terintegrasi bagi warga yang ada di Malang Raya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan